0: menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
1: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
2: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priya Utama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
5: Laut Pasifik sama Laut Jepang, itu sama dengan kita di Selat Sunda, itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra Hindia. Kondisinya agak kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya nggak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
4: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya? Dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Apanya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
4: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
3: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui kereta api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Kasih rekan-rekan media, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Rut KAI, Bobby Rashidin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, di Rut KAI, Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalaman yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia jalur-jalur kereta kalau kita lihat kan bagus-bagus ya. Apa namanya keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta ini. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua apa? Polanya itu udah Indonesia banget, Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Pak Virus sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara. Atau bergerak dengan syarat kalau fokusnya Indonesia nih, moda transportasi masih dengan udara. Belum punya data yang representatif. Nah, saya rasa nih, soal tamu negara, kita bisa memperkenalkan wasra Nusantara, budaya kita, kulinernya, dan sebagainya, melalui depan Nusantara Explorer. Jadi nanti maksa segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI, Dendi Kurniawan, bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
3: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Syandi melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman, saudara, juga kita nggak bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu, yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkat dengan tongkang kami kemarin, sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
10: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
12: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba dari tadi malam sebenarnya. Dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke Mamboja.
10: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Khatulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar

0: 1.800-an, yang di apa yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih ya di atas 600 mg per liter.
1: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
2: Terima kasih dan masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
3: Tidak mau kita akan mengoptimalkan.
4: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi di sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
3: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali, tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
4: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
5: Ini tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
4: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
6: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
7: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
8: Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur, Siva Rahmadani Hidayati, menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa.
9: Luar biasa.

0: Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQ Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQ Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQ di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQ Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQ berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta yakni membumikan Al-Qur'an. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu menggetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
1: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan. Dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
0: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tad Yasin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Tad Yasin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTHI berikutnya, Tad Yasin menilai integritas dan marwah MTHI perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTHI Nasional ke-32 tahun 2027.
2: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTHI ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTHI yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTHI selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTHI Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTHI selanjutnya.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas, Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama, saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini, kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Sedayan Barat kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kol Atmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kol Atmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus menghadirkan beragam informasi juga hiburan, menemani Anda menikmati suasana santai di minggu pagi ini. Baik, informasi selanjutnya ya pendengar, mengenai Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, melakukan rotasi 6 pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Perubahan jabatan dilakukan untuk memperkuat kinerja organisasi dan juga pelayanan publik. Pendengar, pelantikan serta pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Palembang di Jalan Tasik pada 18 September 2026. Sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD dan jajaran badan usaha milik daerah BUMD turut menghadiri kegiatan tersebut. Ratu Dewa mengatakan rotasi jabatan mencakup 5 posisi kepala dinas dan 1 jabatan staf ahli Wali Kota Palembang. Perubahan tersebut menjadi bagian dari penataan organisasi pemerintahan. Pendengar, dalam rotasi tersebut, Alex Fernandus yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau Perkimtan Palembang, mendapat amanah baru sebagai Sekretaris DPRD Kota Palembang. Selanjutnya, Edison yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Wali Kota Palembang sekaligus Pelaksana Harian Asisten 1, kini dipercaya memimpin Dinas Sosial Kota Palembang. Perubahan jabatan juga terjadi pada sektor pertanian dan perikanan. Edwin Effendi yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perikanan Palembang bergeser menjadi Kepala Dinas Pertanian Kota Palembang. Posisi Kepala Dinas Perikanan kemudian diisi Redian Dedi yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD Kota Palembang. Pergantian tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program pada sektor perikanan. Selanjutnya, Jabatan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Palembang ditempati M. Raymond Lauri yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial Kota Palembang. Adapun Herli Kurniawan yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pertanian Kota Palembang mendapat tugas baru sebagai staf ahli Wali Kota Palembang menggantikan Edison. Pendengar, Ratu Dewa menjelaskan rotasi jabatan dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi pemerintahan. Langkah tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan efektivitas kerja aparatur dalam menjalankan program pembangunan. Menurutnya, penempatan pejabat pada posisi baru ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Palembang terus mendorong aparatur bekerja sesuai target dan kebutuhan organisasi.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Salam jumpa untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, dan terima kasih tak lupa kami ucapkan untuk Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Esi masih terus hadir ya menemani Anda menikmati suasana santai di minggu pagi ini. Bagi informasi berikutnya pendengar, mengenai Palang Merah Indonesia, PMI Kota Palembang menyalurkan bantuan sosial untuk puluhan anak yatim piatu di Panti Asuhan Yunda Rizki, Kecamatan Jakabaring, guna memberikan sedikit kebahagiaan dan membawa sukacita bagi anak-anak. Ketua PMI Kota Palembang, Dewi Sastrani, mengatakan bahwa kegiatan bakti sosial ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Palang Merah Indonesia ke-81 tahun 2026. Disampaikan bahwa bantuan ini adalah wujud kepedulian dan cinta kasih PMI untuk sesama yang membutuhkan, yang diharapkan dapat bermanfaat dan juga membawa sukacita. Ia menjelaskan, kegiatan sosial tersebut menjadi wujud nyata komitmen kemajuan PMI yang telah konsisten hadir melayani masyarakat selama 81 tahun.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang pagi ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih menghadirkan beragam informasi juga hiburan untuk menemani Anda ya menikmati suasana santai di minggu pagi ini. Informasi selanjutnya ini mengenai pemerintah kota Palembang yang memperkuat komitmen terhadap perlindungan dan juga kesejahteraan pekerja informal melalui gerakan Gotong Royong bersama Dunia Usaha. Komitmen tersebut diwujudkan melalui sosialisasi Surat Edaran Wali Kota Palembang nomor 27 tahun 2026 tentang gerakan Gotong Royong perlindungan pekerja informal sebagai tanggung jawab sosial dunia usaha di Kota Palembang. Pelaksana harian Asisten 1 Pemkot Palembang Edison mengatakan bahwa sosialisasi ini diinisiasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan wilayah setempat. Ia mengatakan gerakan tersebut menjadi salah satu langkah strategis pemerintah Kota Palembang dalam mendukung program prioritas Palembang Peduli sekaligus menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 dan Peraturan Wali Kota nomor 3 tahun 2025. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, pemerintah Kota Palembang menargetkan perlindungan terhadap 150 ribu pekerja rentan dan pekerja informal dengan target capaian Universal Coverage Jam Sostek atau UCJ Kota Palembang pada 2026 ini sebesar 48,50%. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah Kota Palembang mengajak perusahaan yang beroperasi di wilayah setempat untuk berpartisipasi melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR berupa pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan pekerja informal. Adapun besaran iuran yang didorong melalui program tersebut sebesar Rp16.800 per orang setiap bulan selama 3 bulan. Edison mengatakan perlindungan terhadap pekerja informal ini merupakan bagian penting dari pembangunan kota yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

Ya, pendengar, hari ini 20 September diperingati melalui sejumlah peringatan ataupun juga momentum internasional dengan latar belakang dan kedudukan yang berbeda ya. Peringatan ini mencakup agenda PBB, ada juga olahraga, hingga momentum komunitas teknologi digital. Nah, melansir National Today, PBB dan sejumlah sumber ya, ada tiga peringatan utama yang jatuh pada hari ini 20 September, pendengar. Yang pertama adalah World Clean Up Day atau Hari Bersih-Bersih Sedunia ini merupakan peringatan internasional resmi yang ditetapkan PBB. Peringatan tersebut jatuh setiap tanggal 20 September untuk meningkatkan kesadaran terhadap persoalan sampah dan juga kebersihan lingkungan. Selanjutnya ada peringatan apa lagi? Yang kedua itu International Day of University Sport. Tanggal 20 September juga diperingati sebagai International Day of University Sport. Peringatan ini berkaitan dengan olahraga, aktivitas fisik, serta kehidupan mahasiswa di perguruan tinggi. Pendengar, peringatan tersebut berkembang melalui kerjasama Federasi Olahraga Universitas Internasional atau FISU dengan UNESCO. Perayaannya pertama kali digelar secara resmi pada 2016 ya. Olahraga universitas ini tidak hanya dipandang sebagai kegiatan untuk mengejar prestasi kompetitif, aktivitas tersebut juga menjadi sarana menjaga kebugaran serta membangun interaksi antar mahasiswa. Berikutnya pendengar, yang ketiga ada International NFT Day. Berbeda dengan dua peringatan sebelumnya ya, International NFT Day ini berkembang dari komunitas teknologi digital. Nah, peringatan tersebut bukan hari internasional resmi yang ditetapkan oleh PBB, melansir National Today tanggal 20 September berkaitan dengan perkembangan awal standar ERC721 pada 2017. Standar tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam perkembangan non-fungible token atau NFT. Dieter Shirley mengajukan rancangan ERC-721 pada 20 September 2017 ya. Rancangan tersebut juga memperkenalkan standar untuk token digital unik berbasis jaringan Ethereum. NFT ini menggunakan teknologi blockchain untuk mencatat kepemilikan atau identitas unik sebuah aset digital. Teknologi tersebut kemudian digunakan dalam seni, koleksi, permainan hingga berbagai aset digital. Ya, pendengar, itu tadi ya beberapa peringatan Hari Internasional yang terjadi pada hari ini 20 September. Tetap terus bersama kami pendengar karena beragam informasi juga hiburan masih akan terus saya hadirkan ke pendengar Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini mendekati pukul 10 nanti.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Ya, informasi berikut ini pendengar mengenai Menteri Kebudayaan Fadlizon yang mendorong museum di Indonesia memperkuat digitalisasi inventaris historis koleksi. Langkah tersebut dinilai penting agar asal-usul perjalanan dan konteks benda budaya lebih mudah ditelusuri. Hal itu disampaikan setelah ia mengunjungi Muse de Ethnographie de Geneva atau MEG di Geneva, Swiss. Pendengar, MEG ini telah mendigitalisasi register inventaris historis koleksinya sejak 1867 hingga 1993. Menurutnya, praktek tersebut dapat menjadi rujukan bagi pengelolaan dokumentasi koleksi museum di Indonesia. Pendengar yang mengatakan dokumentasi koleksi ini bukan hanya soal penyimpanan data, informasi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk riset, pengembangan, perawatan, perlindungan, dan juga pemanfaatan koleksi.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Kami terus bersama Anda pendengar dalam rangkaian Palembang pagi ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi selanjutnya. Ini mengenai Presiden Prabowo Subianto mengungkap adanya 95 korporasi yang terindikasi melanggar dan ikut bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Presiden meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan pelanggaran tersebut dan membuka kemungkinan pencabutan izin jika bukti telah kuat. Presiden mengatakan laporan mengenai 95 korporasi tersebut diterimanya dari Kapolri. Kepala Negara kemudian meminta Kapolri melanjutkan penyelidikan terhadap korporasi yang dilaporkan tersebut. Ia meminta aparat tidak ragu menindak apabila ditemukan bukti pelanggaran yang cukup. Ya, pastinya pendengar kami masih terus hadir ya untuk Anda, menemani Anda menikmati suasana santai di minggu pagi ini. Dan saya juga pengen menyapa nih Anda yang mendengarkan siaran kami via digital ya, via streaming dimanapun berada, di rumah ataupun juga di perjalanan. Di kesempatan minggu pagi ini, pastinya terima kasih untuk memilih kami 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Di acara Palembang pagi ini tentunya banyak informasi, juga musik pilihan yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda di minggu pagi ini. Baik, satu lagu berikutnya kami juga sudah siap untuk Anda ya, Salma Salsabil, Bunga Hati.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri nggak sih?
0: Benar juga ya.

Ya pendengar, di kesempatan pagi ini ya, di rangkaian Palembang pagi ini, informasi terakhir yang saya hadirkan mengenai Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Muara Enim terus melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Salah satunya laporan Karhutla yang berhasil dipadamkan berada ini di Desa Putak, Kecamatan Gelumbang. Pemadaman dilakukan pada Rabu lalu, 16 September 2026. Nah pendengar, Karhutla di Desa Puta ini berhasil dipadamkan. Laporan awal diterima melalui aplikasi Sipongi. Tim langsung menuju lokasi untuk melakukan pemadaman seperti yang disampaikan Kepala BPBD Muara Enim, Abdul Rozik. Ia mengatakan area yang terbakar ini merupakan lahan gambut dengan luas mencapai 10 hektar yang belum diketahui penyebabnya. Mendapat laporan dari masyarakat, pihaknya menerjunkan personel untuk memadamkan api agar tidak menyebar luas ke area sekitar. Sebanyak 37 personel gabungan dari BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran Muara Enim, TNI, Polri, Manggala Agni, dan dibantu masyarakat sekitar, pemadaman dilakukan melalui jalur darat menggunakan peralatan memadai. Ya pendengar, pastinya tetap terus bersama kami ya dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan hari ini, Minggu 20 September 2026. Meskipun kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini akan segera berakhir. Terima kasih untuk atensi dan juga minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami selanjutnya. Nanti pukul 10 Anda akan ditemani rekan Nadir. Esi pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia, Berdaulat, Adil dan Makmur.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, Ragam Acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pergapro 1. Apa kabar di hari Minggu? Mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap semangat. Seperti biasa pendengar, acara kita di Palembang siang hari ini kita akan awali untuk adik-adik kita yang ada di rumah, yaitu Indonesia Layak Anak, melalui acara kita Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi, yaitu acara kita Idola.
2: Wujudkan lingkungan masyarakat yang layak untuk anak.
3: Indonesia Layak Anak
2: melalui Idola Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pergerakan Pro 1, khususnya adik-adik kita yang luar biasa, yang penuh prestasi. Kita ketemu kembali di acara Idola Indonesia Layak Anak melalui Pro 1 RRI Palembang. Acara ini bisa Anda pantau langsung saat ini di kanal YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang, dan juga Anda bisa tanya langsung, kasih komentar di kanal YouTube kita, atau juga bisa nanti bertanya langsung di line telepon 369927 dan RRI Digital, juga melalui line telepon kita langsung di 369977. Pengadik adik yang kita cintai, yang kita banggakan semua yang ada di rumah, siang hari ini narasumber kita luar biasa. Ada dua teman-teman kita yang akan unjuk kebolehannya dengan beragam prestasi di Idola hari ini. Kita kenalan dulu ya satu-satu bersama acara Idola kita siang hari ini, dengan tema kita adalah Pesona Bujang Gadis Cilik Pariwisata Sumatera Selatan, Generasi Hebat Penuh Prestasi. Oke, kita sapa dulu. Apa kabar semuanya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, luar biasa. Oke, kita kenalan dulu satu-satu, nanti langsung ke ibunda tercinta ya. Kebetulan ada hadir juga ibunda dari Syakira di kesempatan siang hari ini. Silakan Syakira sama Hana nanti kenalan langsung satu-satu. Kita mulai dari Syakira dulu, silakan.
2: Halo semuanya, perkenalkan saya Syakira Azalea Junaini, Wakil 2 Bujang Gadis Cilik Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan.
0: Oke, panggilannya apa?
2: Syakira.
0: Syakira. Oke, lanjut. Silakan kenalan dulu langsung nih Hana.
3: Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hana Humaira Adriani. Saya Wakil 1 Gadis Cilik Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026. Kalian bisa memanggil saya Hana ya, terima kasih.
0: Terima kasih, keren banget. Nah, sebelum kita lanjut, kita kenalan langsung dulu nih sama ibunda tercinta Tri Yulia Rizky Ananda, ibu dari Syakira Azalea Junaini. Apa kabar Mbak Tri?
4: Alhamdulillah baik.
0: Iya, maju dikit dong. Sehat ya Mbak ya?
4: Alhamdulillah.
0: Iya, sehat, kita love, udah enggak ya, terlalu asing ketemu ya, karena melalui Pro 1 banyak sekali ragam acara yang kita ketemu. Nah, ini Mbak Tri, orang tua dari Syakira ya. Oke. Yeah. Mbak, kita langsung aja ini ketemu Mbak di acara Idola ini, mungkin bisa sedikit cerita nih, Syakira bisa menekuni menjadi bujang gadis cilik pariwisata ini, mungkin ada cerita di balik itu.
4: Ya. Ya, tentunya ya, karena dia Syakira ini sebenarnya dari keinginannya anaknya sendiri.
0: Dari dia sendiri.
4: Ya, saya sebagai orang tua, selagi itu baik, saya welcome aja, mendukung semua kegiatan yang dilakukan Syakira.
0: Jadi memang dari Syakiranya sendiri.
4: Iya, betul.
0: Usia berapa dia udah menunjukkan ketertarikan di dunia pageant seperti ini?
4: Sebenarnya dari usia dia dari 2 tahun ya.
0: 2 tahun
4: itu anaknya lincah.
0: Aktif.
4: Aktif.
0: Oke.
4: Jadi dia udah, orangnya gampang bosanan, jadi semua mau dicoba sama dia.
0: Dari kecil udah kelihatan ya.
4: Iya, betul.
0: Oke, kita ke Syakira dulu nih. Syakira kelas berapa nih?
3: Kelas 6.
0: Kelas 6 SD 178 ya?
3: Iya.
0: Oke. Kelas 6 SD. Dari kelas 1 itu Syakira udah memang suka di dunia pageant atau ini kegiatan seperti ini?
3: Iya, karena dari kecil Syakira suka ini fashion show, modeling gitu.
0: Awalnya di rumah dulu tuh lenggak-lenggok gitu enggak?
3: Iya, dari kecil suka lenggak-lenggok memang.
0: Enggak ada rasa malu waktu itu? Enggak.
3: Ya namanya masih kecil.
0: Iya ya. Pede-pede aja ya.
3: Iya.
0: Ingat enggak sih waktu kecil itu lenggak-lenggok pertama itu di depan kaca atau gimana tuh ceritanya?
3: Depan mami.
0: Depan mami. Terus komen maminya komentar apa?
4: Wah.
0: Jadi emang dari kecil udah suka modeling ya. Nah, kemudian Syakira dari kelas 1 SD sampai kelas 6 itu bisa cerita dulu nih apa aja kegiatannya dari sekolah sampai kegiatan modelingnya.
3: Iya. Syakira tuh pasti dari pagi kan sekolah, pulangnya kalau ada les, terus kalau ada les lagi. Pokoknya hidupnya dengan kegiatan sekolah dan
0: sekolah, les juga.
3: Iya.
0: Tapi ada waktu momen istirahatnya juga ya?
2: Iya, iya dong. Masa gak tidur?
0: Iya, gak tidur. Sabtu minggu ya? Kumpul sama mami dan papa juga?
2: Iya.
0: Oke. Nah, ini Shakira wakil 2 Bujang Gadis Cilik Pariwisata dan Kebudayaan 2026. Bisa cerita dulu nih Shakira, gimana bisa langsung ikut Bujang Gadis Cilik?
2: Awalnya tuh ditawarin ya sama guru. Terus Shakira kan nanya sama mami, "Mami, boleh enggak Adik mau coba pageant gitu kan?" Ya udah kalau Adik mampu silakan gitu kan. Mampu gitu kan. Sebenarnya kayak awalnya tuh WA guru kan, tapi belum dibalas sama guru, belum dikonfirmasi, tapi saya kira udah daftar sendiri.
0: Oh, daftar sendiri online ya waktu itu?
2: Iya.
0: Tahun bukanya bulan berapa?
2: Bulan berapa nih kemarin?
0: Tahun 2026 berarti baru ya sekitar 3 bulan yang lalu ya?
4: Sekitar bulan Juli.
0: Oh, Juli. Jadi saya kira langsung daftar online?
2: Iya, daftar online.
0: Udah didaftar langsung terima gitu?
4: Belum.
2: Ini kalau udah daftar, dianya wawancara.
0: Wawancara.
2: Nanti diumumin di IG.
0: Di IG.
2: Iya, nah. Sama ada tes tertulis juga.
0: Oke. Setelah tes tertulis, goal ya?
2: Iya. Terus

0: Hana, geser dikit dong. Iya. Hana, bisa cerita dulu nih, suka pageant modeling ini sejak usia berapa, Hananya?
1: Sebenarnya dari kelas 1 tuh ada lomba fashion show.
0: Di sekolah?
1: Iya, di sekolah. Jadi pengen coba. Nah, menang waktu itu. Jadi kayak ngerasa, kok fashion show ini kayak seru banget. Jadi pas sudah sampai sekarang, Hana suka fashion show. Sampai ketemu pageant gadis pariwisata. Pengen coba juga.
0: Sama kayak Shakira?
1: Iya.
0: Terus itu dorongan orang tua atau diri sendiri dari Hana?
1: Diri sendiri.
0: Gak ada paksaan dari mami ya?
1: Orang tua cuma bantu support aja.
0: Support aja. Nah, sama kayak Shakira, waktu daftar itu online, daftar sendiri atau mami yang daftarin?
1: Umi yang daftarin.
0: Umi ya, alhamdulillah nyampe juga. Kemudian ada wawancara juga, Hana?
1: Iya, ada.
0: Sama kayak Shakira?
1: Sama.
0: Barengan gak waktu itu wawancaranya?
1: Barengan.
0: Apa tuh, masih ingat gak pertanyaan yang diingat sampai sekarang?
1: Pertanyaannya seingatnya pariwisata itu apa?
0: Pariwisata itu apa? Oke. Pertanyaan kakak juga sama. Kalau Hana melihat pariwisata kota Palembang khususnya, apa nih yang menariknya?
1: Yang menarik menurut Hana itu Ampera sih.
0: Ampera ya? Karena itu emang ikon Palembang gitu.
1: Iya.
0: Oke. Kalau Shakira, pariwisata apa yang disuka di Palembang?
2: Kalau yang disuka Kambang Iwa.
0: Kambang
2: tapi,
0: Iwa.
2: Tapi kalau yang menarik menurut Shakira itu kayak apa namanya? Jembatan Ampera, kayak yang Car Free Night gitu loh.
0: Oh, Car Free Night, Car Free Day gitu ya. Kenapa menurut Shakira itu menarik?
2: Karena ya kayak itu bukan kayak cuman tempat pariwisata aja, tapi bisa jadi termasuk sport tourism gitu. Bisa jadi manfaat buat kota Palembang.
0: Oh, mantap. Oke. Hana kelas berapa sih tadi, saya kakak lupa nanya?
1: Hana kelas 5.
0: Kelas 5, beda 1 tahun sama Shakira ya?
1: Iya.
0: Oke. Hana, tadi kan Shakira menjawab kalau di sekolah itu kan banyak kegiatan ya. Ini gimana kalau Hana mengatur waktunya? Antara sekolah, les, sama pageant, modeling. Gimana tuh, Hana?
1: Ya, mungkin les hari Senin
0: sampai
1: les hari Senin dari jam 1 sampai jam 2 biasanya.
0: Setelah itu istirahat gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi enggak terganggu akademik sekolah ya?
1: Enggak.
0: Oke. Shakira gimana ngatur waktunya?
2: Kalau Shakira sih ini bikin jadwal.
0: Jadwal.
2: Shakira kan rata-rata lesnya privat di rumah, jadi bisa ngatur waktunya sendiri.
0: Oh, ada orang yang ke rumah gitu.
2: Iya,
0: ada jadi tenaga pengajarnya ya.
2: Iya, jadi kadang kalau ada acara ini padahal udah ada jadwalnya, tinggal bilang aja karena orang yang lesnya juga deket dari rumah.
0: Jadi enggak jadi kendala lah ya.
2: Iya.
0: Waktunya bisa diatur dan tidak mengganggu kegiatan sekolah. Mbak Tri, ini keren banget loh punya anak yang seperti ini. Apalagi tapi maminya satu gak bisa diajak tapi ada di studio ya. Nanti insya Allah lain kali. Mbak Tri, untuk membentuk anak seperti Shakira ini kan tidak seperti membalik telapak tangan lah ya. Ada butuh proses, waktu. Kemudian dia juga masih anak-anak, butuh waktu yang memang untuk main. Seperti apa Mbak Tri mengatur semua ini?
3: Ya, balik lagi ke anaknya ya. Saya sebagai orang tua hanya membimbing, mengingatkan mana yang baik dan benar. Ketika yang diinginkan Shakira itu bisa dipertanggungjawabkan anaknya, gak apa-apa, silakan. Jadi sebelum dia memulai, saya tanya dulu ke anak. Kayak dia mau mulai ikut pijen Bujang Gadis Pariwisata dan Kebudayaan, ya, saya tanya. Dia kan nanya sama saya, Mami, Shakira boleh ikut ini? Shakira mau? Iya. Shakira mampu, Shakira bisa bagi tugas. Karena kan sampai sekarang ini aktivitas dia lumayan padat.
0: Iya, benar. Iya,
3: saya juga ingatkan ke Shakira, alhamdulillah prestasi akademiknya
0: tetap terjaga.
3: Tetap terjaga, selalu peringkat.
0: Peringkat berapa? 1, 2, 3.
3: Alhamdulillah terakhir peringkat 1.
0: Luar biasa.
3: Dia dari kelas 1 SD sampai sekarang memang ada kecolongan di kelas berapa?
2: Iya. Kelas 4 deh.
3: Di kelas 4 karena terlalu banyak aktivitas akhirnya akademiknya menurun. Saya ingatkan kembali karena tidak memaksa tapi hanya mengingatkan bahwa yang terpenting itu nomor satu tetap akademik.
0: Akademik,
3: iya.
0: Oke.
3: Alhamdulillah anaknya juga bertanggung jawab. Saya bilang silakan asal bisa membagi waktu. Makanya kemarin kan lesnya lebih ke apa namanya, kita ngedatangin tempat itu kan.
0: Iya.
3: Saya lihat kasihan anaknya. lama di jalan.

0: Iya. Akhirnya,
1: jadi punya saya, inisiatif.
0: Iya, saya punya inisiatif cari
1: tenaga bimbel, pengajar,
0: iya, yang datang ke rumah privat. Nah, itu kan mengurangi. Jadi anaknya juga sambil menunggu kan bisa istirahat dulu.
1: Istirahat, iya.
0: Iya, jadi dia balik ke Sakiral tadi.
1: Balik ke anaknya.
0: Balik
1: ya?
0: Ke anaknya tadi, dia anaknya semangat, terlalu bersemangat. Sakira anaknya terlalu bersemangat, semua mau dicoba.
1: Iya,
0: okay. Iya, mami, Sakira mau ini. Saya tanya, adek mampu? Iya, adek setengah-setengah nggak?
1: Iya.
0: Karena kan kalau kita sesuatu setengah-setengah kan sayang,
1: sayang
0: dia.
1: Iya. Iya. Sakira ini anak nomor 3 dari 3 bersaudara.
0: Betul.
1: Apakah kakak-kakak di atasnya itu memang sama seperti Sakira?
2: Beda jauh.
1: Oh. Iya, mungkin Sakira lebih aktif ya.
0: Iya, kalau Sakira dari kecil memang dia sudah aktif. Kalau kakak-kakaknya kan menjelang remaja baru
1: aktif.
0: Baru aktif.
1: Okay.
0: Iya, dia mulai dari kegiatan ikut karate.
1: Karate juga ikut Sakira?
0: Iya, karate. Wah, ikut.
1: Iya.
0: Iya, okay. Dia sekarang sudah sabuk coklat.
1: Mantap. Jadi ini perempuan gagah ini ya. Hati-hati nih, ban coklat ya.
0: Iya. Kegiatannya selain dia menunjang akademi kan, saya, dia kayak kemarin berapa bulan yang lalu dia bilang, "Mami, adik mau les Mandarin." Hah? Saya
1: waduh,
0: tuh agak sempat
1: gimana lagi
0: kaget.
1: Waktunya gitu
0: iya,
1: kan.
0: Iya, saya bilang, "Adik, ini jadwal ini udah penuh. Adik enggak bisa istirahat
1: kapan lagi,
0: lagi
1: iya.
0: Kapan lagi ngatur waktunya?" Adik mau, dia cari sendiri. Jadi dia itu bilang sambil nyodorin.
1: Sudah dapat tempatnya
0: iya,
1: dulu.
0: Ini udah dapat tempatnya. Ternyata peminatnya lumayan banyak, jadi ada masa tunggu. Akhirnya anaknya, "Mami, ayo adek mau," katanya. Jadi saya sebagai orang tua, karena dianya keinginan dari dia sendiri, saya bantu mencarikan. Alhamdulillah ada dapat. Jadi ke anaknya lagi tadi. Anaknya mau ya, kenapa enggak ya, sebagai orang tua kita mendukung.
1: Tinggal mensupport aja. Tinggal nanti Sakira yang bisa membatasi diri ataukah dia mampu atau tidak gitu.
0: Iya, betul.
1: Alhamdulillah ya. Oke, Hana. Hana, kakak baca di data ini, Hana hobi bernyanyi ya?
3: Iya, hobi.
1: Hobi nyanyi. Nyanyi apa sih?
3: Kalau sekarang lagu favorit Hana tuh Andai Aku Punya Sayap.
1: Wah, boleh dong kakak denger ya. Gak pakai musik tapi ya, langsung aja ya. Andai Aku Punya Sayap. Oke, lanjut.
3: Refnya aja gak apa-apa ya?
1: Gak apa-apa.

0: Iya, keren. Kasih tepuk tangan dong. Hana, melatihnya dari usia berapa?
1: Bernyanyi? Kalau bernyanyi udah mulai dari kecil sih.
0: Dari kecil, suka nyanyi ya. Penyanyi favoritnya siapa? Serina, bukan?
1: Banyak sih.
0: Banyak ya? Oke. Nah, Hana, tapi maminya gak ikut gabung sayang ya. Hana tadi bisa mendengar gimana Shakira banyak sekali kegiatan. Nah, kalau Hana, apa aja nih kegiatan selain di sekolah? Kemudian modeling, apa aja nih?
1: Selain di sekolah, Hana ada les vokal sama les bahasa Inggris di
0: les
1: luar.
0: Bahasa Inggris di luar. Les vokalnya di rumah atau ke tempatnya?
1: Ke tempatnya.
0: Udah lama juga ikut les vokalnya?
1: Udah lama.
0: Oke, alhamdulillah ya. Prestasinya apa aja nih kalau olah vokalnya? Atau prestasi yang lain, bisa cerita dulu nih Hana.
1: Untuk prestasi, Hana pastinya pernah ikut lomba bernyanyi, lomba mendongeng.
0: Mendongeng juga bisa?
1: Mendongeng juga bisa.
0: Wow, dongeng apa? Masih ingat gak?
1: Paling dongeng fiksi-fiksi gitu.
0: Fiksi-fiksi, terus apa lagi prestasinya?
1: Selain itu, kalau nggak modeling, nggak ada lagi sih.
0: Oh iya, modeling, bernyanyi, sama dongeng.
1: Iya.
0: Dongeng juga pernah ikut lomba ya?
1: Pernah.
0: Mendapatkan juara nggak?
1: Pernah, waktu itu di FLS 3N juara 3, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, keren banget. Ini pasti dukungan mami semua ya?
1: Iya dong,
0: Di support. Oke, baik Shakira. Shakira tadi udah mendengar suaranya Hana. Shakira uyanya juga gak sih?
2: Iya.
0: Iya.
2: Kebetulan kami les vokal di tempat yang sama.
0: Tempat yang sama, iya, aduh sama. Kalian ini bestie banget kayaknya ya. Memang ya. Dari usia berapa sih bestinya sama Hana? Dari?
2: Baru akhir-akhir ini semenjak ikut
1: PGPKS. Iya, semenjak ikut pageant.
0: Pageant, pariwisata ini ya, iya. Ketemu. Oke, jadi Shakira juga suka nyanyi. Boleh dong unjuk suaranya. Lagu apa yang disuka?
2: Kalau akhir-akhir ini Shakira sukanya Bruno Mars.
0: Wow, keren banget. Boleh dong kita dengerin suaranya?

0: Wih, kasih tepuk tangan juga. Shakira suka sama Bruno Mars ya?
1: Iya.
0: Penyanyinya ya, kenapa tuh suka vokalnya atau lagunya?
1: Masuk aja sih vokalnya di Shakira.
0: Oh masuk ya, keren. Iya. Jadi ketemu Hana itu ketika les olah vokal?
1: Enggak.
0: Ketemu. Udah dari kecil? Atau nah, baru-baru ini?
1: Baru-baru
0: ikut pageant ini ya. Jadi ketika olah vokal itu kan kurus sama-sama tuh. Nah itu gimana tuh bisa menyambung chemistry-nya, kemudian bisa klop ada sama-sama gitu, atau mungkin hobinya sama gitu ya?
1: Sebenarnya kursusnya tuh tempat yang sama, tapi kelasnya beda.
0: Kelasnya beda?
1: Iya, kelasnya beda.
0: Bedanya kelas gimana? Kalau Shakira?
1: Dia tuh ada jadwalnya, kayak les sendiri-sendiri gitu loh.
0: Ya, jadi pas bareng ketemunya di situ ya. Okay.
1: Ketemunya tuh sebenarnya di pageant ini.
0: Pageant lah. Ini, ya. Iya. Terus hobi nyanyinya sama, maksud kakak gitu ya?
1: Iya.
0: Nah, itu aliran musiknya, tapi agak sedikit beda sama Hana ya. Hana suka juga lagu-lagu bahasa Inggris gitu?
1: Suka.
0: Yang mancanegara?
1: Iya, saya suka.
0: Boleh tahu lagu apa?
1: Hana sekarang lagi suka...
0: Celine Dion? Bukan ya?
1: Lagu Taylor Swift.
0: Oh, Taylor Swift, wow. Judulnya?
1: Blank Space.
0: Wise, refnya aja dong dikit.
1: Aduh gak apa lagi.
0: Oke, nanti jadi PR ya. Oke, kita break sebentar ya, nanti kita lanjut lagi. Oh ya, jangan lupa kanal YouTube kita udah dibuka. Bisa kasih komentar di situ, juga pertanyaan bisa di kanal YouTube Pro Satu RR Palembang bersama acara Idola. Kita akan break sebentar, nanti kita akan lanjut setelah informasi yang satu ini. Masih bersama Pro Satu RR Palembang, karena informasi dan inspirasi.
2: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Mina!
4: Ya, Tante?
3: Sini!
4: Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu bapak marahin mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
7: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Masih bersama acara Idola Indonesia Layak Anak bersama tiga narasumber kita, ada Hana, Syakira, dan juga Mbak Tri Yulia. Pendengar silakan yang mau bergabung, kita buka line telepon di 369927 atau juga kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Oke, ada kanal YouTube yang sudah kasih komentar, kita baca dulu ya. Ada Rizky Ananda 21. Hai Syakira, semangat terus ya. Jawab dong Syakira.
8: Hai juga, makasih ya.
7: Iya oke, okay. Makasih Mbak Rizky. Ada lanjut dari Bu Novo. Hana, anak bunda keren, sukses ya. Siapakah ini?
8: Terima kasih bunda.
7: Iya, makasih bunda. Ada Umi Dian. Hana, boleh dong request ya nyanyi Rollerblade. Oh. Hafal gak nih?
8: Refnya
7: boleh, boleh. Ini dikasih permintaan nih, bisa dijawab langsung. Langsung dikasih unjuk kebolehan sama Hana. Silakan Hana.
8: Ah, udah siap belum?
7: Iya, siap.
8: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu. Bus stop, hit him on the red light. Hot walk, ceremony to just my read on my dump truck. My girl fuck it up, gets on the bed like crack, crack, crack.
7: Wow, mantap, keren. Sakira juga hafal kan ya?
9: Kami waktu itu pas ada acara Ultimo, ada niat mau nyanyi itu, tapi waktunya udah habis ternyata.
7: Udah habis, boleh dong sekarang berduet? Oke? Okay? Itu, Sakira mic-nya bisa diinin sedikit. Oke, lanjut. Berdua gabung ya. Rapnya ya, kompak ya. Dari rap aja. Oh. Oke, okay, kita mulai ya. 1, 2, 3.
8: Udah siap belum?
7: Oh.
8: Jalan-jalan dengan

0: Guess on a pedal like gra, gra, gra. Omarola, Omarola, Omarola, Omarola, blade, blade, blade, blade, blade, blade. Blade, on my roller blade, blade, blade, blade, blade, blade, on my roller blade.
1: Oke, thank you. Ternyata kompak di luar, kompak juga di dalam ya. Oke, Mbak Tri, kita lanjut dulu nih. Mbak, tadi udah dikatakan bahwa anak itu memang dari keinginan, maka dia akan lebih fokus, lebih semangat, berbeda ketika kita orang tua yang punya keinginan. Nah, Mbak melihat sekarang zaman teknologi ya, karena anak tidak bisa dipisahkan dengan gadget. Kalau menurut Mbak Tri sendiri, apakah saya kira juga anak-anak yang lain seperti Hana, ini menurut Mbak ada keterkaitan gak antara gadget dan juga anak itu? Dampak positif dan negatifnya gitu.
2: Ya, pasti ada dampak positif dan negatif ya. Tapi kita kan di lebih pengaturan kalau ke gadget kan. Mungkin dibatasi waktu. Jadi gak selalu anak megang HP, enggak selalu mereka dikit-dikit megang HP, ada waktunya, waktu antara belajar, artinya HP-nya kita stopin dulu. Tapi di PJJ ini kita kasih HP-nya.
1: Iya, karena ada kebut asap sempat ya.
2: Iya, betul. Nah, waktu malam saya batasin. Pokoknya udah jam 7 sampai dia selesai belajar, selesai, HP enggak boleh lagi.
1: Iya, tapi anaknya patuh tetap ya.
2: Iya, walaupun agak nyolong-nyolong dikit.
1: Oh, nyolong-nyolong dikit
2: iya, gitu. Tapi waktu agak lebih luang itu ketika malam minggu. Sabtu malam, bolehlah dia tidur malam, boleh main HP.
1: Iya, karena waktunya memang di situ, besoknya gak sekolah kan.
2: Iya, betul.
1: Jadi memang intinya harus dibatasi ya Mbak Tri.
2: Iya, kalau pengaturan YouTube juga kan ada kan untuk anak kan. Jadi yang dewasa-dewasa itu kan gak masuk ke
1: saluran. Keranahnya ya, memang harus ada programnya ya. Yang sampai dia terbuka hal yang dewasa gitu.
2: Iya, karena waktu dia ini kalau tidur, HP-nya itu selalu saya periksa, saya cek. Mulai dari WA-nya saya cek.
1: Oh, dicek ya Mbak?
2: Iya, WA-nya saya cek, dia cek apa namanya WA sama siapa aja, japrian sama siapa aja. Sudah itu galerinya juga saya cek, dia foto atau buat video vlog yang kira-kira yang
1: berbahaya.
2: Berbahayakah itu kan?
1: Oke.
2: Saya lihat foto dia pakai baju apa, saya kalau memang betul-betul menurut saya itu
1: positif
2: enggak saya hapus. Tapi kalau menurut saya aduh ini harus tidak bisa di
1: tolerir gitu.
2: Iya, saya bangunin dia malam itu juga waktu dia tidur.
1: Malam itu langsung.
2: Iya.
1: Waduh, enggak kenal waktu lagi Mbak Tri.
2: Saya kasih tahu ke Anda.
1: Saya paham kalau ibu-ibu tuh di dada nih sesak kalau nggak dikeluarin.
2: Iya, betul. Daripada saya nggak bisa tidur kan, saya bangunin anaknya, saya kasih tahu ini nggak benar.
1: Oh.
2: Kalau dia misalnya buat video, kadang kan anak-anak ini kan ada, saya juga kan aktivitas lebih banyak di luar.
1: Iya.
2: Pagi sampai
1: mantau
2: ke sore.
1: Mantau anaknya, iya. Oke.
2: Okay. Jadi mantau anak lewat HP, teleponan, video call, kadang lihat CCTV di rumah kan, dia lagi ngapain. Makanya waktu saya lihat, aduh ini nggak bisa saya diemin aja. Anaknya harus tahu kalau ini nggak boleh.
1: Nggak boleh, betul.
2: Iya. Okay. Jadi di saat malam itu saya bangunin Shakira, adek bangun, saya bilang, ini ngapain buat video kayak gini? Jangan, saya bilang, nggak boleh.
1: Langsung terima Shakiranya.
2: Ya awalnya merengut dulu.
1: Oh gitu.
2: Mami, adik tuh kan ikut-ikutan gitu kan. Saya kasih tahu ke dia, ada yang wajib diikuti, ada yang enggak. Ada batas umur. Karena mengingat adik masih kecil, usia baru 10 tahun, enggak boleh yang kayak gini. Ini enggak layak, bukan untuk anak-anak.
1: Iya.
2: Saya bilang.
1: Oke.
2: Jadi saya kasih tahu ke dia bahwa seusianya dia ya boleh, tapi hal-hal yang dewasa nggak perlu apa nggak harus kamu ikuti.
1: Baik, ada batasan tertentu ya Mbak Tri. Oke, kita ke Shakira sama Hana. Kalian berdua adalah wakil satu dan wakil dua ya. Oke.
3: Iya.
1: Nah, kita ke Hana dulu ya. Hana, kalau Hana kan di sekolah ini udah dikenal sebagai wakil dua, mewakili
3: wakil satu
1: ya, gadis cilik ya pariwisata. Nah, gimana Hana memberikan katakanlah kepada teman-teman motivasi, dorongan gitu supaya mencintai pariwisata di Kota Palembang. Apa yang Hana lakukan buat teman-teman gitu?
3: Ya mungkin pas kumpul-kumpul gitu Hana kasih tahu atau atau minta sama guru buat presentasi di depan kelas mengenai pariwisata-pariwisata Kota Palembang.
1: Iya, dikasih waktunya sama guru ya.
3: Iya, dikasih waktunya.
1: Apa yang dipresentasikan di sekolah itu di depan kelas?
3: Pariwisata Kota Palembang. Dan budaya-budayanya.
1: Budaya-budayanya. Kalau sepengetahuannya Hana, budaya apa sih di Palembang yang Hana tahu?
3: Budaya di Palembang tuh
1: banyak ya.
3: Iya banyak sih.
1: Salah satunya yang Hana ketahui. Atau yang pariwisata Hana aja deh.
3: Pariwisatanya banyak, ada museum, jembatan, ampera itu.
1: Iya, sama BKB ya.
3: Iya, BKB.
1: Kambang Iwa gitu. Jadi
3: tutup Pasar daya. 16.
1: Pasar 16. Udah sering sana?
3: Belum pernah.
1: Belum pernah, nanti ajak Mami ya.
3: Iya.
1: Oke, Sakira. Bicara pariwisata, gimana di sekolah Sakira memberikan motivasi buat teman-teman gitu, semangat biar mereka juga mengetahui pariwisata di Kota Palembang. Apa yang Sakira lakukan juga di sekolah?
4: Bukan hanya di sekolah sih, pernah Sakira lagi jalan-jalan sama teman kan. Kayak teman Sakira buang sampah sembarangan, diomongin gak boleh gitu loh. Karena kita juga kan harus mencintai lingkungan juga kan. Bukan hanya pariwisata sama budaya kan. Banyak yang harus kita cintai dari Palembang.
1: Selain cinta kebersihan yang pasti ya.
4: Iya.
1: Itu harus. Nah kemudian Sakira tadi belum sempat cerita prestasi apa yang sudah diraih selama ini dari kelas 1 yang masih diingat sampai sekarang gitu.
4: Kalau kelas 1 Sakira ranking 1. Kalau kelas 1 tuh lesnya gak terlalu banyak.
1: Gak terlalu banyak ya.
4: Cuman ada les pelajaran aja. Terus kalau kegiatan juga kelas 1 gak terlalu banyak ya. Sampai kelas 1 kelas 1-2 tuh gak ada kan.
1: Gak ada.
4: Ranking 1 aja gitu.
1: Di sekolah ya.
4: Iya.
1: Lanjut ke kelas 3, 4, 5 sampai 6.
4: Kalau kelas 3 Sakira mulai ikut karate. Karate itu pas itu Sakira tuh lagi kayak cinta-cintanya sama karate gitu. Banyak banget kegiatan karate, gak mau Sakira skip gitu loh.
1: Iya. Lanjut lagi.
4: Terus pas kelas 4 lesnya tambah banyak. Ada pas itu udah belum ya les pelajaran yang yang Inggris? Belum ya?
2: Udah.
4: Terus ada Sakira juga kelas 4 tuh yang pertama kali lu keluar dari 3 besar.
1: Kecewa gitu ya.
4: Iya.
1: Tapi gak apa-apa, itu jadi pengalaman ya. Akhirnya gak lagi. Prestasi yang paling dianggap Sakira mengesankan itu apa?
4: Ya ini.
1: Yang sekarang ya? Iya, jadi supportnya lain ya, semangatnya ya.
4: Iya.
1: Tampil catwalk gitu. Waktu acaranya di mana sih? Kakak penasaran.
4: Waktu acara grand final.
1: Iya, grand final.
4: Grand final tuh ada di Hotel Princess.
1: Hotel Princess. Gimana persiapan waktu itu menjelang final?
4: Pastinya persiapan buat opening speech, buat visi misi, buat opening dance gitu. Persiapan baju juga pastinya.
1: Semuanya Mami juga mendorong ya, support ya.
4: Iya.
1: Oke. Kemudian di babak final itu apa pengalaman yang sangat berkesan Sakira waktu itu?
4: Pengalaman yang sangat berkesan.
1: Ketika final itu.
4: Saat dipanggil top 3 Sakira enggak tahu kalau nomor 021 yang Sakira dipanggil. Sakira itu baru nyadar kalau kayak keluarga Sakira tuh tepuk tangan semua kan kayak wah Sakira.
1: Kenapa gak ngeh gitu waktu itu ya?
4: Karena itu lagi mikirin visi-misinya gimana. Karena pas itu kan awalnya tuh sebelumnya dibilangin kalau kita tuh abis opening speech mau istirahat dulu. Sakira nih gak sempat ngafalin visi-misi. Karena Sakira tuh nanti pas kalau dipanggil top 3 ada visi-misinya ya. Baru Sakira mau pelajarin kan. Tiba-tiba ternyata gak cari istirahat.
1: Langsung
4: ini top 3 pengumuman. Gimana yang ngambil visi-misinya ini? Langsung ngambil ini topik dari opening speech. Sakira ambil tentang mempromosikan, melestarikan, dan menghasilkan.
1: Apa itu?
4: Kayak kita tuh harus tetap mempromosikan kan, karena ini tentang pariwisata dan kebudayaan. Pastinya Sakira selalu mempromosikan pariwisata kan.
1: Iya.
4: Dan paling utamanya tuh biasanya Sakira mempromosikan melalui sosial media.
1: Sosial media. Oke. Jadi waktu itu presentasi langsung ya. Nah, bicara media sosial Sakira, bagi seorang Sakira anak yang masih kelas 6 SD, apa sih pengaruhnya media sosial bagi Sakira?
4: Bagi Sakira sih ya sebagai kayak Sakira ini kan orangnya kayak lumayan suka belajar tentang bahasa Inggris, Mandarin. Shakira sering belajar tentang bahasa Inggris dan Mandarin dari sosial media.
1: Oke, jadi sangat berfungsi dan bermanfaat ya.
4: Iya.
1: Untuk hal yang positif. Nah, balik ke Hana. Hana, tadi kakak Shakira udah cerita banyak tentang babak final. Hana belum cerita gimana tuh, ada gak pengalaman menarik yang berkesan saat atau juga sesi final itu?
3: Pengalaman menarik ya, menarik Hana.
1: Iya.
3: Menurut Hana, pengalaman Hana yang menarik Hana tuh Hana bisa opening speech dengan bahasa Inggris di depan semua orang.
1: Wow, boleh dong kakak denger. Masih ingat gak?
3: Enggak.
1: Enggak ingat. Openingnya bahasa Inggris ya?
3: Iya.
1: Terus apa lagi?
3: Fashion show catwalk yang itu. Terus opening dance Hana ditaruh depan karena Hana yang hafal.
1: Oh, opening dance?
3: Iya.
1: Apa itu saat itu? Dance-nya lagu apa?
4: Dance-nya lagu
1: Yasaman. Yasaman. Oke. Saya kira di bagian mana? Tengah?
4: Bagian tengah, Shakira sebelah kanannya.
1: Oh gitu, jadi Hana yang di depan karena yang waktu itu lagi hafal. Gimana rasanya waktu itu Hana tampil di depan?
3: Hana seneng sih karena waktu itu disuruh sama pelatihnya aku di tengah. Dan yang lain tuh disuruh ikutin aku, lihat aku. Jadi seolah seolah aku yang udah paling apa, udah yang paling bagus gitu. Jadi seneng aja gitu
1: disuruh sama di depan. Sebelum itu latihan dulu gak sih Hana?
3: Iya, pastinya latihan dulu.
1: Latihan dulu. Di rumah atau ada tempat khusus menjelang final itu?
3: Ada di tempat khususnya.
1: Khusus ya.
3: Bareng sama peserta-peserta lain.
1: Hana pasti tampil situ kan percaya diri ya? Nggak gugup toh ya?
3: Gugup pastinya
1: gugup
3: sih.
1: Gugup ya. Tapi tetap dilawan rasa gugupnya.
3: Iya.
1: Gimana Hana untuk mengantisipasi supaya nggak gugup? Apa yang Hana lakukan?
3: Yang Hana lakukan sih biar nggak gugup ya. Biar nggak gugup,
1: biar pede gitu.
3: Iya, anggap aja semua orang tuh nggak ada, lihat ke depan aja.
1: Lihat ke depan aja.
3: Iya.
1: Wow, keren.
3: Jadi
1: banget,
3: semua orang tuh nggak ada, ruangan itu kosong,
1: kosong.
3: Cuma ada Hana di situ.
1: Wow, mantap, keren. Kakak suka sekali. Kalau Shakira gimana untuk mengantisipasi rasa gugup?
4: Kalau Shakira ya, gugup tuh nggak bisa dihilangin.
1: Iya, nervous ya.
4: Iya.
1: Pasti ada.
4: Tapi Shakira orangnya udah pede dari kecil ya.
1: Woi, mantap.
4: Apa aja Shakira lakuin kan.
1: Iya.
4: Jadi asalkan gak malu-maluin, Shakira pede.
1: Pede? Keren banget, dari kecil udah terbiasa pede ya. Apa tuh kiatnya supaya gak pede? Supaya pede gitu.
4: Supaya pede sih.
1: Kalau Hana tadi kan anggap aja tuh di depan kosong cuma Hana sendiri. Kalau Shakira apa tipsnya?
4: Kalau Shakira anggap tuh Shakira tuh kayak seorang yang paling gimana ya?
1: Paling bisa.
4: Bukan yang paling bisa sih, kayak
1: paling
4: Shakira tuh anggap kalau orang-orang tuh kayak cuman topping aja gitu loh.
1: Oh. Oke, jadi Shakira yang nyatanya gitu.
4: Iya,
1: ya.
4: Gitu.
1: Oke,
4: Shakira
1: anggap
4: gitu aja karena kayak Shakira tuh kalau kayak Shakira setiap ada orang yang tampil, Shakira gak perhatiin. Soalnya kalau nanti kalau dia lebih bagus dari Shakira kan, Shakira malah
1: iya, nervous kan. Jadi terkontaminasi pikiran ya.
4: Iya.
1: Jadi harus tampil diri kita seperti apa adanya gitu, kini aku gitu ya.
4: Iya.
1: Oke, kita baca dulu ada kanal YouTube yang masuk. Wah, banyak banget ini. Ada mana tadi ya? Wunovo, Hana, Shakira sukses semuanya ya. Ada Leni, siapa nih? Leni Irawati, sukses selalu buat Hana. Oh, makasih.
3: Terima kasih Ibu.
1: Oh. Ada lagi Bu Novo, buat adik-adik cita-citanya. Nah, ini dia baru mau kakak tanya. Cita-cita Shakira apa nih?
4: Cita-cita Shakira dulu, Shakira pasti ganti-ganti terus ya
1: cita-citanya. Cita-citanya enggak mantap ya.
4: Iya. Tapi buat sekarang Shakira mau jadi psikolog.
1: Psikolog? Kenapa?
4: Karena kayak Shakira tuh suka banget dengerin orang cerita atau gimana gitu. Shakira tuh kayak sering banget gitu baca-baca cerita gitu loh.
1: Iya.
4: Tapi Shakira lebih jarang beli buku. Shakira tuh lebih sering dari internet gitu.
1: Internet.
4: Iya.
1: Oke, jadi seorang psikolog ya.
4: Iya.
1: Oke, Mami setuju?
2: Mendukung.
1: Mendukung ya. Hana, cita-citanya jadi apa nih? Pertanyaan ini dari Bu Novo nih.
3: Cita-cita Hana sekarang mau jadi dokter.
1: Dokter, jadi sekarang, nantinya gak tahu gitu ya.
3: Iya.
1: Kenapa mau jadi dokter? Suka nyuntik-nyuntik gitu?
3: Enggak sih, sebenarnya takut takut nyuntik, takut disuntik.
1: Takut disuntik, tapi kenapa mau jadi dokter gitu? Kenapa gak motivasi? Suka aja.
3: Karena pengen semua orang tuh sehat. Oh. Jadi pas ngeliat orang sakit tuh, ih kasihan banget, sehat-sehat ya gitu.
1: Oh iya, jadi pengen jadi dokter ya. Insya Allah ya akan terkabul doa-doa dan cita-citanya ya Sakira sama Hana. Kita lanjut ke Rista Anggreni. Hana pernah berbagi cerita tentang tempat-tempat wisata di Palembang, keren banget. Makasih Kak Rista. Ada Ikinerja PJJ, semangat Hana. Siapakah ini? Temennya? Oh bukan?
3: Kayaknya bukan deh.
1: Bukan ya? Oh makasih ya. Kasih semangat semua nih buat Hana juga Sakira. Ada Eli Utari, Hana hebat, sukses terus ya.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Eli. Kita lanjut dulu ke Kak Tri nih. Kak Tri sebagai orang tua tadi udah mendengar cita-cita Hana seorang psikolog. Dari keluarga ada yang seorang psikolog?
2: Enggak.
1: Oh, jadi memang cita-cita tulus dan mulia dari seorang Sakira. Gimana nih Mbak Hana untuk katakanlah anak-anak sekarang kan memang dunianya beda dengan tahun-tahun kita dulu ya. Dia punya dunia sendiri, tinggal kita membimbing. Nah, bagaimana Mbak Tri untuk membatasi anak-anak yang sekarang banyak kasus ya, seperti bullying, kemudian penculikan dan lain-lain. Ini gimana? Mak nanti masih anak atau masih SD gitu?
2: Ya, saya kasih tahu ke Sakira. Kalau ada orang yang nggak dikenal,
1: iya,
2: mendekati, jangan, saya bilang.
1: Mm-mm.
2: Kalau dia manggil atau gimana,
1: iya,
2: membatasi diri juga sama orang siapapun itu. Apalagi kalau laki-laki.
1: Betul.
2: Ada bagi-bagian yang boleh disentuh atau tidak.
1: Iya, harus diajarkan ya.
2: Iya.
1: Oke, itu yang memang penting. Karena sekarang sudah banyak kita kejadian. Bahkan di media sosial itu orang-orang yang paling dekat yang terjadi itu malah ini ya,
2: iya.
1: Nah ini yang mengantisipasi.
2: Kadang okay, karena aktivitas. Mm-mm. Saya kan kadang telat ya jemput Sakira. Mm-mm. Pulang sekolah atau mm-mm aktivitas yang lain. Saya kasih tahu dia dulu. Siapapun yeah yang jemput, misalnya saya minta tolong sama siapa, saya kasih tahu ke dia.
1: Yeah.
2: Jadi kalau orang selain itu berarti nggak boleh.
1: Nggak boleh ya.
2: Yeah.
1: Ya memang sudah dipercaya kalaupun jemput memang kebak nggak bisa ya.
2: Yeah.
1: Oke, itu yang penting sekali. Nah kemudian mungkin sebagai harapan Ibu Tri sebagai orang tua nih kepada anak, apa yang dilakukan, yang diharapkan gitu?
2: Ya kalau sebagai orang tua mewakili orang tua yang di luar sana.
1: Benar.
2: Kalau kita sebagai orang tua itu mengharapkan anak-anak itu yang terbaik ya, yang terbaik dari yang terbaik. Berharap anak-anak mampu menjaga diri mereka dimanapun mereka berada, menjaga nama baik keluarga, agama, nusa bangsa. Apalagi di zaman sekarang,
1: iya,
2: aduh, kalau kita buka sosmed, kita buka apa, aduh, kayak kata Mbak tadi, kasus bully kan.
1: Iya, banyak
2: saya bilang,
1: sekali.
2: Iya, saya bilang ke Sakira, jangan. Apalagi menjadi korban kan, apalagi kalau ngerasa tuh gimana kalian, kalau kita dijauhin sama temen, diajak sama temen.
1: Betul.
2: Makanya saya bilang sama Sakira, kalau berteman itu jangan dipilih, saya bilang. Jangan memilih-milih teman.
1: Iya.
2: Selagi apa namanya, selagi misalnya anaknya
1: baik,
2: apa, di ruang apa di luar circle apa circle-nya.
1: Circle, iya.
2: Saya kira artinya enggak perlu di apa dijauhin, tetap ditemenin. Mungkin intensnya yang dikurangi, saya
1: iya
2: bilang.
1: Baik. Oke, makasih ke Tri ya. Sakira, apa nih harapan dan mungkin pesan nih buat teman-teman yang ada di sekolah, kemudian bagaimana keinginan Sakira ke depannya? Silakan Sakira.
4: Kalau harapan Sakira sih pastinya buat sekolah ya. Terus meningkat gitu loh, kayak jangan kalau ada murid yang kadang ada guru yang pilih kasih.
1: Oke, okay. Kalau untuk teman-teman apa nih, apalagi kaitannya sama pariwisata, apa nih pesannya?
4: Tetap cintai lingkungan, cintai pariwisata, cintai kebudayaan. Jangan merusak pariwisata, jangan merusak kebudayaan kita.
1: Oke, okay. Kalau yang mau hobi modeling, apa nih motivasi teman-teman?
4: Ya, tetap semangat gitu.
1: Oke, okay. Terima kasih Sakira. Hana. Oke, okay, Hana sama kayak Sakira. Apa nih harapan Hana ke depan buat sekolah, kemudian buat prestasi Hana ke depan dan teman-temannya, apa pesannya juga buat teman-teman khususnya pariwisata?
3: Ya, harapan Hana mungkin 11-12 sama Sakira.
1: Iya.
3: Jadi
1: Tetap semangat.
3: Tetap semangat di dalam bidang non akademik ataupun akademik. Jadi untuk kalau teman-teman tuh
1: agar mencintai pariwisata,
3: terus melestarikan pariwisata yang ada di lingkungan daerah kita masing-masing.
1: Iya, oke. Kemudian itu cita-citanya apa yang ini Hana persiapkan nih? Harus belajar terus? Tingkatkan prestasi ya?
3: Iya, tingkatkan prestasi, harus belajar terus.
1: Oke.
3: Mungkin perbanyak kegiatan untuk prestasi-prestasi yang lebih lagi.
1: Baik, kita kasih aplaus dulu dong buat ketiganya. Terima kasih ya Hana, juga Sakira. Semoga cita-citanya terwujud ya. Amin. Mbak Tri, terima kasih.
2: Iya, sama-sama.
1: Iya. Ada gak ini, apa namanya, berdua mau nutup dengan satu tagline gak? Gak? Pariwisata, ada gak waktu itu? Yang diingat?
5: Bangga Pemuda Sumatera Selatan.
1: Iya, boleh. Oke, kita mulai ya. Kompak ya. 1, 2, 3.
0: Bangga Pemuda Sumatera Selatan.
1: Oke, terima kasih. Sukses semuanya. Saya selalu tetap tingkatkan prestasi ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di acara Idola dengan narasumber yang luar biasa bersama Hana dan Shakira, juga Mbak Tri Yulia Rizky. Semoga acara akan memberikan motivasi buat adik-adik yang ada di rumah selalu maju, baik bidang akademik ataupun di luar akademik. Senadiar bersama rekan Iro pamit undur di acara Idola hari ini. Semoga bermanfaat dan penuh semangat. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baru saja kita ikuti Idola Indonesia Layak Anak bersama Pro 1 RRI.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan. To the far side and Arsenal could be
1: away here. Stroud trying to get back. Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Cara Lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huesler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
2: Yeah, of course, was a special win. Not only
1: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel 1-1, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan, itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang. Saya kecewa, namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya, memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik, dan dari pihak kami, ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris, yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi bertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: We are delighted how the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ, karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Aku sekalian, Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung megah Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Seraf Naru Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Macau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kwan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Kan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arliansyah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: 네, 일단 우리 선수들이 너무 잘 해줬고, 마지막까지 집중력을 잃지 않고, 이겨서 너무 칭찬해주고 싶고, 잘했다.
2: Ya, para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan sangat bekerja keras dan bagus. Jadi konsen ini memuji para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan kayak gini. Jadi harus persiapan yang lebih matang.
0: Di tempat yang sama, Arliansyah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arliansyah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
3: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol, dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim, dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
0: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
4: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano Lima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano Lima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada TM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan, perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives. We are happy with the result.
7: Point, of course, dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya, dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama, memang ada masalah, ada tekanan kepada kami. Tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 menahan permainan lebih banyak di tengah.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
8: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini yaitu 3 poin, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini, dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
5: Dia berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persebaya Surabaya harus berbagi satu poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak satu gol.
2: Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak upaya mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bola dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan satu poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol.
3: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan satu poin ini.
1: Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertua menundukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah atas hasil hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Di saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan jelang sesaat lagi azan sholat zuhur pada pukul 11.58 waktu Indonesia Barat. Anda terus bersama kami, Pro Satu RRI Palembang menemani Anda di hari ini, hari Minggu, bertepatan dengan 20 September 2026.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Sejenak kita akan mendengarkan azan sholat zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Hari ini, hari Minggu 20 September 2026.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendengar dengan terdengarnya azan salat zuhur untuk siang hari ini, maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah salat zuhur. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dia

Pendengar, kita tinggalkan Michael and Stroke dengan Take Me to Your Heart, membuat kita saat ini melangkah 16 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang butuh informasi terkini, pukul 13 seperti biasa kita akan hadir melalui berita daerah Pro 1 RRI Palembang. Kita ke informasi dulu, ada dua informasi yang kami kutip dari kbrn.rri.co.id yang kita hadirkan melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tim Fahmil Quran Putra Sumsel berhasil meraih juara pertama sekaligus menyumbangkan medali emas usai mengungguli para finalis lain pada babak final yang berlangsung pada hari Jumat 18 September. Emas ini diraih dalam ajang MTQ Nasional 2026 yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah. Tim Fahmil Quran Putra Sumsel

0: ucapan selamat yang mendalam kepada seluruh anggota tim dan para pembina. Menurutnya, tim Fahmil Quran telah berjuang mengharumkan nama daerah di kancah nasional.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Taukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Mebringer, menjelang pukul 13, kita kembali ke informasi terkini berkaitan dengan kolintang Indonesia yang siap tampil di Paris. Nah, Bringer, kolintang Indonesia akan tampil di Paris, Prancis, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2026 dalam sejumlah agenda kebudayaan. Penampilan ini mencakup agenda di KBRI, kantor UNESCO, dan salah satu universitas musik di Paris. Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional Penny Iriana Marsetio mengatakan, agenda awal berasal dari undangan kedutaan besar Prancis. Kolintang dijadwalkan tampil dalam acara resepsi Hari Kemerdekaan. Persiapan penampilan telah dilakukan sejak awal Agustus setelah Pinkan menerima undangan. Dalam perkembangannya, agenda ini bertambah dengan undangan tampil di UNESCO dan salah satu universitas terkemuka di negara atau di kota Paris. Komponis dan etnomusikolog Dr. Frankie Raden mengatakan, format penampilan kolintang akan disesuaikan dengan lokasi dan misi setiap agenda. Penampilan di KBRI misalnya akan membawa misi diplomasi dan memperkenalkan Indonesia melalui musik.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek mendadangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Wah, gak.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Pengendalian banjir Sungai Bendung termasuk salah satunya adalah perluasan kolam retensi Polda, ya kan? Kegiatan perbaikan dinding penahan tanah di sepanjang Sungai Musi sepanjang.
3: Jadi untuk risiko meningkatnya kejadian kebakaran hutan maupun lahan maupun di sekitar pemukiman warga untuk saat ini menjadi risiko yang sangat besar, Mas. Karena apa? Karena kita belum tahu

Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari berita. Proyek pengendalian banjir di Kota Palembang senilai sekitar 430 miliar rupiah kini masuki tahap persiapan dan sosialisasi sebelum pengerjaan fisik dimulai. Kepala Daop Sumatera 14 Lahat, Atur Daniel Sinaga meminta masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok saat memancing yang dapat memicu munculnya api saat musim kemarau. Inilah warta berita selengkapnya edisi hari ini Minggu 20 September 2026 bersama saya Nadia.

0: Proyek pengendalian banjir di Kota Palembang senilai sekitar 430 miliar rupiah kini masuki tahap persiapan dan sosialisasi sebelum pekerjaan fisik dimulai.
1: Pemerintah mempercepat pengerjaan proyek pengendalian banjir di Kota Palembang dengan anggaran sekitar 430 miliar rupiah. Proyek tersebut kini memasuki tahap persiapan dan sosialisasi sebelum pekerjaan fisik dimulai. Kepala Dinas PUPR Kota Palembang Yuda Fardiansa mengatakan, kontrak pekerjaan telah berjalan sehingga sejumlah persiapan mulai dilakukan di lapangan. Sosialisasi kepada masyarakat juga dilakukan karena proyek akan mencakup sejumlah kawasan yang berkaitan dengan sistem pengendalian banjir. Proyek meliputi penataan daerah aliran Sungai Bendung, perluasan kolam retensi Simpang Polda Sumsel, dan kolam retensi Seluduk Putih. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan perbaikan dinding penahan tanah sepanjang 5 km di Sungai Bendung.
2: Pengendalian banjir Sungai Bendung, termasuk salah satunya ialah perluasan kolam retensi Polda, ya kan? Kegiatan perbaikan dinding penahan tanah di sepanjang Sungai Musi sepanjang 5 kilo.
1: Yuda menegaskan seluruh pelaksanaan fisik proyek menjadi kewenangan BBWS Sumatera 8, sedangkan pemerintah Kota Palembang dan pemerintah Provinsi Sumsel memberikan dukungan terhadap pelaksanaannya. Proyek ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengendalian banjir sekaligus mengurangi resiko genangan di sejumlah wilayah Palembang.
0: Pemadaman karhutlah di Sumatera Selatan difokuskan pada Satgas Darat menyusul tidak optimalnya operasi modifikasi cuaca.
3: Operasi modifikasi cuaca atau OMC yang digelar di langit Sumatera Selatan dalam beberapa hari terakhir dinilai belum berjalan secara maksimal. Curah hujan yang dihasilkan dari teknologi modifikasi cuaca tersebut dilaporkan belum cukup deras untuk memadamkan titik-titik kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tersebar di sejumlah wilayah. Kondisi ini membuat proses pemadaman di lapangan masih bergantung penuh pada penanganan manual. Menanggapi situasi tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letjen TNI Surharyanto, mendesak Satuan Tugas Darat untuk meningkatkan perannya sebagai tumpuan utama penanggulangan karhutla. Dalam kunjungannya ke Palembang kemarin, Jenderal Bintang 3 tersebut meminta Pangdam 2 Sriwijaya untuk segera memperkuat armada di lapangan dengan menerjunkan tambahan pasukan secara masif, khususnya di lokasi-lokasi yang masih membara.
4: Nah, ini makanya tadi perlengkapan yang banyak dari Kemhan luar biasa, Pak Pangdam mohon dilipat gandakan personil dari mana-mana sehingga hasil pemadaman harian itu harus bisa lebih besar daripada kebakaran baru.
3: Langkah penguatan di jalur darat ini diambil sebagai opsi paling realistis untuk mengejar laju penyebaran api. Selain mempercepat proses pemadaman total, percepatan penanganan di tingkat tapak ini diharapkan mampu menekan akumulasi kabut asap agar tidak semakin meluas dan membebani kesehatan serta aktivitas harian masyarakat. Rian Apridani melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang 9,4 MHz dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. BPBD Sumatera Selatan mengatakan pemadaman karhutla masih terkendala terbatasnya sumber air dan sulitnya akses menuju lokasi kebakaran. Laporan Esi Armisi.
5: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera Selatan masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan sumber air, terutama di Ogan Komering Ilir dan Banyu Asin, menjadi salah satu hambatan utama. Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan, M. Iqbal Ali Syabana, mengatakan, dari 404 hektar lahan terbakar, 289 hektar telah ditangani Satgas Darat dan 30 hektar melalui Satgas Udara. Sekitar 84,25 hektar lahan masih terbakar dan terus ditangani, terutama di Ogan Komering Ilir dan Banyu Asin.
6: Sumber air yang ada di daerah tersebut menjadi berkurang, malah sudah kering. Ini yang menjadi kesulitan kita, bagaimana kita mencari sumber air untuk proses pemadaman.
5: Ia menambahkan, akses menuju lokasi juga sulit sehingga menghambat proses pemadaman. Helikopter waterbombing dikerahkan untuk menjangkau titik api, sedangkan Satgas Darat menggunakan mobil tangki untuk memenuhi kebutuhan air. SCR Misi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya. Wali Kota Palembang Ratu Dewa merotasi 6 pejabat pimpinan tingkat pertama di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di rumah dinas Wali Kota Palembang Jumat lalu. Rotasi ini dilakukan sebagai bagian dari penataan dan penyegaran organisasi pemerintahan. 6 pejabat yang bergeser yaitu Alex Fernandus menjadi Sekretaris DPRD, Edison menjadi Kepala Dinas Sosial, Edwin Effendi menjadi Kepala Dinas Pertanian, Redian Dedi menjadi Kepala Dinas Perikanan, M. Raymond Lauti menjadi Kepala Dinas Perkimtam, serta Herli Kurniawan menjadi Staf Ahli Wali Kota. Ratu Dewa mengatakan rotasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja aparatur, mempercepat pelaksanaan program pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta para pejabat yang mendapat amanah baru bekerja sesuai target dan kebutuhan organisasi.
7: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Kita beralih ke berita daerah. Disdikbud Banyuasin memberlakukan pembelajaran daring selama sepekan. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga kesehatan pelajar di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
8: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin memberlakukan pembelajaran secara daring selama satu minggu ke depan. Kebijakan ini diambil untuk melindungi kesehatan pelajar di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya berlangsung di sekolah untuk sementara dialihkan ke sistem dalam jaringan. Penyesuaian ini dilakukan karena kabut asap mulai mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi meningkatkan paparan asap, terutama bagi anak-anak sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin, Yosi Zartini, mengatakan pembelajaran daring menjadi langkah lanjutan untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap peserta didik. Dikatakan Yosi, sebelum kebijakan pembelajaran daring diterapkan, Disdikbud Banyuasin telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Langkah pertama dilakukan melalui surat edaran yang mengimbau peserta didik menggunakan masker selama beraktivitas. Disdikbud kemudian mengeluarkan surat edaran kedua yang mengatur perubahan jam masuk sekolah menjadi pukul 8 pagi. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko paparan kabut asap, khususnya ketika kondisi udara pada pagi hari masih terganggu. Namun, karena kabut asap masih terjadi, kegiatan pembelajaran kemudian dialihkan sementara ke sistem daring.
9: Dua kali surat edaran, pertama penggunaan masker kepada siswa, kedua edaran yang baru saja kita turunkan yaitu penundaan waktu masuk jam belajar.
8: Selama pembelajaran daring berlangsung, sekolah tetap diminta memastikan proses belajar mengajar berjalan sesuai ketentuan. Guru dan satuan pendidikan juga diharapkan menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi peserta didik. Disdikbud Banyuasin akan memantau perkembangan kondisi kabut asap selama satu minggu ke depan. Evaluasi berikutnya akan mempertimbangkan kondisi udara serta perkembangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Banyuasin. Dengan kebijakan ini, proses pendidikan tetap berjalan, sementara kesehatan dan keselamatan pelajar menjadi perhatian utama. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Daop Sumatera 16 Lahat, Atsur Daniel Sinaga, meminta masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok saat memancing yang dapat memicu munculnya api saat musim kemarau.
10: Risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera Selatan masih sangat tinggi seiring berlangsungnya musim kemarau. Kepala Daop Sumatera 16 Lahat, Atur Daniel Sinaga, mengatakan kondisi lahan yang kering dan minimnya curah hujan meningkatkan potensi kebakaran. Berdasarkan perkiraan BMKG, puncak musim kemarau di Sumatera Selatan akan berlangsung hingga September 2026. Daniel menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, baik di lahan maupun lingkungan pemukiman. Menurutnya, faktor utama manusia menjadi salah satu pemicu utama karhutla, terutama pembukaan lahan dengan cara membakar. Selain itu, aktivitas yang tidak disengaja, seperti membuang puntung rokok saat memancing, juga dapat memicu munculnya api.
11: Jadi untuk resiko meningkatnya kejadian kebakaran hutan maupun lahan maupun di sekitar pemukiman warga untuk saat ini menjadi risiko yang sangat besar, Mas. Karena apa? Karena kita belum tahu musim kemarau ini selesai kapan, sedangkan prediksi di BMKG musim kemarau ini masih panjang. Walaupun di sekitar pemukiman ini masih menjadi sangat besar sekali, Mas, resikonya.
10: Ditambahkan Daniel, untuk mencegah karhutla meluas, berbagai upaya pencegahan telah dilakukan sejak awal tahun, diantaranya patroli, sosialisasi, dan kampanye kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran warga mengenai dampak pembakaran lahan terhadap lingkungan, kehidupan sosial, dan perekonomian. Pemerintah dan masyarakat diharapkan terus meningkatkan kesiapsiagaan serta menghindari aktivitas yang berpotensi menjadi sumber api selama musim kemarau. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Proyek pengendalian banjir di Kota Palembang senilai Rp430 miliar rupiah kini memasuki tahap persiapan dan sosialisasi sebelum pekerjaan fisik dimulai. Kepala Daop Sumatera 16 Lahat Atur Daniel Sinaga meminta masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok saat memancing yang dapat memicu munculnya api saat musim kemarau. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WA SMS di 0821-7927-9090. Mewakili Karba Kerja yang bertugas, Senadier mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
7: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
2: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
2: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta, di kota, duitnya banyak.
3: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
3: Nah, ini baru anak zaman now.
4: Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
0: Otak.
2: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

0: Selamat siang, pendengar Pro 1. Apa kabar? Aduh, kangen bener ya, saya Indonesia banget. Karena lama sudah tidak ada ketemu pendengar nih di siang hari. Mudah-mudahan semuanya semangat ya, walaupun tanggalnya sudah tanggal 20. Bicara soal tanggal, biasanya kaum ibu-ibu, mama nih pasti tahu nih, tanggal 20 itu menyikapinya seperti apa. Seperti biasa, pendengar Indonesia banget akan hadir untuk Anda selama beberapa menit ke depan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dengan satu tema yang tidak jauh-jauh dari kegiatan kita kaum perempuan, kaum emak-emak yang mengatur keuangan rumah tangga, tema kita adalah tanggal tua bikin happy. Itu dong tema kita ya. Jadi walaupun tanggal tua, kita tetap happy memanage keuangan dengan budget yang minim, tapi keluarga tetap mendapatkan asupan gizi yang seimbang. Silakan yang mau bergabung, kita buka line telepon di 369977 atau juga yang mau chat di WA Pro 1 0821 7927 9090. Jangan lupa tanggapannya seperti apa. Kita coba pendengar kita yang pertama yang akan bergabung malam hari ini. Malam lagi, kebiasaan ruang rindu ya. Siang hari ini Indonesia banget. Kita coba terima. Selamat siang, halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Nadia.
0: Nah, waalaikumsalam. Kok tahu sih kalau saya siang?
1: Kan tadi sudah sebelum malam, berarti siang.
0: Apa kabar Uju? Aduh, pendengar satu ini mau siang mau malam pokoknya ikut hadir ya.
1: Begitu Mbak. Acara malam.
0: Kenapa?
1: Jarang timbul lah acara malamnya.
0: Jarang timbul?
1: Iya.
0: Apanya jarang timbul? Ruang rindu kan ada terus tiap malam.
1: Penyiarnya khusus Mbak Mandiar.
0: Oh begitu, harus jelas ngomongnya. Ruang rindu ada terus tiap malam.
1: Oh iya.
0: Oke, sehat ya Uju.
1: Alhamdulillah Mbak, sehat.
0: Syukurlah kalau sehat selalu.
1: Ya, itu yang harapan penyiar.
0: Iya dong.
1: Kalau akhir bulannya, tip Mbak sebagai ibu rumah tangga apa Mbak?
0: Nah, kok malah nanya, kita yang mau nanya.
1: Kali-kali.
0: Gimana nih Uju, menyikapi tanggal tua nih?
1: Kalau kami pribadi nih, kalau cara ditani ini kan, dari tanggal muda tanggal tua.
0: Tetap ya. Banyak uang ya?
1: Kalau ada belanja ya enggak ada belanja gitu.
0: Jadi enggak makan dong kalau enggak belanja.
1: Belanja masih tetap, cuman kalau yang kebutuhan yang sifatnya yang
0: yang ini ya, yang keinginan.
1: Iya,
0: yang pasti. Jadi yang dibutuhin yang diutamain kebutuhan gitu.
1: Iya. Di kampung ini kan kalau rajin kan bertanam atau mencarikan
0: Oke. Jadi itu. Jadi tanggal tua itu tetap happy ya, tetap senang gitu.
1: Apalagi untuk acara tanggal tuanya per hari Minggu kan ya tinggal perbaikan gizi kan, kondangan bahasanya tuh.
0: Aduh bisa aja. Jadi perbaikan gizi, iya dong kalau diundang, kalau nggak diundang gimana, nggak boleh datang.
1: Cara sekampung ini Wak, kalau undangan ini kan sekampung.
0: Sekampung, gitu. Itulah anaknya kalau di desa ya, di kampung gitu ya. Kekeluargaannya lo lebih terasa.
1: Begitu, begitu. Mm-hmm.
0: Oke, okay, terima kasih Uju. Lagunya dulu apa?
1: Lagunya ini Mbak. Dari Mbak Rosa Mbak.
0: Rosa?
1: Iya. Yeah.
0: Judulnya yang mana, yang terbaru ya?
1: Boleh, yang itu yang terbaru sih maksudnya.
0: Oke, okay, nanti kita putar ya.
1: Ya, terima kasih Mbak ya.
0: Nggak dikirim, tuh Ben.
1: Oh, boleh ya?
0: Boleh.
1: Ya, yang pasti
0: untuk semua aja ya.
1: Mawa padangwan kan. Mas Ito mungkin sedang kondangan ini kan. Mbak Sisi, yang pasti ada di Bang Heri juga ya, Pak Gandhi. Yang pasti seluruh Indonesia banget. Lancar luncur saja.
0: Oke. Okay.
1: Lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Makasih Uju sudah bergabung siang hari ini di Indonesia banget. Jadi kalau Uju bilang tadi tangkapannya mau tanggal tua, mau tanggal muda, tetapnya bisa semangat ya, tetap happy. Bisa diatur masalah makan. Apalagi di desa ya, di kampung-kampung tuh enak banget. Yang ini apa, punya tanaman sayur, bisa metik daun ubi, bisa dibuat sayur. Yang punya apa ya, keterampilan misalkan apa, bisa dibikin keripik-keripik dari tempe, bisa dijual jadi pemasukan. Jadi gak ada istilah tanggal tua dan muda. Keren banget. Baik, kita coba lagi yang kedua. Selamat siang, Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Siapa kah gerangan?
1: Dari Heri Prabu Muli, Pak.
0: Heri Prabu Muli ya?
1: Iya, betul.
0: Apa kabarnya, Heri?
1: Alhamdulillah, lama gak jumpa, Pak.
0: Oh, lama gak jumpa. Gimana, Prabu? Sudah turun hujan belum?
1: Semalam dari Gunung Megang dapat berita dari si Andra, kan saya dengar monitor radio. Nah, nggak lama di sini, tapi dikit nih kan kalau di arah Maringin kata Andra 5 menit kan.
0: 5 menit hujannya?
1: Iya, kalau di arah Maringin, kalau di Prabu semalam kecil-kecil sebentar, dikit ya, dikit mak.
0: Tapi sudah ada ya?
1: Iya ada, tapi itu gejala, tapi masih dikit nih, masih dikit nih.
0: Iya. Minta doaan semoga cepat hujan ya. Di Palembang makan belum ini kayaknya.
1: Kalau Palembang gak apa-apa, karena ada Sungai Musi.
0: Oke, Heri, tema kita tanggal tua tetap bisa happy. Gimana nih ngatur keuangan di tanggal tua walaupun bapak-bapak nih?
1: Itu saya kompromi dengan istri kan. Kami kan pedagang. Jadi waktu rame atau banyak rezekinya di sana lah ke... saya bilang dengan istri saya, mah bisa tak sepi di tanggal tua lah, bisa kita keluarkan tuh.
0: Oke. Jadi kalau tanggal tua nih sesuai dengan apa yang kita terima lah ya.
1: Iya, walaupun kita ada rame, kita masih atur untuk pengeluaran.
0: Iya, di saving, disimpan ya, gitu. Iya,
1: supaya tanggal tuanya masih happy gitu.
0: Masih happy, masih ada yang bisa dibelanjakan gitu. Iya. Baik, terima kasih. Lagunya apa? Lagu terbaru ya Indonesia ya.
1: Meraih Tuhan aja mah.
0: Boleh, nanti disiapkan. Dikirim-kirim?
1: Kirim ya. Kirim-kirim ya.
0: Boleh.
1: Untuk Andra di Marini, terima kasih punya semalam. Untuk Anggi juga, si doinya di mana? Di Putri. Juga untuk Bang Robi di Ramakasi. Mbak Eli di Gandus, juga Wujud tadi di Rambutan dan semuanya pendengar. Selamat siang, selamat istirahat, selamat hari Minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Heri di Prabu Muli sudah bergabung siang hari ini. Jadi karena dia pedagang, bisa diatur tuh. Jangan sampai ketika tanggal tua udah akhir-akhir bulan pada gak bisa pegang uang. Nah di sini bisa kepintaran kita, apalagi berumah tangga ya, dituntut sekali bisa menyimpan uang. Ketika ada banyak disimpan atau ditabung. Jadi yang pasti itu untuk keperluan yang mendadak, bukan keinginan tapi kebutuhan yang sangat penting. Kita lanjut ke 36977. Halo Indonesia banget.
2: Indonesia banget Mbak Nadia.
0: Iya, apa kabar yang di Kenten Pak Zakaria ya?
2: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Sehat selalu, semangat selalu.
2: Udah lama udah masuk ya.
0: Oh.
2: 7 purnama ya.
0: Wih, 7 purnama nambah 8 jadinya. Ya. Gimana Kenten, sudah hujan belum?
2: Belum Mbak Nadia,
0: masih sama. Masih sama ya?
2: Iya, tapi aman, bisa ada Sungai Musi sih banyak ya.
0: Gimana nih Pak Zakaria, tema kita tanggal tua tetap happy. Gimana triknya?
2: Oh iya, biasanya diaturnya di awal bulan.
0: Di awal bulan ya.
2: Jadi ada pos-posnya. Kemudian kalau dia ada pertengahannya dapat masuk lagi, ya lebih mudah lagi gitu pengaturnya mana dia.
0: Jadi
2: ya diatur dengan besar pasak daripada petiang itu.
0: Oh iya, itu yang penting ya.
2: Pokoknya.
0: Oke, lagunya dulu apa nih Pak Zakaria, Indonesia banget.
2: Dari apa tuh? Afgan ya.
0: Afgan, judulnya apa?
2: Ya makanan Palembang itu apa namanya?
0: Oh, lenggang. Iya, lenggang Puspita. Lenggang Puspita. Deh, bisa aja nih. Mau dikirim enggak?
2: Iya, kirim-kirim dikit ya. Buat Bang Ujo ya di Sako. Tadi Bang Heri ya. Di mana tadi?
0: Di Prabu Muli.
2: Prabu Muli, kemudian buat Ilham, kemudian buat Aldo, buat Robi, Bang Eli, kemudian buat Ari dan buat Iwan di Sekayu, buat juga Pak Acahari, mungkin bisa masuk, biasanya masuk dia.
0: Amin.
2: Dari Sekayu.
0: Iya.
2: Ya, buat ini juga Anggi sama Andra yang pinggir-pinggirin. Juga Mas Ito, Pak Darmawan dan untuk semua aja dah penuhi ruang.
0: Indonesia banget.
2: Iya,
0: hampir Iya, ini ruang rindu ya malam nanti nih sama Bang Pili.
2: Itu aja Pak Nadia, terima kasih waktunya.
0: Iya. Amin, makasih doanya ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jack yang ada di Kenten, juga Mas Heri yang ada di Prabu Muli, dan Uju yang ada di Desa Sako. Jadi kalau kita bicara soal tanggal tua, itu bukan halangan kita untuk tetap bisa happy alias bahagia dan menikmati hidup tanpa harus menguras dompet yang sudah menipis. Kuncinya ada pada kreativitas kita dan juga bagaimana kita bisa mengatur keuangan. Seperti Pak Zakaria tadi bilang, di awal bulan itu sudah diatur pos-pos yang memang penting. Terima kasih semuanya, kita break dulu, kita dengerin dulu 3 artis kita akan nyanyi di Indonesia Banget, dari Rosa, Triswaka, dan Afgan. Tetap bersama kami, Indonesia Banget.

Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jam Prosatu.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Prosatu bersama Senadier, inilah info selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kota Palembang memproyeksikan dua lokasi sebagai calon penerima penghargaan program Kampung Iklim 2026. Lokasinya berada di Alang-Alang Lebar dan Kelurahan Sungai Buah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Kegiatannya mencakup aksi adaptasi dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah kota akan melakukan verifikasi dan peninjauan langsung sebelum penetapan calon lokasi. Penilaian dilakukan berdasarkan kondisi lingkungan dan keterlibatan masyarakat. Pendengar, PMI Kota Palembang menyalurkan bantuan sosial kepada puluhan anak yatim piatu yang berada di Panti Asuhan Yunda Rizki, Kecamatan Jakabaring. Bantuan berupa paket sembako dan uang tunai ini diberikan dalam rangka peringati HUT PMI ke-81 2026. Ketua PMI Kota Palembang Dewi Sastrani mengatakan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian PMI kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap bantuan dapat memberikan kebahagiaan, semangat, dan motivasi bagi anak-anak untuk terus meraih cita-cita. Perwakilan Panti Asuhan Yunda Rizki, Weni, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan PMI Kota Palembang. Ia berharap kegiatan ini atau kegiatan sosial serupa dapat terus dilakukan sehingga semakin banyak anak yatim piatu yang mendapatkan dukungan. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp, SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadia mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.

0: Baik, bergeser kita lanjut lagi perjalanan waktu kita di Indonesia banget. Hari ini, hari Minggu 20 September 2026. Tadi kita sudah berlenggang-lenggang. Lenggang Puspita. Lenggang apa tadi ya? Iya, tadi dari Afgan. Sudah membawa kita saat ini lepas dari pukul 14. Tanpa terasa waktu cepat berlalu. Kita kembali ke line telepon dulu di 369-9917. Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nadia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Bunda?
1: Dari Merauke, Ibu Utri.
0: Oh, apa kabar Ibu Utri?
1: Alhamdulillah, keluarga saya baik dan sehat.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Alhamdulillah sehat. Salam buat Bapak ya.
1: Ya, terima kasih Mbak Nadia.
0: Sehat-sehat semua.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Utri punya tanggapan gak dengan tema kita?
1: Apa tema?
0: Tema kita tanggal tua tetap happy dan bisa bikin budget yang minim biasa kita buat bahagia. Ini gimana Mbak Utri?
1: Oh, kalau saya tanggal tua maupun tanggal
0: muda
1: tuh happy-happy saja mana dia.
0: Iya, happy-happy aja
1: karena,
0: ya.
1: Iya, karena begini, kita kan seorang ibu bisa memanage kita punya keuangan di rumah. Kalau jangan boros, kalau saya mandiri ya. Kalau saya itu beli apa-apa tuh yang dibutuhkan saja.
0: Bukan yang diinginkan gitu ya.
1: Bukan yang diinginkan, yang dibutuhkan saja. Kalau yang diinginkan tuh semua ingin, karena punya ini, punya rumah bagus, punya mobil, padahal keuangan kita tidak menentu. Jadi kita yang kalau saya itu tanggal tua mau tanggal muda tuh happy-happy saja.
0: Happy-happy aja. Oke.
1: Okay. Yang penting keluarga bisa makan enak, tanggal muda, tanggal tua yang penting makan enak.
0: Karena oke, okay. Mantap.
1: Mana dia karena kita nih kan digaji oleh pemerintah. Sekarang kan sudah tidak pensiun saja kan? Kalau belum tidak pensiun kan kita masih mempunyai ya ada bisnis sedikit lah.
0: Iya.
1: Sekarang itu bisnisnya sudah ditangani anak-anak begitu.
0: Oke, luar biasa. Ibu Utri pengen dengar lagu apa?
1: Saya mau dengar lagu ini. Mesin Waktu Mbak Nadia.
0: Mesin Waktu Budi Doremi. Boleh. Dikirim untuk siapa Ibu?
1: Kirim pertama sekali untuk Mbak Nadia yang sedang bertugas. Semoga Mbak Nadia selalu sehat.
0: Amin.
1: Diberikan rezeki yang banyak.
0: Amin. Semoga ya Allah.
1: Selalu happy bersama keluarga.
0: Oke, amin.
1: Oke, untuk Mama Ito, semoga Mama Ito juga sehat. Serta itu siapa? Ibu yang di Pemakasan ini.
0: Oh, Ibu Ali.
1: Iya, Ibu Ali yang di Pemakasan. Semoga Ibu Ali selalu sehat bersama keluarga di sana. Dan juga untuk semuanya saja, mana dia dari Sabang sampai Merauke. Dan pendengar setia RRI Palembang di mana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Nadia.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik kita.
0: Oke, terima kasih Mbak Utri yang ada di Merauke. Aduh, saya kalau Mbak Utri udah masuk semangat luar biasa. Jadi Mbak Utri itu bisa dikatakan wanita yang wow. Pokoknya wanita itu kunci di rumah tangga, bisa mengatur pengeluaran. Apalagi kata Mbak Utri tadi bilang, kita sebagai pegawai negeri yang digaji oleh pemerintah. Jadi ketika awal waktu itu sudah bisa mengatur mana yang menjadi kebutuhan, bukan menjadi keinginan. Ingat itu ya, sangat mencolok sekali namanya kebutuhan itu permanen. Tapi kalau keinginan bisa kita cegah. Baik, lanjut dulu nih ke line telepon. Indonesia banget.
2: Indonesia banget, Mbak Nadia.
0: Iya, ini dari mana?
2: Dari Ramakasi, Mbak Nadia.
0: Oh, dari Ramakasi, gak pernah absen. Indonesia banget ya. Iya, ini sama Robi.
2: Iya, Mbak.
0: Robi Tumewu, oh bukan ya.
2: Robi Sugara,
0: Mbak. Ramakasi, udah diguyur hujan belum?
2: Belum, Mbak, belum hujan, Mbak. Panas, menengkang, Mbak.
0: Sama ya.
2: Okay. Ah, iya, yang minta-minta aja secepatnya turun hujan.
0: Amin, kita doakan ya Robi, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini.
2: Kayaknya di seng itu udah tebel debu-debunya.
0: Debu-debu udah tebel. Baik, Robi, gimana kalau tanggal tua nih ngatur keuangan biar tetap happy, tetap makan enak seperti Mbak Utri bilang tadi?
2: Ya, sama Mbak, gitu. Yang ini yang butuh aja Mbak, jangan yang keinginan Mbak.
0: Jadi yang butuh, yang memang penting-penting benar ya.
2: Ya untuk kebutuhan aja, kalau yang keinginan tuh nanti kalau ada rezeki lebih Mbak.
0: Nah itu setuju benar ini. Oke, lanjut lagunya dulu.
2: Lagunya Anji sama Titi Kamal Mbak.
0: Boleh, Anji sama Titi Kamal, judulnya apa ya?
2: Resah tanpamu Mbak.
0: Resah tanpamu. Iya. Oh, udah lama nggak minta lagu ini ya? Apa udah sering iya, belum?
2: Udah lama Mbak.
0: Udah lama ya, waktu Mbak Dela ya.
2: Iya, waktu Mbak Dela mau Mbak Nadia itu.
0: Oh iya ya. Bukannya sama Mbak Ega?
2: Bukan.
0: Oh, bukan sama Mbak Nadia ya. Oke, resah tanpamu ya. Dikirim-kirim iya, untuk Mbak. Siapa?
2: Kirim buat semuanya aja Mbak ya.
0: Semuanya aja. Nah,
2: satu ya.
0: Oke.
2: Okay. Ucapannya selamat siang aja Mbak. Ya, teman Nadia selamat tugas Mbak ya.
0: Makasih Robi.
2: Umur mudah rezekinya Mbak.
0: Amin.
2: Ya, makasih Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut kita ke 369977. Indonesia banget yang mau bergabung, masih kita buka line telepon. Untuk via WA ada yang sudah masuk. Halo, selamat siang. Indonesia banget.
3: Selamat siang, Indonesia banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapakah ini?
3: Sama Ari ini.
0: Ari Skayu.
3: Iya.
0: Kita ketemu siang, Ri.
3: Iyalah, semalam keriting.
0: Oh, semalam keriting. Siang hari ini gak keriting toh. Oke, Ari, gimana mengatur keuangan nih di tanggal tua?
3: Kalau buat Ari itu biasa aja, Pak.
0: Biasa aja, gak ada beda ya?
3: Iya.
0: Oke, biasa aja. Yang penting kebutuhan dulu yang menjadi mendasar didahulukan. Hey, lagunya apa siang hari ini Indonesia banget?
3: Lagunya dari Ungu Mbak.
0: Ungu, yang mana judulnya?
3: Utara Selatan.
0: Utara Selatan?
3: Iya.
0: Oke, okay, dikirim-kirim gak tuh lagunya?
3: Nah, dikirim buat Robi ya, buat Eli juga, buat Pemisrinya, buat Aldo juga ya, buat Rini juga, buat... Aris dari
0: Meninggal,
3: buat Andika juga, buat semuanya aja lah.
0: Semuanya aja, itu tadi lagunya dari Ungu ya?
3: Iya.
0: Dari Ungu.
3: Lagu baru itu,
0: oh lagu baru, ya nanti kita cari ya. Terima kasih Ari. Amin. Iya, kenapa suaranya agak ini ya, berdenging-denging gitu ya. Mudah-mudahan nanti selanjutnya enggak. Baik, pendengar, sudah 3 penelpon sudah bergabung dan 3 lagu sudah kita siapkan di kesempatan siang hari ini. Masih bersama Indonesia banget. Mesin waktu akan membuka sesi yang kedua. Suara dari Bidi Doremi. Bidi Doremi yang dipinta oleh Mbak Utri yang ada di Merauke. Pendengar, kuliner hemat tapi nikmat. Nah, di penghujung bulan biasanya ibu rumah tangga itu bisa mengatur yang namanya kuliner. Biasanya kalau sudah di dalam kulkas itu bahan seadanya, jadi kita bisa pintar-pintar untuk memanfaatkan bahan-bahan yang tersisa untuk membuat menu baru yang kreatif. Bisa masak sendiri juga bisa menjadi terapi pereda stres. Kemudian kalau yang punya hobi untuk piknik mungkin di akhir bulan bisa dikurangi ya, karena itu bukan termasuk kebutuhan yang sangat mendesak. Kalaupun mau wisata atau piknik yang murah meriah, bisa di rumah atau di pekarangan, di halaman yang bisa dikatakan diciptakan dengan suasana yang luar biasa buat anak-anak di hari Minggu dan akhir pekan. Pemirsa, kita akan dengarkan dulu Budi Doremi akan menyapa kita dengan Mesin Waktu. Sudah lama nih lagu gak kita dengar-dengar ya. Ini dia, Mesin Waktu khusus untuk Ibu Utri yang ada di Merauke.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia banget, masih menemani Anda di hari ini, hari Minggu 20 September 2026 sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berikutnya kita buka lagi line telepon di 369977. Tapi sebentar, saya cek dulu WA, sudah lama saya tidak membacanya. Terima kasih Mas Gali yang sudah monitor Indonesia banget. Kemudian ada Arjuna, selamat siang Mas Arjun. Oe, kayaknya request lagu yang lagi viral nih, Tulus Teh Hijau. Nantikan lagunya ya. Komentarnya mana nih Mas Arjuna, jangan minta lagu aja. Komentarnya apa nih di tanggal tua, gimana memanis keuangannya. Kita klien telepon dulu. Halo Indonesia banget. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapakah?
1: Dengan Putra Banten, Cik Bu Nadia.
0: Ah, apa kabar Putra Banten?
1: Baik, Bu Nadia.
0: Udah lama juga nggak kedengaran suaranya ya?
1: Iya, kangen banget nih ah.
0: Oh, kangen sama Pro Satu.
1: Iya.
0: Putra Bantennya di mana ya?
1: Bayung Lincir.
0: Bayung Lincir.
1: Cuma
0: gimana?
1: Bingung mbak, arah ke sini kok. Aku cuma geresek-geresek, hilang lagi, timbul lagi gitu, mbak.
0: Oh, sekarang gimana?
1: Sekarang dikit, mbak, kecil.
0: Kecil, tapi suara mas bagus di sini.
1: Iya, di situ. Maksudnya kan kurang pas, ada
0: Oh, kita. Iyalah, gak apa-apa. Mudah-mudahan nanti bagus ya.
1: Iya.
0: Oke, komentarnya gimana nih, Putra Banten? Kalau manage keuangan di akhir bulan nih.
1: Kalau aku sih mbak, nggak jadi persoalan itu mbak.
0: Wah mantap.
1: Iya masalahnya nggak tanggal muda.
0: Nggak tanggal tua, sama aja.
1: Itu aja.
0: Weh, tetap standby ya.
1: Oh standby, kalau nggak ada ya nggak ada.
0: Apa adanya aja gitu.
1: Nah, gitu aja mbak.
0: Oke, lagunya apa nih Putra Banten?
1: Wah tahu nerima uangnya kan gajinya kan. Jadi kan irit-irit kalau aku habis biasa aja sih mbak.
0: Diirit-irit ya, yang mana penting aja. Oke, Putra Banten, terima kasih. Udah komentar. Lagunya dulu apa?
1: Coba mbak, kenangan yang terindah mbak.
0: Dari Samson.
1: Boleh.
0: Iya. Dikirim-kirim untuk siapa?
1: Yang lagi dengerin ada Ma Akbar ya. Untuk Pak Ujan, untuk Cik Aswin juga ya. Untuk Bang Jakaria. Pokoknya semua pendengar Persatu aja Mbak Nadia.
0: Semuanya.
1: Iya semuanya tanpa kecuali kan.
0: Baik baik baik.
1: Ntar yang lain gak disenggol malah iri kan. Pokoknya untuk Mbak Nadia sama tugas-tugas Mbak ya.
0: Makasih.
1: Oh makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Banten yang ada di Bayung Lincir sudah bergabung, jadi memang harus standby terus keuangannya. Yang penting-penting balik-balik ke tadi. Baik, kita lanjut ke 369977. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget.
0: Ya, siapa ya ini?
1: Akbar Rantau Bayur.
0: Oh, Akbar Rantau Bayur. Rantau Bayur sudah diguyur hujan belum?
1: Belum, belum.
0: Sama aja berarti ya.
1: Iya.
0: Gimana nih?
1: Sekayu sudah ada hujan.
0: Oh, sekayu sudah ada yang hujan ya?
1: Semalam.
0: Semalam, alhamdulillah.
1: Matan nanti itu Bayu Lincir.
0: Baik, Mas Akbar, gimana komentarnya atau tanggapannya tentang tema kita di akhir bulan tetap happy dengan budget yang minim? Gimana nih mengaturnya?
1: Mbak, mengaturnya mengurangi mbak yang ngitung makan yang
0: makan yang seadanya aja ya.
1: Yang sisa kemarin kan.
0: Oh jangan sisa yang basi.
1: Kita yang kan sisa basi
0: mbak dipanasi.
1: Kalau mbak tidak baik.
0: Iya bahaya nanti malah sakit.
1: Kan asin hisonya kan nah.
0: Iya.
1: Sambal tempe ya kadang bisa
0: kan. Yang sederhana tapi menyehatkan. Iya. Ongseng tempe. Iya. Jadi siang-siang gini.
1: Sayur barunya sayur. Kan?
0: Sayurnya bisa metik di kebun kalau ada ya.
1: Jalan pisang.
0: Oke. Lagunya apa nih?
1: Aku senang mendengar suaramu.
0: Oh, udah diputer tadi lagunya.
1: Oh, lah sudah diputer.
0: Yang lain apa?
1: Aku apalah ya.
0: Mm-mm.
1: Kita terlarang?
0: Boleh, dari siapa?
1: Ah, bebas, dari siapa aja, yang penting judulnya itu kan.
0: Cinta Terlarang. Itu lagu nostalgia bukan? Beruri.
1: Enggak, yang baru enggak.
0: Oh, ya dari ini ya, dari Viera. Viera. Dari Virgin.
1: Nah.
0: Ah, boleh. Nanti kita putar ya.
1: Kirim ya.
0: Boleh.
1: Bang putar. Tadi kan untuk Sisi, untuk Eli Gandu kan, Robi Andra juga kan. Ada Anggi juga di sana ya. Udah ada Bang Simon pribadi. Ada siapa lagi? Pak itu Pak Darmawan juga kan. Ada siapa yang di Aldo di Bali. Ada apa tuh di Pengerotan itu siapa tadi?
0: Mas Idham.
1: Nama itu Idham kan. Sama siapa kawan-kawan di sana kan. Untuk siapa lagi yang itu? Semua-semuanya lah banyak.
0: Semua-semuanya ya.
1: Iya, untuk Mbak ucapnya salam sehat panjang umur Mbak ya.
0: Amin, makasih ya.
1: Jaga kesehatannya Mbak ya.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati Mbak ya.
0: Terima kasih.
1: Selamat bertugas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rantau Bayur sudah bergabung, kita akan telepon lagi. Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lesu banget ini Pak Darmawan ya. Harus semangat walaupun akhir bulan.
2: Baru terbangun tidur melayar.
0: Wih, baru bangun ya. Kirain dari kondangan ya. Tadi sehat tapi ya Pak ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, semangat selalu buat amin. Pak Darmawan.
2: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Gimana Pak Darmawan? Tema kita walaupun tanggal tua tetap happy. Gimana tipsnya dari Pak Darmawan nih?
2: Ya kalau saya Mbak ya. Kan kita kan purna bakti.
0: Ya.
2: Ibunya juga purna bakti. Jadi kan kita santai aja manajer.
0: Bisa mengatur ya?
2: Enggak juga manajer. Karena kita hanya menyisihkan untuk uang air bersih sama listrik.
0: Iya.
2: Kemudian untuk obat-obat, kemudian untuk bensinnya manajer.
0: Itu yang utama dulu ya?
2: Yang punya yo, yang lainnya kita makan. Sudah kita ini sekarang ini manajer, ya jujur aja. Ada suntikan dana dari anak-anak.
0: Alhamdulillah.
2: Kita tidak memaksa mana dia.
0: Seikhlas mereka ya Pak ya.
2: Dan kadang ada yang ke rumah mana rekening air bersihnya sama listriknya itu ada ya kan. Bapak sudah dibayarnya.
0: Alhamdulillah, gitu. Keren banget.
2: Untuk yang itu tadi mana dia?
0: Iya.
2: Dikan lagi. Kadang-kadang anak-anak kan jemput diajak makan.
0: Mantap. Alhamdulillah anak-anak yang soleh ya. Baik Pak Darmawan, lagunya apa nih?
2: Sebentar.
0: Iya.
2: Tapi ada Maria.
0: Kenapa?
2: Jujur aja. Kadang-kadang sedih mana dia.
0: Kenapa sedihnya Pak?
2: Ya kita kan ya gimana Maria nggak bisa diungkap dengan kata-kata kan. Anak-anak itu kan.
0: Iya.
2: Jujur mana dia.
0: Jadi terharu ya.
2: Kadang-kadang kita kan nggak usah lah. Kita kan kamu masih banyak kebutuhan untuk anak-anakmu, istrimu. Tapi dia bilang enggak.
0: Iya.
2: Mungkin kesempatan mereka untuk membalas.
0: Baik. Oke, terima kasih Pak Darmawan. Lagunya apa siang hari ini, Pak?
2: Agnes Monica.
0: Judulnya?
2: Matahari.
0: Wih, itu lagunya Pak Darmawan bener ini. Masih ingat dengan lagu itu ya?
2: Memori.
0: Oke, dikirim untuk siapa lagunya? Matahariku Agnes.
2: Semua.
0: Untuk semuanya.
2: Putra Banten ya. Sama Kebar juga, sisinya juga. Oma itu belum masuk ini ya?
0: Oh, belum dia, belum pulang dari kondangan kali.
2: Oh, ya semuanya mana dia tanpa kecuali.
0: Baik.
2: Di malam hujan mana dia?
0: Di mana?
2: Di Marainim.
0: Oh, di Marainim.
2: terus gitu hujannya.
0: Oke.
2: Okay. Ya termasuk kayu juga.
0: Alhamdulillah.
2: Ya insya Allah kita nanti menyusul kemudian.
0: Amin, doakan aja ya Pak.
2: Iya.
0: Terima kasih Pak Darmawan, sehat selalu.
2: Dengan siapa?
0: Sama Mas Irul.
2: Oh Mas Irul.
0: Iya.
2: Ya, sukses selalu Mbak Melia.
0: Iya, terima kasih.
2: Mbak Melia udah lama gak masuk di ruang rindu malam.
0: Iya, insya Allah balik lagi.
2: Banyak menunggu.
0: Terima kasih ya.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar sudah bergabung. Pak Darmawan di Bukit. Juga tadi ada pendengar kita yang di mana tadi ya, di Rantau Bayur, ada Putra Banten, Bayu Linci, tadi Mas Akbar. Terima kasih semuanya. Kita langsung saja akan mendengarkan lagu-lagu pilihan pendengar Pro 1 yang ada di Indonesia banget, termasuk Mas Arjuna yang sudah bergabung via WA Pro 1. Ini dia lagu-lagu pilihan kita di Indonesia banget.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid ini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

Baik, pendengar suara dari Tulus dengan Teh Hijau menutup kebersamaan kita di Indonesia banget hari ini dan sekaligus menutup Palembang siang. Nanti ada rekan Ega Marmoni ada di Palembang sore sampai malam di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Senadiar bersama rekan Iru pamit undur di Palembang siang. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat menikmati hari libur bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja kita ikuti Indonesia Banget. Indonesia Banget hanya di Pro 1 92,4 MHz. Indonesia Banget.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di Palembang sore ini bersama saya Eka Dwianti yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, beragam informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan hanya untuk Anda di sepanjang sore ini. Dan saatnya ya, tepat pada pukul 15.04 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang, beduk, dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Baik, pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridohannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Sungguh, kau jangan menganggap kecil satu amal baik, sekalipun hanya sekedar menghormat kedatangan kawanmu dengan wajah berseri. Hadis riwayat Muslim.

Di bulan suci Ramadan, masyarakat di berbagai daerah masih melestarikan tradisi ruahan. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Syakban sebagai bentuk persiapan diri, baik secara spiritual maupun sosial. Ruahan identik dengan doa bersama, ziarah makam keluarga, serta berbagi makanan kepada tetangga dan kerabat. Suasananya penuh kebersamaan dan menjadi momen untuk mempererat silaturahmi, sekaligus mendoakan para leluhur. Di Sumatera Selatan sendiri, tradisi ini masih terasa kental di sejumlah wilayah, terutama dengan kegiatan tahlilan dan makan bersama. Ruahan bukan sekedar budaya, tetapi juga menjadi pengingat agar kita menyambut Ramadan dengan hati yang bersih dan penuh keikhlasan.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada Fatin Sidkia, kekasihmu pendengar ya, yang menjadi penutup rangkaian nada-nada religi kita di sore hari ini. Terus dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store, dan juga update terus ya informasi-informasi dari wilayah Sumatera Selatan ataupun informasi nasional hanya di RRI.

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu, di balik tampilan yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kabar terbaru datang dari sektor pengawasan BBM bersubsidi di wilayah Sumatera bagian selatan atau Sumbaksel. Jadi celah praktik main mata dan juga pengisian BBM subsidi secara berulang kini makin menyempit. Sistem pengawasan digital Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel secara otomatis mendeteksi dan menindak kendaraan yang terindikasi melakukan kecurangan terhadap alokasi BBM subsidi. Hingga Minggu 20 September 2026, tercatat sebanyak 8.589 nomor polisi kendaraan telah diblokir dari sistem. Jadi kendaraan-kendaraan tersebut tidak lagi dapat membeli solar maupun Pertalite subsidi di seluruh SPBU wilayah Sumbaksel setelah terbukti melakukan manipulasi transaksi atau menggunakan identitas yang tidak sesuai peruntukan. Dan mendengar dari 5 provinsi di Sumatera bagian selatan, Lampung mencatat jumlah pemblokiran tertinggi, yaitu sekitar 2.793 nomor polisi, kemudian Sumatera Selatan sebanyak 2.439, Bangka Belitung 1.274, Jambi 1.117, lalu Bengkulu 966 nomor polisi. Penindakan ini pendengar ya dilakukan setelah sistem dan petugas menemukan pola pembelian yang janggal di SPBU. Di antaranya transaksi berulang oleh kendaraan yang sama dalam waktu singkat hingga penyalahgunaan QR code yang ditempel pada nomor polisi palsu atau digunakan pada kendaraan yang diduga telah dimodifikasi untuk aktivitas pelangsiran. Dan mendengar area manager communication relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel, Rusminto Wahyudi mengatakan bahwa pengawasan transaksi BBM subsidi ini dilakukan secara berkala. Jadi jika ditemukan indikasi pelanggaran dan telah melakukan proses verifikasi, Pertamina akan melakukan tindak lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku termasuk yaitu pemblokiran nomor polisi pada sistem. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kuota BBM subsidi agar tepat sasaran dan juga mencegah penyelewengan yang dapat mengganggu ketersediaan BBM bagi masyarakat yang memang berhak. Pertamina juga mengingatkan masyarakat agar tidak meminjamkan QR code, memanipulasi data administrasi ataupun melakukan pembelian BBM subsidi yang tidak sesuai ketentuan. Untuk informasi selengkapnya pendengar Anda bisa baca juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Dan terus ikuti siaran kami di RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aku

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Eh, tunggu dulu, Pak. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pak. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

Tahukah Anda bahwa asal nama kota Palembang memiliki beberapa versi sejarah? Menurut sejumlah sejarawan, nama Palembang diduga berasal dari kata Lembang, yang merujuk pada wilayah dataran rendah atau daerah yang dipengaruhi perairan. Ada pula pendapat yang mengaitkannya dengan kata melimbang, yaitu aktivitas mencuci atau mengolah hasil tambang di sekitar sungai. Palembang memang sejak lama dikenal sebagai kota sungai. Pada masa kerajaan Sriwijaya, Sungai Musi menjadi jalur utama perdagangan dan pusat aktivitas masyarakat. Karena itu, berbagai teori tentang nama Palembang umumnya berkaitan erat dengan kondisi geografis dan kehidupan masyarakat di sekitar sungai.

Terima kasih pada karena Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada Hi-Fi musim hujan nih yang baru kita dengerin ya, khusus untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang. Tapi kalau kita ngomongin soal hujan ya, cuaca Palembang belakangan ini memang lagi panas-panasnya. Tapi hari ini terpantau ada beberapa wilayah yang mulai diguyur hujan. Nah, untuk wilayah yang diguyur hujan ya, kalau berdasarkan update juga di sosial media, ini ada di wilayah Borang, Kalidoni, Sekojo, di Mata Merah, Pusri, dan beberapa wilayah lainnya. Tapi kalau ngomongin juga ya, ini hujan asli atau hujan hasil modifikasi cuaca, kita juga belum tahu pasti ya. Yang jelas kabar turunnya hujan ini yang paling ditunggu juga oleh masyarakat Sumatera Selatan, yang memang beberapa waktu terakhir kita dikepung oleh kabut asap. Jadi untuk Anda yang hari ini beraktivitas, boleh banget nih kasih update kondisi cuaca di tempat Anda sekarang, di tempat kamu atau di tempat Anda lagi panas, mendung, atau malah udah turun hujan juga nih. Boleh share di kita ya di 0821 7927 9090.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Palembang sore ini ya pendengar ya, bersama saya Ega Duyanti akan menemani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mendengar, kabar terbaru datang dari Asian Games IC Nagoya 2026. Tim Indonesia resmi mendapat sambutan dalam tim welcome seremoni Asian Games IC Nagoya 2026 yang berlangsung di Athletes Interaction Area Nagoya, Jepang. Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu hadir bersama dengan jajaran CDM dalam seremoni penyambutan kontingen negara peserta Asian Games 2026. Jadi dalam acara tersebut, delegasi Indonesia mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan, mulai dari pengenalan kontingen, pertunjukan budaya Jepang, pengibaran bendera, pemutaran lagu kebangsaan, hingga pertukaran cenderamata. Salah satu agenda yang menarik dalam seremoni ini adalah Asia Unity Tree Planting atau penanaman pohon untuk persatuan Asia. Jadi kegiatan tersebut membawa pesan tentang perdamaian, persahabatan, persatuan sekaligus komitmen terhadap masa depan Asia yang berkelanjutan. Dan mendengar, menurut Todo Tua Pasaribu, seremoni ini menjadi momentum penting setelah tim Indonesia menjalani persiapan panjang. Ia menegaskan tim Indonesia hadir bukan hanya untuk bertanding, tetapi juga untuk membawa nama Indonesia dan membangun persahabatan dengan negara-negara Asia lainnya. Todo Tua juga mengapresiasi sambutan yang diberikan panitia. Menurutnya, kegiatan tersebut membuat para atlet mulai merasakan atmosfer Asian Games sebelum memasuki pertandingan. Ia juga menambahkan, tim pendukung akan memastikan para atlet dapat fokus menghadapi pertandingan dan juga mendapatkan seluruh dukungan yang dibutuhkan. Tim welcome ceremony Asian Games IC Nagoya 2026 sendiri digelar di Garden Pier Nagoya, dan setiap harinya ya terdapat 3 sesi penyambutan yang diikuti sekitar 3 hingga 6 delegasi. Jadi selain sebagai seremoni resmi penerimaan kontingen, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya panitia memperkenalkan budaya dan keramahan IC Nagoya kepada seluruh peserta Asian Games 2026.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi selanjutnya ya, masih terkait Asian Games 2026 yang resmi dibuka di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September 2026. Jadi ya, ada yang spesial dari Asian Games 2026 ini karena selain cabang olahraga yang sudah dikenal, edisi kali ini juga menghadirkan beberapa cabang yang baru pertama kali dipertandingkan. Yang pertama ada cabang olahraga virtual taekwondo. Jadi virtual taekwondo ini menjadi salah satu cabang olahraga baru yang cukup berbeda. Cabang ini menggunakan teknologi VR dan juga pelacak gerak untuk membuat pertandingan bela diri tanpa kontak fisik. Jadi atlet tetap melakukan gerakan seperti menendang dan menyerang, namun gerakan tersebut ditampilkan dalam pertandingan virtual tanpa kontak fisik antar atlet. Lalu yang kedua ada juga tekball. Jadi tekball ini memadukan keterampilan sepak bola dengan meja yang memiliki permukaan melengkung. Pemain menggunakan kaki, kepala, dada, atau bagian tubuh lainnya untuk mengembalikan bola melewati net. Cabang ini dimainkan ya di atas meja yang ukurannya mirip meja tenis meja. Tekball ini resmi masuk sebagai cabang perebutan medali pada Asian Games 2026. Lalu selanjutnya ada juga cabang olahraga surfing. Jadi untuk surfing juga pertama kalinya ya masuk dalam program Asian Games. Jadi atlet dinilai berdasarkan berbagai gerakan yang dilakukan saat mengendarai ombak. Jadi berbeda dari olahraga di dalam arena, surfing juga dipengaruhi kondisi ombak dan cuaca. Untuk pertandingan Asian Games 2026, surfingnya dijadwalkan berlangsung di Tahara, Aichi. Lalu ada juga cabang olahraga BMX Freestyle. Jadi berbeda dari BMX Racing yang mengutamakan kecepatan, atlet BMX Freestyle justru menunjukkan berbagai trik di udara menggunakan sepeda mereka. Penilaian diberikan berdasarkan tingkat kesulitan, teknik, dan juga keunikan gerakan. Laman Aichi Nagoya 2026 menyebut BMX Freestyle ini sebagai cabang yang pertama kali tampil dalam sejarah Asian Games. Lalu ya, ada yang memang hit ya akhir-akhir ini, yaitu padel. Jadi padel ini merupakan olahraga raket yang menggabungkan unsur tenis dan juga squash. Permainannya menggunakan lapangan kecil yang dikelilingi dinding kaca dan juga jaring. Dan padel ini biasanya dimainkan secara ganda dengan sistem skor seperti tenis. Dewan Olimpiade Asia resmi memasukkan padel sebagai cabang untuk memperebutkan medali pada ajang Asian Games 2026. Dan yang terakhir ada juga MMA atau Mixed Martial Arts. Menjadi cabang baru di Asian Games 2026, olahraga ini menggabungkan berbagai teknik bela diri dalam satu pertandingan. MMA ini membutuhkan kemampuan menyerang dan bertahan dengan teknik yang berasal dari berbagai disiplin bela diri. Ini termasuk 43 cabang olahraga yang dipertandingkan di Aichi Nagoya 2026. Dan pendengar ya, masuknya berbagai cabang baru ini menunjukkan bahwa program Asian Games terus mengalami perubahan. Jadi selain mempertahankan cabang olahraga yang sudah dikenal, Asian Games 2026 juga memberi ruang bagi olahraga yang lainnya semakin berkembang. Untuk informasi lainnya ya terkait Asian Games 2026 ataupun informasi-informasi lainnya juga dapat Anda akses melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa warna kuning sering digunakan untuk menandakan peringatan, mulai dari lampu lalu lintas, rambu hati-hati, sampai rompi keselamatan? Warna kuning memang sering digunakan untuk memberi sinyal awas atau perhatikan. Ternyata, kuning termasuk warna yang sangat mudah ditangkap oleh mata dan terlihat mencolok di berbagai kondisi. Karena itu, warna kuning kemudian banyak digunakan dalam sistem keselamatan untuk menandai kewaspadaan. Jadi, kalau kamu melihat sesuatu berwarna kuning dalam konteks keselamatan, bisa jadi itu bukan sekedar pilihan warna, tapi memang dirancang supaya mata kamu langsung memperhatikannya. Menarik bukan? Ternyata, warna juga dapat menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan cek fakta untuk Anda sore hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim menyediakan tautan pendaftaran untuk program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan. Unggahan tersebut mengajak masyarakat luas untuk segera mendaftar agar bisa melakukan deteksi dini berbagai jenis penyakit. Tim pemeriksa fakta Mavindo menemukan bahwa tautan yang dicantumkan dalam unggahan tersebut sama sekali tidak mengarah ke situs resmi milik pemerintah. Jadi saat diakses, tautan asing itu justru membawa pengguna ke laman web mencurigakan yang menampilkan keterangan galat atau tidak ditemukan. Dan pendengar ya, Kementerian Kesehatan tidak pernah menggunakan tautan sembarangan ataupun akun media sosial tidak dikenal untuk proses pendaftaran program kesehatan nasional tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diimbau agar selalu berhati-hati dan tidak sembarang mengklik tautan dari sumber yang tidak terverifikasi. Demikian cek fakta sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI
2: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: loh.
1: Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.
5: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu.
2: Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
2: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kalbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir bersama Anda pendengar dalam Lentera Hati untuk menemani Anda di sore hari ini sebelum nantinya kita akan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Lentera Hati yang kami pilih sore hari ini berjudul Kisah Ibrahim bin Adam, doanya tertolak 4 bulan karena sebutir kurma. Kesalahan kecil yang tidak disengaja ternyata dapat membawa dampak besar. Hal ini pernah dialami Ibrahim bin Adam rahimahullah, seorang ulama dan ahli zuhud yang dikenal luas. Kisah mengutip dari kitab Syiar Alam An-Nubala karya Imam Az-Zahabi. Peristiwa ini bermula seusai Ibrahim bin Adam menunaikan ibadah haji di Mekah. Berniat melanjutkan perjalanan ziarah menuju Masjid Al-Aqsa, ia menyempatkan diri membeli 1 kg kurma dari seorang pedagang tua di dekat Masjidil Haram sebagai bekal. Begitu transaksi selesai dan kurma dibungkus, pandangan Ibrahim tertuju pada sebutir kurma yang tergeletak tepat di dekat timbangan. Ia mengira kurma tersebut merupakan bagian dari kurma yang telah dibelinya. Ibrahim kemudian memungut dan memakan kurma tersebut. Selesai memakan kurma itu, ia pun melangkahkan kaki meninggalkan kota Mekah. 4 bulan berlalu hingga akhirnya Ibrahim tiba di Palestina. Seperti biasa, ia memilih sebuah ruangan tenang di bawah kubah sakro, kompleks Masjid Al-Aqsa untuk berhalwat. Di sana ia melaksanakan sholat dan juga memanjatkan doa dengan amat khusyuk. Namun di tengah kesendiriannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperdengarkan percakapan dua malaikat mengenai dirinya. Itu Ibrahim bin Adam, ahli ibadah yang zuhud dan waro yang doanya selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutur malaikat pertama. Tetapi sekarang tidak lagi, balas malaikat kedua. Doanya ditolak karena 4 bulan lalu ia memakan sebutir kurma yang jatuh dari meja seorang pedagang tua di dekat Masjidil Haram. Lanjutnya. Mendengar percakapan gaib itu, dada Ibrahim terasa sesak. Ia pun terperanjat menyadari bahwa selama 4 bulan terakhir, ibadah, sholat, dan doa-doanya terhalang hanya karena sebutir kurma yang belum sah menjadi haknya. Sambil mengucap istighfar berkali-kali, ia langsung berbenah. Tanpa menunda waktu, Ibrahim melangkahkan kembali kakinya menempuh perjalanan menuju Mekah demi mencari pedagang tua itu. Sesampainya di sudut Masjidil Haram, Ibrahim tak lagi mendapat sang pedagang tua, melainkan seorang pemuda yang sedang melayani pembeli. Pemuda itu mengabarkan bahwa ayahnya telah berpulang ke Rahmatullah sebulan yang lalu. Dengan hati yang cemas, Ibrahim menceritakan kehilafannya 4 bulan lalu, dan juga memohon agar pemuda tersebut berkenan menghalalkan sebutir kurma milik almarhum ayahnya. Bagi saya tidak masalah, insya Allah saya halalkan, ujar pemuda itu santun. Namun saya memiliki 11 orang saudara. Saya tidak berani mengatasnamakan mereka karena kami semua memiliki hak waris yang sama, lanjutnya. Ibrahim tak berkecil hati, ia pun segera meminta alamat seluruh saudara pemuda tersebut, lalu mendatangi mereka satu persatu meski harus menelusuri pemukiman yang saling berjauhan. Kegigihan dan ketulusan Ibrahim meluluhkan hati seluruh ahli waris, hingga akhirnya mereka semua ikhlas menghalalkan sebutir kurma tersebut. 4 bulan kemudian, Ibrahim bin Adam telah kembali berada di bawah kubah sakroh Masjid Al-Aqsa. Di tengah sujud dan kekusukannya ibadahnya, suara dua malaikat yang dulu kembali terdengar bercakap-cakap. Itulah Ibrahim bin Adam yang doanya tertolak gara-gara makan sebutir kurma milik orang lain, ujar malaikat pertama. Sekarang doanya sudah makbul. Ia telah mendapat penghalalan dari ahli waris pemilik kurma tersebut. Diri dan jiwanya pun kembali bersih dari kesalahan itu, kini ia telah terbebas. Jawab malaikat lainnya. Kisah Ibrahim bin Adam ini menjadi pengingat untuk selalu memastikan bahwa apa yang dikonsumsi atau dimiliki benar-benar diperoleh secara halal dan atas izin pemiliknya. Wallahu alam. Demikian pendengar Lentera Hati berjudul Kisah Ibrahim bin Adam, doanya tertolak 4 bulan karena sebutir kurma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Baik, pendengar, kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran surat Al-Furqan ayat 45 sampai 53 dan akan dibacakan oleh Korea Amelia SPDI. Dan tepat pada pukul 18.01 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik, pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.
2: Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiga golongan manusia yang sangat dimurkai Allah, yaitu yang cenderung kepada perkara yang haram, orang yang mengikuti perbuatan jahiliyah, dan orang membunuh orang lain tanpa hak. Riwayat Bukhari dan Muslim.

jabatan, bahkan pujian kadang menjadi tujuan utama. Namun, Islam mengingatkan kita tentang bahaya sifat serakah, tamak yang dapat menghancurkan hati dan kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki dua lembah harta, niscaya dia akan mencari yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam selain tanah atau kematian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat serakah membuat hati tak pernah puas. Ketika satu keinginan tercapai, muncul keinginan lain seolah tak ada habisnya. Akibatnya, manusia menjadi gelisah, iri terhadap sesama, dan rela menempuh jalan yang tidak halal demi memenuhi nafsunya. Padahal, Allah telah menjanjikan rezeki yang cukup bagi setiap hambanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Islam mengajarkan kita untuk qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, serta terus bersyukur. Orang yang qanaah tidak berarti pasrah, tapi tahu batas antara usaha dan ketamakan. Mari kita periksa hati kita. Apakah kita sedang bekerja keras untuk kebaikan atau sedang dikuasai oleh keserakahan? Karena keberkahan bukan terletak pada seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa bersih niat dan cara kita dalam mendapatkannya.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada suasana di Kota Santri, mendengar ya. Anang featuring Syahrini, duet yang pernah populer ya pada masanya. Nah, lagu tersebut menjadi lagu penutup ya dalam rangkaian nada religi kita di kesempatan sore hari ini. Tapi kami masih akan menghadirkan berbagai lagu pop pilihan dan juga tentunya sejumlah informasi di ruang dengar Anda. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya dari pemerintah Kota Palembang yang memperkuat komitmen terhadap perlindungan dan juga kesejahteraan pekerja informal melalui gerakan Gotong Royong Bersama Dunia Usaha. Komitmen tersebut diwujudkan melalui sosialisasi Surat Edaran Wali Kota Palembang nomor 27 tahun 2026 tentang gerakan Gotong Royong Perlindungan Pekerja Informal sebagai tanggung jawab sosial dunia usaha. Pelaksana Harian Asisten 1 Pemerintah Kota Palembang, Edison, mengatakan bahwa sosialisasi ini diinisiasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah setempat. Dia mengatakan gerakan tersebut menjadi salah satu langkah strategis pemerintah Kota Palembang dalam mendukung program prioritas Palembang Peduli, sekaligus ya menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 dan juga peraturan Wali Kota nomor 3 tahun 2025. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, pemerintah Kota Palembang menargetkan perlindungan terhadap 150 ribu pekerja rentan dan juga pekerja informal dengan target capaian universal coverage jam sostek Kota Palembang pada 2026 sebesar 48,50%. Dan untuk mendukung target tersebut, pendengar ya, pemerintah Kota Palembang mengajak perusahaan yang beroperasi di wilayah setempat untuk berpartisipasi melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR berupa pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan juga pekerja informal. Adapun besaran iuran yang didorong melalui program tersebut sebesar Rp16.800 per orang setiap bulan selama 3 bulan. Edison mengatakan juga ya, perlindungan terhadap pekerja informal ini merupakan bagian penting dari pembangunan kota yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Jadi menurutnya, pekerja informal memiliki peran penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat Kota Palembang. Dan dengan demikian ya, informasi mengenai Kota Palembang yang memperkuat perlindungan pekerja informal. Dan kami informasikan untuk Anda, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama dengan program 3 RRI. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau minyak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan, proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan Aman, Sehat, Resik, Indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktikkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional yang nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
9: Kita berwakil yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Dan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dalam hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya, saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsi, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
10: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
12: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
11: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
12: Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian penghentian aktivitas CFD sementara. Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
13: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
12: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
14: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
15: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada paksa skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
14: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
16: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
17: Terus, kalau ada. Dan,
16: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
14: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
19: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama ibu-ibu muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
20: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
19: Menurutnya ya, berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyawati menegaskan, pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang dimana.
19: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustahil Bintadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, sering berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiran cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara, dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan, dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara, seperti Kalimantan Barat bagian utara, dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara. Dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur, seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua. Terutama saat pesawat lepas landas, mendarat, atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia, Oleg Kobyakov, kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip

0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
1: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuang Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
2: Buat saya segalanya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
1: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
3: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
1: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
4: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian draft sekali aja.
1: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Hinin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kin Hinin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Hinin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak, dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang, 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea, 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan

0: 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5, dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah bergabung bersama dengan programa 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral, dan saatnya kita melanjutkan kebersamaan kita dalam Mimbar Agama Buddha. Dan hari ini ya, kita akan membahas mengenai ketenangan batin di tengah kesibukan bersama dengan penyuluh agama Buddha, Widi Nyana Pujita SPDB. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.

chút tham ôn. Walaupun seseorang dapat menaklukkan beribu-ribu musuh dalam beribu kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Pendengar Pro 1 RRI Palembang yang saya hormati dan umat Buddha yang berbahagia, perkenalkan saya Widinyana Pujita, penyuluh agama Buddha Provinsi Sumatera Selatan. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha, karena atas kesempatan dan kondisi yang baik yang mendukung, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat bersama-sama mendengarkan mimbar agama Buddha. Mari kita mengagungkan guru junjungan kita dengan sesanti Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, mari kita merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu ketenangan batin di tengah kesibukan. Ibu bapak, saudara-saudari pendengar yang berbahagia, kita pada saat ini hidup di zaman yang serba cepat. Ketika pagi hari, ketika bangun pagi, kita sudah memikirkan sebuah pekerjaan. Belum selesai pekerjaan yang satu, sudah menunggu pekerjaan yang lain. Di rumah, ada urusan keluarga. Di tempat kerja, ada sebuah target. Di sekolah, ada sebuah tugas. Di masyarakat, ada sebuah tanggung jawab. Bahkan ketika tubuh kita sudah berada di rumah, pikiran kita kadang masih berada di tempat kerja. Ketika tubuh sedang duduk, tetapi pikiran kita masih berlari kemana-mana. Ketika tubuh sedang makan, pikiran memikirkan pekerjaan. Ketika tubuh sedang berbicara dengan keluarga, pikiran sibuk memikirkan masalah yang belum selesai. Bahkan, ketika kita sudah berbaring di tempat tidur, pikiran kita masih tetap bekerja. Ketika kita memikirkan sebuah kejadian hari ini, kita memikirkan apa yang akan terjadi besok. Kita memikirkan perkataan orang lain, memikirkan masalah keuangan, memikirkan pekerjaan, memikirkan keluarga. Akhirnya tubuh kita memang benar-benar bisa berhenti bergerak, tetapi pikiran kita belum berhenti secara total. Ini adalah salah satu persoalan yang sering kita hadapi sebagai manusia yang hidup di dunia modern. Ibu, bapak, saudara-saudari pendengar yang berbahagia, setiap hari kita semakin sibuk, tetapi belum tentu kita semakin bahagia. Pada saat ini kita mempunyai banyak fasilitas, tetapi belum tentu mempunyai sebuah ketenangan. Kita dapat berkomunikasi dengan orang yang jauh hanya dalam hitungan detik, tetapi kadang sulit berkomunikasi dengan orang yang berada di sebelah kita. Kita mempunyai banyak informasi, tetapi belum tentu mempunyai sebuah yang namanya kebijaksanaan. Kita mempunyai banyak kegiatan, tetapi belum tentu mempunyai sebuah
kedamaian di dalam diri kita. Lalu muncul sebuah pertanyaan, Bapak dan Ibu. Apakah mungkin kita hidup sibuk tetapi tetap tenang? Jawabannya adalah mungkin. Di dalam agama Buddha, Buddha tidak mengajarkan kita untuk meninggalkan sebuah kehidupan dan semua kesibukan. Buddha mengajarkan kita bagaimana menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran dan dengan penuh kebijaksanaan. Pendengar yang berbahagia, dalam Dhammapada Syair 21, Buddha bersabda, kewaspadaan adalah jalan menuju kehidupan yang tidak mati. Kelengahan adalah jalan menuju sebuah kematian. Syair ini sering diterjemahkan dengan kata dalam bahasa Pali yaitu appamada, yaitu tidak lengah, waspada, sadar, sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan. Buddha tidak mengatakan bahwa kita harus mempunyai kehidupan yang sepi. Buddha tidak mengatakan bahwa untuk mendapatkan ketenangan, kita harus pergi ke gunung. Tidak harus meninggalkan pekerjaan, tidak harus meninggalkan sebuah keluarga, tidak harus berhenti beraktivitas, tetapi yang perlu kita ubah bukan selalu keadaan di luar diri kita, tetapi yang pertama perlu kita perhatikan adalah keadaan batin kita sendiri. Karena seringkali masalahnya bukan pada banyaknya pekerjaan, masalahnya adalah pikiran yang tidak pernah berhenti bekerja dan menggenggam. Ibu bapak, saudara-saudari pendengar, sering kita mendengar kata sibuk dan gelisah. Ada sebuah perbedaan antara sibuk dan gelisah. Orang atau diri kita bisa sibuk tetapi tenang. Sebaliknya, orang bisa tidak melakukan banyak pekerjaan tetapi batinnya sangat gelisah. Ada orang yang duduk santai di rumah tetapi pikirannya kemana-mana. Ada orang yang pekerjaannya sangat banyak tetapi ia dapat menyelesaikannya satu demi satu dengan tenang. Jadi sebenarnya yang membuat kita lelah bukan hanya pekerjaan. Seringkali yang membuat kita lelah adalah pikiran kita sendiri. Kita mengerjakan suatu pekerjaan sambil memikirkan 5 pekerjaan lainnya. Kita sedang menghadapi suatu masalah, tetapi pikiran sudah membayangkan 10 kemungkinan hal yang buruknya. Inilah yang membuat batin kita menjadi berat. Salah satu contoh sederhana. Ketika kita mendapatkan sebuah pesan singkat dari seseorang, entah itu melalui sebuah WhatsApp atau melalui media sosial lainnya, dengan kata-kata adalah besok kita perlu bicara. Hanya 4 atau 5 kata yang dari pesan singkat tadi, tetapi setelah membaca pesan itu, pikiran kita mulai bekerja. Wah, ada masalah apa ya? Apakah saya melakukan sebuah kesalahan? Jangan-jangan saya dimarahi. Jangan-jangan pekerjaan saya bermasalah. Padahal kenyataannya belum tentu demikian, Bapak dan Ibu. Orang tersebut mungkin hanya ingin berdiskusi, tetapi pikiran kita sudah membuat sebuah cerita sendiri. Inilah yang dalam praktik dhamma perlu kita sadari dalam kehidupan sehari-hari.
banyak penderitaan muncul bukan hanya karena apa yang terjadi, tetapi karena bagaimana pikiran kita menanggapi apa yang sedang terjadi. Pendengar Pro 1 RRI yang berbahagia, kita sering berpikir, nanti saya tenang kalau masalah saya sudah selesai. Nanti saya tenang kalau uang saya sudah cukup. Nanti saya tenang kalau pekerjaan saya sudah selesai. Nanti saya tenang kalau semua orang memahami saya. Nanti saya tenang kalau keadaan sudah sesuai dengan keinginan saya. Tetapi kalau kita menunggu semua masalah selesai dan baru ingin tenang, mungkin kita akan menunggu yang sangat lama. Karena kehidupan memang tidak pernah benar-benar bebas dari sebuah masalah. Buddha menyampaikan bahwa kehidupan ini adalah diliputi dengan yang namanya duka atau sebuah penderitaan. Hari ini selesai satu masalah, besok muncul masalah lain. Hari ini kita sehat, suatu saat tubuh berubah tidak sehat. Hari ini kita mendapatkan sesuatu, suatu saat kita harus kehilangan sesuatu. Hari ini kita dipuji, besok mungkin kita dikritik. Hari ini keadaan menyenangkan, besok mungkin berubah. Itulah sifat kehidupan di dalam diri kita. Sang Buddha mengajarkan kita untuk memahami sebuah kenyataan sebagaimana adanya. Yaitu ada sebuah perubahan, ada sebuah ketidakpastian, ada sesuatu yang kita sukai, ada sesuatu yang tidak kita sukai, ada sesuatu yang dapat kita kendalikan, ada sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan. Ketenangan muncul ketika kita mulai belajar membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak bisa kendalikan. Ada sebuah perumpamaan sederhana yang bisa kita sama-sama cermati. Bayangkan seseorang sedang membawa sebuah tas. Di dalam tas itu ada 5 kg barang. Tas itu sebenarnya sudah cukup berat. Tapi kemudian orang itu memasukkan lagi batu ke dalam tas. Lalu ditambah lagi. Kemudian ia mengeluh, kenapa tas saya berat sekali ya? Padahal sebagian berat dalam tas itu ia sendiri yang menambahkan. Demikian pula dengan batin kita, beban penderitaan ada dalam diri kita sejak kita sudah dilahirkan. Kita hidup pada saat ini, tetapi pikiran kita sibuk. Hidup di masa lalu dan masa depan. Masa lalu sudah berlalu, masa depan belum terjadi. Yang benar-benar kita miliki adalah sadar saat ini. Dari hal-hal itu, kita perlu sebuah yang namanya latihan ketenangan batin yang sangat sederhana. Yang pertama kita bisa melakukan dengan belajar hadir pada saat ini apa sedang yang kita lakukan. Sebagai contoh, ketika kita makan, kita sadar sedang makan. Ketika berjalan, sadar sedang berjalan. Ketika berbicara, kita sadar sedang berbicara. Ketika kita mendengarkan, kita sadar sedang mendengarkan. Ketika bekerja, kita sadar sedang bekerja. Ketika bersama keluarga, kita sadar hadir bersama keluarga. Jangan tubuh kita berada di suatu tempat sementara pikiran berada di tempat yang lain. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan sati. Atau kembali kepada saat ini. Dalam ajaran Buddha,
kita mengenal istilah sati. Ibu bapak, saudara-saudari, pasti sudah pernah mendengar yang namanya sati, yang sering diterjemahkan sebagai perhatian penuh atau sebuah kesadaran. Sati bukan berarti kita harus selalu duduk bermeditasi. Sati bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, ketika kita sedang minum teh, biasanya kita minum sambil melihat handphone. Kita minum sambil memikirkan pekerjaan. Kita minum sambil membaca sebuah pesan. Akhirnya, teh habis tanpa kita benar-benar menyadari bahwa kita sedang minum teh. Tetapi kita boleh mencoba sesekali. Ketika kita minum teh, kita sadar, pegang cangkirnya, rasakan hangatnya, cium aromanya, minum perlahan, sadari rasa yang muncul. Tidak perlu melakukan sesuatu yang luar biasa. Kita hanya perlu hadir pada saat itu. Begitu juga ketika berbicara dengan seorang anak. Letakkan sebentar handphone kita. Kita lihat wajah anak kita. Dengarkan ketika anak kita berbicara. Kita tidak perlu langsung memberikan sebuah nasihat. Dengarkan dan rasakan kita hadir ketika anak kita sedang berbicara. Mungkin hanya beberapa menit, tetapi beberapa menit yang penuh perhatian dapat menjadi sangat berarti bagi hubungan dalam sebuah keluarga. Di dalam Dhammapada Syair 35, Buddha bersabda, pikiran itu adalah dapat pergi jauh, dapat bergerak sendiri, tidak berwujud, dan berdiam di dalam batin. Mereka yang dapat mengendalikan pikirannya akan terbebas dari belenggu mara. Dari syair ini sangat menarik bahwasanya pikiran memang sangat luar biasa. Tubuh kita masih berada di sini, tetapi pikiran bisa berada di mana saja. Bisa berada di masa lalu, bisa berada di masa depan, bisa membayangkan sesuatu yang belum terjadi, bisa mengingat sesuatu yang sudah bertahun-tahun berlalu. Karena itu, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, kalau kita tidak belajar mengenali pikiran, kita akan mudah diperbudak oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Tetapi yang perlu kita sadari dan kita perlu perhatikan bahwasanya di dalam latihan praktik Dharma, kita harus belajar mengambil sebuah jarak. Ketika marah muncul, kita belajar mengatakan dalam hati kita, ini kemarahan sedang muncul. Ibu bapak, saudara-saudari yang berbahagia, kadang-kadang kita tidak membutuhkan sebuah solusi yang rumit di dalam sebuah masalah. Kita hanya membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak. Ketika emosi sedang tinggi, kita jangan langsung berbicara. Tarik napas, sadari napas, diam sebentar. Karena suatu kalimat yang diucapkan ketika marah mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diperbaiki. Satu pesan yang dikirim ketika kita sedang emosi mungkin tidak dapat ditarik kembali. Maka berhenti sejenak adalah sebuah kebijaksanaan. Bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita lemah. Justru orang yang mampu berhenti ketika emosinya sedang kuat menunjukkan bahwa ia sedang belajar menguasai dirinya. Maka perlu adanya sebuah pengendalian diri di dalam diri kita sendiri. Buddha mengajarkan di dalam Dhammapada Syair 103 tentang pengendalian diri
Walaupun seseorang dapat menaklukkan 1.000 orang dalam 1.000 kali pertempuran, sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang mampu menaklukkan dirinya sendiri. Menaklukkan diri bukan berarti memusuhi diri. Menaklukkan diri berarti belajar memahami diri, belajar mengenali kemarahan, mengenali keserakahan, mengenali iri hati, mengenali ketakutan, mengenali kesombongan, dan perlahan-lahan mengembangkan sebuah kebijaksanaan. Ibu, bapak, saudara, saudari pendengar yang berbahagia, ketenangan di dalam diri kita dapat dimulai dari hal-hal kecil. Jangan berpikir bahwa ketenangan batin harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Kita bisa memulainya dari hal yang sangat sederhana. Sebagai contoh, ketika pagi hari sebelum memegang handphone, ambil waktu 1 atau 2 menit untuk duduk dengan hening, dengan tenang, merasakan napas masuk dan napas keluar. Tidak perlu memaksa napas menjadi panjang, tidak perlu membuat pikiran menjadi kosong, cukup mengetahui dan mengamati, saya sedang bernapas. Tarik napas dengan penuh kesadaran, buang napas dengan penuh kesadaran. Kalau pikiran kita ketika duduk dalam waktu 1 atau 2 menit, tiba-tiba pikiran kita pergi kemana-mana, biarkanlah. Ketika sadar bahwa pikiran pergi, kita kembali kepada napas. Sadari pada saat ini. Kita tidak boleh marah atau jangan marah kepada pikiran. Pikiran memang mempunyai sifat yang bergerak. Latihan kita bukan membuat pikiran tidak pernah bergerak. Latihan kita adalah menyadari ketika pikiran bergerak dan kita mampu kembali. Ibu, bapak, saudara, saudari yang berbahagia, harus kita pahami bersama, kesibukan yang kita miliki adalah bukan musuh diri kita. Kita tidak perlu memusuhi sebuah kesibukan. Kesibukan adalah bagian dari kehidupan. Seorang ibu mengurus keluarga, seorang ayah bekerja, anak-anak harus belajar, guru mempunyai tugas mengajar, pedagang mempunyai tugas untuk berdagang, petani bekerja di sawah, pegawai menjalankan tugas di perkantoran, setiap orang mempunyai tanggung jawab masing-masing. Di dalam Dharma, tidak meminta kita meninggalkan sebuah tanggung jawab. Justru di dalam Dharma, mengajarkan bagaimana melaksanakan tanggung jawab dengan benar. Bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi jangan kehilangan diri sendiri. Mencari penghasilan, tetapi jangan kehilangan kejujuran. Mengerjakan keberhasilan, tetapi jangan kehilangan kesehatan batin. Mendidik anak, tetapi jangan kehilangan kesabaran. Mengurus keluarga, tetapi jangan lupa memberikan waktu untuk menenangkan diri. Karena kalau batin kita kacau, pekerjaan yang sederhana pun terasa berat. Tetapi ketika batin kita tenang, masalah yang berat pun dapat kita hadapi dengan lebih bijaksana. Salah satu penyebab batin tidak tenang adalah karena kita terlalu banyak menggenggam dan tidak belajar untuk melepas. Kita terlalu banyak menggenggam sebuah pendapat idealis, menggenggam sebuah keinginan, menggenggam sebuah pujian, menggenggam sebuah masa lalu, menggenggam sebuah kekecewaan, menggenggam sebuah perkataan dari orang lain, sehingga pikiran kita menjadi tidak tenang. Kita harus mampu belajar dan menerima bahwa sesuatu sudah terjadi dan kita harus bisa mengambil sebuah pelajaran
Kemudian kita melanjutkan kehidupan yang penuh dengan cinta kasih atau metta. Ibu bapak, saudara-saudari sedharma yang berbahagia, ketenangan batin juga tumbuh melalui metta, yaitu sebuah cinta kasih. Ketika hati penuh dengan kebencian, sulit untuk tenang. Ketika kita terus membandingkan diri dengan orang lain, sulit kita untuk tenang. Ketika kita ingin semua orang mengikuti keinginan kita, sulit untuk tenang. Metta mengajarkan kita untuk mengembangkan niat baik. Dengan niat baik, kita akan mendapatkan sebuah ketenangan. Pendengar yang berbahagia, ada satu hal penting yang harus kita pahami bersama. Ketenangan bukan keadaan ketika semua hal berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kalau ketenangan bergantung pada semua hal sesuai dengan keinginan kita, kita akan sulit tenang. Ketenangan adalah kemampuan untuk tetap jernih ketika keadaan tidak selalu sesuai dengan keinginan. Ada hujan, kita harus mau menerima hujan. Ada panas, kita harus menghadapi panas. Ada pujian, kita tidak mampu dalam pujian. Ada kritikan, kita tidak langsung hancur. Ada keberhasilan, kita harus bersyukur. Ada kegagalan, kita harus bisa belajar. Inilah latihan keseimbangan batin, dan di dalam dharma kita mengenal dengan UPK atau keseimbangan batin. Bukan berarti tidak peduli, justru karena peduli kita belajar bertindak dengan bijaksana. Pendengar Pro 1 RRI Palembang yang berbahagia, belajarlah tenang di tengah kehidupan yang belum sempurna. Jangan menunggu semua pekerjaan selesai baru beristirahat. Belajarlah menghadirkan ketenangan di tengah pekerjaan. Jangan menunggu semua masalah selesai baru tersenyum. Belajarlah menemukan ruang kedamaian meskipun masih ada masalah. Karena sesungguhnya ketenangan bukan berarti tidak ada gelombang. Semoga kita mampu menjalani kehidupan dengan apa mada, dengan tidak lengah, sadar ketika bekerja, sadar ketika berbicara, sadar ketika menggunakan teknologi, sadar ketika marah, sadar ketika kita bahagia, sadar ketika menghadapi sebuah masalah, dan terutama sadar terhadap keadaan batin diri kita sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sapi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Buddhaya.

0: Baik, pendengar, demikian mimbar agama Buddha yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Minggu 20 September 2026. Dan pendengar, dengan berakhirnya mimbar agama Buddha, maka berakhir juga kebersamaan kita dalam Palembang sore ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang sore ini. Selain ini, masih akan ada rekan kami Pili Makomi yang akan menemani Anda di sepanjang malam ini dalam Palembang malam ini. Dan pendengar, akhirnya saya Ega Duyanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Wah, anak-anak seru sekali mainnya. Lagi main apa ini anak-anak?
1: Bapak Desa, kita lagi main petak umpet nih.
0: Wow, bagus itu. Daripada main HP sendiri-sendiri, mendingan main begini. Bisa main dengan teman-teman.
1: Iya, Bapak Kades. Ayo teman-teman, kita main lagi yuk.
0: Pelangi, tunggu dulu. Bapak dengan Mama ada kok.
1: Oh, Bapak dengan Mama ada pergi ini?
0: Ya, sudah kalau begitu. Saya titip ini surat undangan ini untuk Bapak dan Mama ya. Simpan baik-baik ya anak.

0: Ah, kau saja yang pergi. Kan sama saja toh kalau kau yang pergi.
1: Setiap kali ada pertemuan begini, selalu saja saya yang pergi. Bapak lihat toh, itu undangan tulisannya bukan untuk saya, tapi untuk Bapak Agus.
0: Iya, kalau saya sibuk kau yang pergi saja toh.
1: Alasan sibuk, sibuk terus. Perasaan setiap kali pertemuan, Bapak tidak pernah ikut. Ya sesekalilah Bapak ikut pertemuan supaya tahu di desa ini ada masalah apa, ada rencana apa untuk pembangunan desa kita ini. Bapak jangan sibuk terus.
0: Loh, memangnya yang bisa bersuara di rapat begini hanya laki-laki saja kok? Perempuan juga bisa toh?
1: Memang betul, tapi sudah hampir 1 tahun ini Bapak tidak pernah ada kalau orang rapat di desa. Saya yang jadi perasaan, kalau mereka tanya-tanya Bapak terus.
0: Ah, pokoknya kau saja yang pergi, saya masih sibuk besok.
1: Memang paling susah kalau omong dengan Bapak nih, tidak mau ikut pertemuan. Sudah ada hasil baru omong sana, omong sini, semua tidak betul habis.
0: Tidak usah terlalu banyak omong, pokoknya besok saya sibuk.
2: Hiss, Bapak dan Mama ini terlalu ribut deh, Pelangi mau belajar bagaimana nih?
3: Saya dengar ada orang bertanya di kantor desa. Maaf, pelanggan.
4: Ayo, Bapak Mama berkumpul sudah. Kita mau mulai sudah pertemuan kita ini.
3: Ayo, ayo. Kita ke sana. Mari sudah. Kita rame-rame.
4: Selamat sore, Bapak Ibu semua.
5: Selamat sore, Pak.
4: Wah, terima kasih untuk warga semua yang sudah memenuhi undangan. Jadi begini Bapak Ibu, sebentar lagi sudah musim hujan. Jadi bagaimana supaya desa kita ini bebas dari banjir? Kita akan lakukan reboisasi di daerah hulu sungai di atas bukit sana.
5: Ah, percuma Pak Desa. Kita tanam-tanam sama saja. Lihat, bukit di hulu sana. Dulu pohon banyak sekali. Sekarang di mana?
6: Benar Bapak Desa. Kita boleh tanam setengah mati supaya kita pun desa ini bebas dari banjir. Yang ada sekarang kita tambah rugi karena hutan di atas bukit sana sugersang. Banyak yang curi kayu di atas sana.
4: Iya, paling tidak kita berusaha untuk menanam lagi supaya desa kita ini tidak kena banjir lagi seperti dulu-dulu.
5: Dulu ini desa tidak pernah kena banjir. Tapi sekarang lihat, tiap tahun, tiap musim hujan banjir terus.
6: Betul itu. Betul.
4: Ya, sudah. Kita sepakat saja bersama untuk kapan kita mau tanam pohon di atas sana. Sepakat dulu, kita mau kapan?
6: Kami ini mau saja tanam itu pohon. Ini kan untuk kita juga toh. Tapi yang kami kesal, kenapa itu orang dong main potong-potong itu pohon terus? Sebegitulah kita yang kena imbas lain. Pokoknya sekarang kami tidak mau tahu. Kami mau cari itu orang, tangkap dong sekarang.
5: Betul, betul. Itu yang kami mau.
4: Baik, Bapak Mama semua, kita akan cari tahu siapa yang sebenarnya curi itu kayu. Kita lapor polisi saja.
5: Setuju, Bapak Desa.
7: Setuju.
5: Setuju.
7: Setuju, Bapak Desa.
4: Baik, sudah kalau begitu. Tapi bagaimanapun kita harus tetap tanam pohon, apalagi musim hujan.

0: Hai Kay, ini cucian pun banyak Lai. Mending pergi cuci di sungai sajalah.
1: Ma, Mama mau pergi kemana?
0: Mama mau pergi cuci di sungai nih.
1: Mama tunggu ya, Lainnya ajak teman-teman dulu.
0: Jangan lupa ya, bawa dengan itu sampah dong.
1: Hah? Mama mau buangin sampah di sungai kok?
0: Masa buang sampah di sungai? Ya di tempat sampah toh nak. Hati-hati anak-anak, main di pinggir saja.
1: Iya mama, iya mama.
2: Ayo kita main lagi.
1: Iya, ayo, ayo.
0: Sebentar lagi sudah musim hujan. Ya, semoga saja tidak ada banjir lagi.
3: Mama Ita, cuci kok melamun ini? Ada pikir apa, oh?
0: Mama Sinta, ini ada pikir semua hujan nih. Takut kalau banjir lagi. Kita harus mengungsi. Ya, capek lagi harus bersih-bersih rumah, toh.
3: Itu sudah, Mama Sinta. Tapi yang lebih penting, kita harus jaga keluarga, supaya tidak terjadi apa-apa.
0: Ayo anak-anak, mari kita pulang.
4: Ya, halo. Bagaimana? Semua barang sudah kirim kok? Ada masalah tidak? Baik-baik, oke mantap. Saya usahakan lagi, oke? Mantap.
0: Sibuk terus. Sibuk telepon terus, mari ma

0: Tadi hasil pertemuan dengan bapak desa dan warga dong bagaimana?
1: Sama saja kayak tahun-tahun kemarin.
0: Maksudnya?
1: Ya itu, Pak Desa bilang supaya kita ini pergi tanam pohon lagi di atas bukit sana. Hanya saja
0: kenapa?
1: Hanya saja warga lain belum mau menanam.
0: Kenapa begitu? Menanam itu kan baik.
1: Iya, tapi warga belum mau pergi tanam sebelum mereka dapat tahu orang-orang yang suka curi kayu di hutan sana.
0: Kok bisa? Siapa yang berani curi kayu?
1: Ya, kalau dipikir-pikir tidak mungkin yang mencuri kayu itu warga dari desa kita ini.
0: Ya, tidak mungkinlah warga di sini. Kan kita juga yang rugi.
1: Tapi pasti ada warga di sini yang ikut bermain. Tidak mungkin kan orang luar desa datang ke sini untuk curi kayu di hutan kita. Rencananya warga itu mau lapor ke polisi siapa yang mencuri kayu kita.
0: Ah, sudahlah. Itu bukan urusan kita.
1: Pelangi, Pelangi. Tolong buka pintu dulu. Ada tamu tuh.
2: Selamat malam, Bapak Kades.
3: Selamat malam, Pelangi. Bapak ada kok, Nona?
0: Bapak Kades. Mari masuk. Duduk dulu.
3: Baik, terima kasih, Bapak Agus. Bagaimana? Lama tidak kelihatan. Proyeknya pasti lancar kok.
0: Bapak Kades, lancarlah. Demi si buah hati. Pelangi, kau bikin minum dulu sana.

0: Katida.
1: Pelangi, jadi ikut Katida.
0: Mama, Pelangi jalan dulu ya. Dadah Mama, Uma.
2: Pelanginya Mama. Hati-hati ya nak.

0: kita mau kemana ini?
1: Ah, kita pergi mandi di sungai, Sa.
2: Ih, jangan, saya takut.
0: Saya takut, Teh. Itu hari saja kita pas mandi-mandi begini, hujan datang tuh apa?
1: Hi, kamu terlalu takut, Teh. Kalau hujan, kita lari cepat-cepat, toh.
0: Banjir. Mari sudah.
1: Hei, tunggu saya toh, tunggu toh.
2: Cepat toh, hujan deras sekali. Saya takut, angin cukup kencang.
0: Makanya kita harus lari cepat-cepat toh. Ayo sudah.
2: Aduh, kita mau lari ke mana ini?
0: Kita harus lari ke tempat yang tinggi toh. Aduh, sabun kaki kena pohon nih.
3: Kita pasti dapat bantuan.
4: Oh, tidak panik, Garbana. Saya punya anak pelangi tidak ada di sini.
3: Iya, saya mengerti. Jangan panik begitu.
5: Tolong!
4: Di mana pelangi anakku? Di mana kamu, nak?
6: Anak-anak, kalian ada lihat pelangi kah?
1: Pelangi? Tadi kami sama-sama.
2: Iya, Om. Betul, Om. Minta maaf.
1: Tapi pohon tumbang kena depung kaki.
2: Iya.
1: Depung kaki luka. Jadi suruh kami lari duluan.
2: Iya, Om. Tadi kami jalan ke situ tinggal pelangi. Betul, Om. Minta maaf.
4: Hah? Gimana? Gimana dia?
6: Kamu ketinggal pelangi di mana?
4: Di mana pelangi?
6: Kenapa kamu lari ketinggal dia? Aduh, Tuhan.
4: Di mana sapu anak?
6: Tuhan, tolong sapu anak.
4: Tidak.

0: tinggi ini. Sebaiknya kita ke tempat yang tinggi saja. Berbahaya ini, Pak Agus. Ayo, ayo anak-anak. Sekarang.
1: Tapi tidak bisa, Pak Desa, tidak bisa. Saya punya anak ini.
2: Tapi pelangi di mana?
0: Iya, mungkin saja dia sudah dapat bantuan. Atau Mama dia sudah di tempat yang lebih aman di sana. Ayo, ayo lari sebelum air tambah tinggi kau bawa kita. Ayo, bagus. Kita, anak-anak, kita ke tempat yang tinggi sekarang. Berbahaya ini. Ini banjir ini.
2: Pelangi, pelangi anakku.

0: Warga dong, ada yang luka-luka? Coba cek dulu.
1: Iya Pak Desa, ada yang kena pohon tumbang nih.
0: Coba kalian cek dulu, parah atau tidak?
2: Tidak terlalu parah Pak Desa.
0: Oh baik, sudah kalau begitu. Barang, hewan, ada yang hilang atau tidak?
1: Tidak ada yang hilang Pak Desa. Hanya ada beberapa orang yang kena seret banjir. Mereka sempat lemas, tapi sekarang mereka sudah dapat obat.
3: Tidak Pak Desa, saya pun anak belum ketemu nih. Pelangi saya sudah cari di sini, tetap saya tidak ketemu nih.
4: Iya Pak Desa, sampai sekarang kami belum menemukan pelangi anak kami. Tolong Pak Desa.
0: Ini banjirnya sudah agak surut, jadi kita bisa pergi cari sekarang.
4: Iya Pak Desa, saya ikut mencari anak saya pelangi Pak Desa.
0: Oh, biar bapak-bapak saja yang pergi cari. Lagian sudah ada tim SAR, jadi kita hanya ikut membantu saja. Yang penting bapak mama sabar ya, sabar, karena ini satu korban ini.
4: Iya baik Pak Desa, tapi betul ya Pak Desa, tolong cari anak kami ya Pak Desa.
0: Oh itu pasti, jangan menangis terus supaya kami jangan panik.
1: Pelangi, pelangi, kita sudah temukan pelangi.
0: Hah? Dapat di mana? Oh, syukurlah, puji Tuhan.
2: Hai, Bapak Desa, pelangi sudah ditemukan di muara dekat laut.
3: Hah, di mana? Pelangi di mana? Di pekerjaan bagaimana?
5: Tidak, tidak, tidak. Mama punya pelangi. Oh Tuhan, tidak. Tidak, maafkan Mama pelangi. Kalau Mama tahu begini, itu ciumanmu yang terakhir buat Mama. Aduh, Mama tidak kasih kamu pergi, nak. Mama tidak izinkan kamu pergi, nak. Pelangi, pelangi, pelangi, bangun pelangi. Pelangi, Papa sayang kamu, pelangi. Pelangi, nak.
0: Bagaimana Pak Agus? Itu kayu-kayu semua kamu sudah kirim atau belum?
2: Amanlah Bapak. Bapak Desa tenang saja.
0: Hebat, hebat.
2: Iya Pak, ini soalnya yang minta kayu ini semakin banyak.
0: Oh, kalau begitu tebang saja. Tidak apa-apa. Nanti warga yang tanam kembali toh.
2: Oh, begitu. Oke, baik Bapak. Aman kalau begitu. Baik.
3: Pelangi. Pelangi, Bapak minta maaf pelangi. Mama, maafkan saya Mama. Karena saya

0: Tidak disangka ternyata orang yang kita percaya untuk pimpin kita di ini desa bisa berbuat hal yang bikin kita semua susah
1: Ah, maksudmu apa?
0: Bapak desa dan Pak Agus suka ditangkap dari polisi karena ternyata selama ini mereka dua yang pitebang kas abis itu pohon di bukit sana.
1: Hah? Begitu?

0: kah?
1: Parsi tempi, biar su, kita pun desa terbebas dari orang-orang jahat dong.
2: Aduh, kasihan ibu Ita Anak su meninggal, suami kena tangkap polisi lai.
1: Kau pun pikiran mulai aneh su. Sonde lama, nanti lu kena tangkap kayak itu orang dong. Gara-gara lu piganggu orang pun bini.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat malam. Pilima Komi hadir kembali menyapa ruang dengar Anda edisi malam hari ini, Minggu 20 September 2026. Tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan yang akan kami ketengahkan untuk Anda, sembari menemani aktivitas malam Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan seperti biasa malam hari ini program spesial kita yang harus banget diikuti ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kami akan terus menunggu atensi Anda dan partisipasi Anda lewat telepon dan juga lewat WhatsApp. Pas jam Pro 1 juga akan kami hadirkan dari menit ke 20.00 maksud kami lepas dari pukul 21 dan menit ke 00 lepas pukul dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya akan kita hadirkan renungan malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti sekaligus menutup rangkaian Palembang malam ini. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

39 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar masih bersama Pilma Komedi rangkaian Palembang malam ini. Pendengar, gimana di luar sana, kira-kira masih berkabutkah? Masih dong, kan lagi-lagi karhutla juga akan terus masih ada, entah kenapa ya kok susah banget ya untuk stop banget untuk membakar hutan dan juga lahan yang berimbas sepertinya kayak aduh kayak gimana gitu. Pendengar, informasi kali ini masih akan kami hadirkan lagi-lagi mengenai karhutla. Pendengar, karhutla di belakang perumahan Tubagus 2 Oku berhasil dipadamkan. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. Tim gabungan pemadam kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di belakang perumahan Tubagus 2 RT 4 Dusun 6 Desa Airpau, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pada Sabtu 19 September 2026 kemarin tepatnya, kebakaran diketahui sekitar pukul 3 dini hari setelah personel Polsek Baturaja Timur menerima informasi mengenai kepulan asap dan area lahan. Jadi petugas kemudian mendatangi lokasi dan juga menemukan semak serta vegetasi kering yang terbakar. Nah, jadi pendengar, Polsek Baturaja Timur ini terus berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Oku untuk mempercepat penanganan. Jadi satu unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi api yang berhasil dipadamkan hingga tidak ditemukan lagi korban. Selain itu, pendengar, Kapolsek Baturaja Timur AKP Tony Zainuddin juga mengatakan berdasarkan pendataan sementara, luas lahan yang terbakar diperkirakan sekitar 1 kapling. Kondisi lahan relatif datar dan juga berbatu dengan jenis tanah yang mineral. Jadi setelah api padam, petugas tetap melakukan pemantauan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Polisi juga melakukan verifikasi hotspot yang berada di wilayah sana. Jadi hukum Polsek Baturaja sendiri dari Polsek Baturaja Timur sebagai bagian dari upaya pencegahan karhutla yang terjadi di sana. Jadi selain patroli, jajaran Polsek Baturaja Timur juga akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya pembakaran lahan ini, terutama saat kondisi vegetasi dan juga lahan yang cukup kering atau lagi musim panas ini. Kapolsek akan terus mengingatkan masyarakat yang ada di sana untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar api. Karena api akan dengan cepat menjalar ke area lain yang sangat dapat membahayakan lingkungan pemukiman dan juga membahayakan masyarakat banyak. Karena dampaknya bukan hanya terjadi di sekitaran daerah situ saja, tetapi akan merambat ke satu provinsi. Nah, termasuk Kota Palembang juga menjadi salah satu yang terdampak karhutla, asap yang mengepul di Kota Palembang setiap malam, setiap pagi, siang, sore kita menghirup asap yang aduh luar biasa, tidak ada sehat-sehatnya, dan mudah-mudahan ini akan segera teratasi dan akan segera berakhir.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-50 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kembali kami informasikan untuk Anda, di menit ke-00 lepas dari pukul 21 kami akan mengupdate informasi untuk Anda lewat pas jam Pro 1 dan akan kami lanjutkan kembali dengan program spesial Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.
2: Pas jam Prusat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi warga Palestina di Gaza yang masih menghadapi serangan. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu 19 September 2026. Prabowo juga mengajak generasi muda untuk membangun Indonesia yang kuat agar mampu membantu bangsa yang mengalami penindasan. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyerukan kemerdekaan Palestina dengan meneriakkan Free Palestine. Keseruan tersebut mendapat respon haru dari Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdel Fattah Akkah Al-Sattari. Ia kemudian memberikan kefie kepada Prabowo sebagai simbol dukungan dan juga persahabatan Indonesia-Palestina. Selain itu, pendengar, masyarakat Indonesia di Jepang memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia pada ajang Asian Games 2026. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penampilan budaya yang digelar PPI Nagoya bersama Sekolah Bhinneka Nagoya. Penampilan budaya tersebut berlangsung di area mini stage sekitar Stadion Paloma Mizuho, Kota Nagoya. Kegiatan melibatkan anak-anak Indonesia dengan menampilkan berbagai tarian dan musik untuk menyemarakkan perjuangan atlet merah putih. Ketua PPI Nagoya, Bombi, berharap para atlet Indonesia dapat bertanding dengan penuh semangat dan juga kekuatan. Sekolah Bhinneka Nagoya turut menampilkan tari Sinanggartulo yang telah dipersiapkan melalui latihan selama sekitar 1 tahun. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Ikuti juga sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Pilih Makomi, selamat malam dan sampai jumpa kembali.
2: Pas Jam Prusat.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
3: Kilau Pancasila.

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sudah dibuka dengan Poppy Mercury, lagunya Hati Siapa Tak Luka. Ruang Rindu hadir kembali, menyapa ruang dengar Anda, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Seperti biasa, pilih akan terima atensi dan partisipasi Anda di program spesial kita di 0711369977. Atau pendengar juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Oke, langsung saja, kira-kira siapa yang akan beruntung menjadi penelpon pertama di kesempatan malam hari ini. Spesial Ruang Rindu, selamat malam. Ruang Rindu terputus, dicoba kembali, silakan saja di 0711369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Bang Ganteng.
2: Yep, ya, sama-sama. Iya. Coba tagline-nya dulu, Ruang Rindu.
3: Berbagi memori lewat lagu.
2: Nah, salah kan? Coba. Bang. Ruang berbagi rindu.
3: Ruang berbagi rindu lewat lagu.
2: Memori
3: lewat lagu.
2: Nah, coba ulang. Ruang rindu.
3: Ruang berbagi memori lewat lagu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
3: Iyalah, biar ngomong.
2: Awas ya, besok malam masih salah.
3: Tenang, lah, belajar lagi kaget.
2: Iya. Bagaimana kabar Muara ini?
3: Alhamdulillah, diguyur hujan tadi lumayan.
2: Diguyur hujan, alhamdulillah. Turut senang ya.
3: Jadi tempayan pokoknya.
2: Apa?
3: Penuh tempayan, dipasang di ini talang tadi.
2: Mantap. Jadi Bang Andra nggak kemana-mana hari ini?
3: Hah?
2: Nggak kemana-mana? Atau dari apa aktivitasnya?
3: Hujan.
2: Tadi
3: ada undangan kan, yasinan, tapi oleh hujan urung.
2: Iya, sombong. Maksudnya, ya. Mentang-mentang hujan ya.
3: Maghrib hujannya.
2: Kenapa?
3: Sebelum ba'da maghrib tadi hujan.
2: Iya, sombong ya. Mentang-mentang hujan ya. Mentang-mentang kami belum hujan.
3: Belum di sana?
2: Belum.
3: No, mana no? Itu Sumatera.
2: Ada tahu. Itu iya.
3: Bau debu.
2: Iya, urusan sang pencipta itu. Mau menurunkan hujan kapan kan?
3: Doanya memang mustajab mungkin yang di sini. Kalau yang dia ke sana mungkin mustahil mungkin.
2: Sampai ketahu lu rekan aku di sebelah. Nah, Bang Aziz ngakak tahu dia.
3: Bang
2: Aziz.
3: Salam kenal Bang Adi ya. Semoga sehat selalu bareng keluarga ya.
2: Bang Aziz, Bang Adi.
3: Bang Aziz.
2: Iya.
3: Salam kenal pokoknya. Di sini berarti doanya lebih mustajab dari di sana.
2: Alhamdulillah, turut bersuka cita ya.
3: Berduka cita.
2: Suka. Iya. Oke lah, Bang Andra.
3: Bau-bau apa? Asap hilang.
2: Alhamdulillah.
3: Agak do ini lagi wong.
2: Iya,
3: mandir bawa tangki tuh cak.
2: Iya, mudah-mudahan Palembang cepat ketularan ya.
3: Amin. Pokoknya pasti harus dapat galau lah.
2: Amin. Bang Andra. Mau dengar lagu apa malam ini?
3: Lagu apa, Bang?
2: Iya, lagu apa?
3: Itu.
2: I don't know.
3: Yang jadi pertanyaan. Bara api, Bang.
2: Bara api.
3: Iya.
2: Waduh, barusan kena hujan langsung main bara api.
3: Tadi soalnya, Bang, bara api, jadi mudah-mudahan enggak menyala lagi.
2: Wah, boleh lah.
3: Ada ya?
2: Ada dong, Dian Pisesa ya.
3: Pilih kalau udah dapat.
2: Iya,
3: sekalian cari kegiat, Bang, lagunya, Bang, yang ini, Bang, dari Andra Respati, Bang.
2: Apalagi?
3: Seluas Samudra.
2: Seluas Samudra, iya.
3: Cari kegiat ya. Ketunggu kaget jam-jam 11-12 kaget didengar.
2: Dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Kirim buat Pak Dermawan, Bang Kupik, ada juga buat Pak Herdian, ada juga buat Mbak Yuni, barang siapa, Mbak Wenti ya. Ada juga buat Ayu ya. Ada juga buatnya Bang Aldo, barang kawan-kawannya ya. Ada Bang Ferry ya, ada Bang Harry juga, ada Bang Birli. Ada juga buat siapa lagi ya?
2: Coba lagi.
3: Buat Bang Akbar ya, ada juga buatnya Robi, ada Eli, ada juga buat siapa ya?
2: Buat siapa lagi?
3: Pokoknya buat semuanya aja lah, Bang.
2: Buat semua semuanya disenggol semua ya, dari A sampai Z ya.
3: Monitor ya. Yang di Maroke ya.
2: Iya.
3: Kecuali.
2: Oke.
3: Okay. Pokoknya okay. Yang jauh-jauh di sana lah ya.
2: Yang jauh di mata dekat di HP.
3: Ada Bang Ari ya, Bang Ari Sekayu, ada Bang ini juga Bang
2: Iwan.
3: Iwan ya di Sekayu, ada Bang Ari Bali ya.
2: Iya, ada Mbak Ayu Maluku Tengah.
3: Iya, benar itu.
2: Ada lagi?
3: Semua pendengar baik lah Bang ya, tanpa terkecuali.
2: Oke Bang Andra, siap-siap.
3: Barang
2: siap.
3: Keluarga masing-masing Bang ya.
2: Oke.
3: Yo, spesialnya buat Anggita ya, salam sayang selalu, sehat selalu buat keluarga Bang ya. Buat abang berdua sehat selalu juga ya.
2: Amin, amin, amin.
3: Iya, buat yang ketawa juga Bang tadi ya, Bang Opet.
2: Bang Aziz.
3: Iya, semoga sehat selalu juga ya.
2: Amin.
3: Ya, jangan pernah jenuh lah pokoknya. Iya.
2: Iya.
3: Kami harapkan pokoknya acara-acara di, apa ya? Lagu-lagu itu kami harapkan banget yang muda-muda penyiar tuh.
2: Masa itu terus ya?
3: Iya, seneng kami yang muda-muda kan baca pernesan, oh, mantap nian pokoknya. Yang tuh yang lah senior-senior tuh bagiannya dialog, oh, itu mantap itu Bang.
2: Iya.
3: Paten kan iyo.
2: Cuman nomen Bang Andra kesini ya, terlalu Bang Andra cuman.
3: Hah?
2: Cuman no.
3: Eh,
2: aku itu. Oh lah Bang Andra.
3: Pokoknya kalau aku jadi ininya ngaturnya Bang Willy terus siaran malam.
2: No, bunuh banget. Sot langsung ya.
3: Iya.
2: Oke. Okay.
3: Ya pokoknya buat Bang Willy barang Bang Gisya sehat selalu Bang ya.
2: Amin.
3: Nah, coba dulu Bang ya.
2: Yuk.
3: Yuk, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andra nggak pakai backbone ya di Muara Inim. Lagunya dari Dian Piscesa, Bara Api. Lanjut 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, ruang untuk bagi rindu, memori lewat lagu.
2: Dengan siapa di mana?
4: Elel.
2: Siapa?
4: Eli Bang.
2: Oh, Pok Eli. Iya.
4: Yang terputus tadi aku Bang.
2: Oh?
4: Lama banget ngangkatnya.
2: Aduh, jadi salah siapa itu?
4: Siapa yang salah? Siapa yang benar?
2: Salah apa takkan ku biarkan?
4: Wah, lagu kesenangan aku. Oh.
2: Tak acak ni yang dipancing ya?
4: Bukan lagi.
2: Okey. Lagu itu
4: pokoknya mantap galau lagu.
2: Iya. Po Eli mau dengar lagu apa po?
4: Lagu apa? Bingung aku.
2: Kan mulai.
4: Kan mulai.
2: Banyak nih, ada Nike Ardila.
4: Ya, Nike Ardila aja lah.
2: Yang mana?
4: Yang ini, Suara Hati.
2: Suara Hati?
4: Iya.
2: Suara Hati. Oke, lagunya dikirim untuk siapa aja?
4: Kayak mana lah nyanyinya coba?
2: Aduh, kok tahu?
4: Ku tak akan berpulang.
2: Oh iya. Walau dirimu kekeringan. Nah, itu kan?
4: Oh, kekeringan. Oh,
2: kekeringan, kekurangan, salah.
4: Astaga. Bentar lah belum hujan.
2: Kekurangan, mohon maaf.
4: Kekeringan.
2: Oke, okay, lagunya dikirim untuk siapa lagi? Ayo.
4: Iya, buat Bang Andra tadi ya.
2: Yap.
4: Dan turun ada Anggita juga di situ, ada Pak Robi. Terus ada Ma Asma di Pengkalan Balai ya. Ada Bang Herdian, Bang Aldo, Mang Akbar, terus Mbak Titi. Siapa lagi ya?
2: Siapa lagi? Ingat-ingat dulu.
4: Bang Boy.
2: Sungai Bang Lais. Boy, Sungai Lais.
4: Terus siapa itu ya?
2: Apa?
4: Mang Pen ya. Dua-duanya. Terus ada ini siapa itu? Kok lupa sih Pak
2: siapa?
4: Darmawan.
2: Pak Darmawan.
4: Mas Tito. Bang Idham juga.
2: Bang Idham.
4: Ada Bang Halis ya di Linggau.
2: Bang Halis Lubuk Linggau.
4: Aris Kayu, Iwan, Pak Hari juga di situ. Terus ada siapa? Ya, Bang Zakaria, aduh susah banget Bang.
2: Bang Jack.
4: Iya Bang Jack. Lebih tepat ya.
2: Iya. Yes.
4: Terus ada Pak Gandhi juga. Terus ada Bang Rili di Prabu Muli. Semua aja lah Bang Rili.
2: Oke. Okay.
4: Udah banyak kusebut.
2: Ucapannya?
4: Ucapannya semoga semuanya dapat hujan besok.
2: Amin.
4: Iya.
2: Oke, ada lagi Pak Eli.
4: Buat Bang Pilinya pulang hati-hati, semoga selamat sampai ke rumah.
2: Amin.
4: Jaga selalu kesehatan Bang Pilinya.
2: Siap.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Po Eli dari negara Gandus. Lanjut 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Asik. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Rama Kasih.
2: Dengan Bang Robi Rama Kasih. Wih, udah masuk nih Bang Robi, Bang Andra, keren-keren masuk di awal-awal kami, semua ya.
5: Grup kami, grup Gertak masuk.
2: Iya, gimana Bang Robi hari ini? Aktivitasnya ngapain aja?
5: Alhamdulillah saya aktivitas di rumah bae Bang Pini.
2: Di rumah saja. Iya. Bang Robi, tadi kita kalau bahasa Palembangnya dipuri sama Bang Andra. Katanya kita belum hujan katanya.
5: Iya, dia lah hujan, kita belum hujan ini. Tapi atau gerimis lah tadi Bang Pini siang.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan
5: tapi,
2: ya.
5: Tapi gerimis kecil nih Bang Pini. Iya. Itu panas.
2: Enggak apa-apa, istilahnya pancingan. Nanti besok-besok.
5: Pancingan.
2: Besok-besok berdentum iya. Diantum
5: ujinya. Iya, tanto-tantonya. Iya. Malam ini entar apa jam 11 apa.
2: Amin.
5: Jadi Bang Pini nginep di studio ya.
2: Cak itu jadi plot twist ya. Oh, Bang Robi.
5: Mutiara subuh.
2: Ah, mutiara pagi, mutiara subuh.
5: Mutiara pagi. Ya.
2: Lagu apa bang malam ini?
5: Lagunya Sultan lah Sultan.
2: Sultan yang mana tuh?
5: Cinta di mana kini?
2: Cinta di mana kini? Waduh, kemana cinta? Ya?
5: Cinta di mana kini?
2: Oke, bungkus ya. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
5: Kirim buat ini buat. Nah, masih tadi ada Andra, ada Anggi, ada Eli, ada Mak Asma di Pangkalan Balai. Terus ini, terus ada Bang Aldo, Bang Herdian, Bang Nafi, Bang Jakaria, terus Bang Iwan Skayu, Bang Aris Skayu, Bang Ari Bali, terus Pak Darmawan, ada Pipit, terus Bang Idham dan semuanya aja nih Bang Pilih.
2: Oke. Okay.
5: Pendengar Pro 1 Bang Pilih.
2: Siap.
5: Ucapannya selamat malam. Selamat malam aja lah.
2: Ya. Ada lagi Bang Robi?
5: Nanti yang sebelahnya lagu-lagu Bang Pilih aja lah, bagus-bagus Bang Pilih itu.
2: Oke.
5: Okay. Selalu menit terus Bang Pilih, kalau Bang Pilih jam sampai jam 12.
2: Alhamdulillah, makasih loh
5: Bang
2: ya.
5: Bang Pilih, mau putar lagunya bagus-bagus benar kalau jam 11 sampai jam 12 itu.
2: Wah, wow, masa sih?
5: Iya. Akhirnya kami seneng Bang Pilih kalau siaran Ruang Rindu nih Bang Pilih. Aku Andra itu kan masih teleponan tuh Bang Pilih, masih komplainan kami. Monitor bareng-bareng, iya aduh anggih
2: okay. Siap. Mudah-mudahan kami akan terus bisa membersamai yo. Amin.
5: Iya Bang Pilih, iya. Mudah-mudahan Bang Pilih itu penting sehat terus lah.
2: Amin ya Allah.
5: Iya itu aja Bang Pilih ya.
2: Yuk.
5: Yuk, makasih.

Ya, ada Mas Theo dari Magelang. Mas Pili, selamat malam. Malam kembali. Mau request lagu di sini, di batas kota ini, dari Tommy J. Pisa. Oke, waiting list. Lanjut. Di belakangnya Bang Theo, ada Mas Bro Lubuk Linggau. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang Pili, tolong putarkan lagu Setelah Kau Pergi dari Ungu. Mas Bro Lubuk Linggau. Oke, Mas Bro, thank you. Waiting list juga ya. Ada LB Edward di Tanjung Inim, katanya mau request lagu Sultan, judulnya Terpaksa Aku Lakukan. RRI Pro 1 Palembang, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, Bang LB, terima kasih. Ada Bang Randy Kaledoni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Pili, waalaikumsalam. Dari Randy di Kaledoni, request lagunya Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih. Buat Bang Pilinya, terima kasih. Sama-sama. Lanjut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang Pili, request lagu dong. Boleh, Di Antara Bintang dari Hello, kirim aja untuk semuanya. Dan juga untuk Bang Pilinya, terima kasih. Sama-sama. Oke lah, kalau gitu pendengar, nanti Pili bakal balik lagi di sesi selanjutnya. Pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi ya di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Ah, sama Ari ini di Sekayu.
0: Bang Ari di Sekayu. Gimana kabarnya Bang Ari?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya.
0: Bang Ari malam ini mau dengar lagu apa?
1: Lagunya dari Kristin ya. Kristin Panjaitan.
0: Kristin Panjaitan yang mana?
1: Jangan kau simpan tangismu.
0: Jangan kau simpan tangismu. Emang kenapa kalau disimpan?
1: Iya. Ya maklum lah, hujan tadi dong diri.
0: Oh, hujan. Alhamdulillah.
1: Sampai okay. Air hujan tadi.
0: Siap, mau dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Nah, dikirim buat Aldo ya di paling. Ada juga Eli juga di Gandus. Buatnya Bang Aris di Lubuk Linggau ya. Terus buat Rili di Trabung. Ada juga Adi Pitung. Buat Mas Boy ya di Sungai Lais. Buat Pak Ngetria juga di Kenten. Terus buat Anggi sama Andra ya di Muara Enim. Terus buatnya Pak Zahari juga ya di Sekayu, Iwan di Sekayu. Terus buatnya Tobi juga ya di Ramakasih. Buat semuanya aja lah.
0: Oke, siap.
1: Salam kompak, salam sehat. Buat pilihnya sukses selalu, sehat selalu ya bareng keluarga.
0: Amin ya Allah.
1: Makasih waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ari Sekayu ya. Lanjut 369977 di belakang Bang Ari. 369977 Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Cikgu Nadia, Cikgu lagi Mbak Nadia.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya hari ini Mbak Nadia?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Malam ini mau dengar lagu apa biar makin semangat?
2: Lagunya Dream of You.
0: Dream of You, lagu dari siapa tuh?
2: Ini yang covernya Fanny Fabiola.
0: Fanny Fabiola, Dream of You. Oke. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Dikirim buat semua pendengar Pro 1 aja lah, dimanapun berada ya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat mendengarkan lagu-lagunya. Semoga
0: okay. Mbak Nadia, lagunya Dream of You atau Dream of Me?
2: Dream yang dari cover Mbak Fanny Fabiola?
0: Dream of Me.
2: Dream of Me ya? Oh iya ya.
0: Oke, okay. You sama me soalnya beda. You beda. Dirimu, ya. Me diriku. Asik. Oke, okay, ada lagi Mbak Nadia?
2: Itu aja Bang Pilih.
0: Oke. Okay.
2: Buat Bang Pilih yang selalu bertugas ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih Bang Pilih.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbak Nadia, 369977 kami nantikan kembali kehadiran Anda pendengar. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu, dengan siapa di mana?
3: Dari kawasan Kenten.
0: Dari kawasan Kenten ada Bang Jack.
3: Iya.
0: Apa kabar Bang Jack?
3: Alhamdulillah sehat, semoga Bang Billy sehat juga ya.
0: Alhamdulillah.
3: Belum hujan kamu di sini?
0: Belum. Sama kan?
3: Tanda-tandanya kayaknya ya, mudah-mudahan.
0: Amin.
3: Kemarin hujan, kita juga hujan.
0: Amin. Bang Jack, mau dengar lagu apa malam ini?
3: Mau dengar lagu dari Ebit aja ya.
0: Ebit yang mana?
3: Menjaring Matahari.
0: Menjaring Matahari, ya. Siap. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
3: Oke, teman-teman dia tadi yang masuk, kemudian Bang Aldo, Bang Ari di Sekayu ya. Kemudian Bang Iwan juga, Bang Aldo, kemudian Bang Robi ya, Robi Pak Eli juga. Kemudian Bang Uju, kemudian Coba Sarmawan, Bu Masito. Semoga bisa masuk untuk Bu Masito. Kenapa tidak masuk? Susah katanya masuk.
0: Bang
3: Bili. Ya, kemudian juga ditujukan untuk Pak Iwai di Batu Raja. Kemudian Anggi dan Andra di Morenim. Kemudian juga satu lagi Tuan Adi di Skorane. Ya, okay. Ya, Mbak Pipit ya di Talang itu. Dan untuk semua ya, satu lagi Bang Dikatapati Simon ya.
0: Oke. Okay.
3: Jaga gawang dari Spanyol.
0: Siap.
3: Salam sehat selalu dalam persahabatan. Terima kasih Bang Billy. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke WhatsApp lagi di 0821-7927-9090. Oke, lanjut lagi ya. Kita ke WhatsApp. Ada yang sudah masuk juga kah kiranya? Oh, ada. Dari Ibu Ana di Sorong ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, mau request lagu Please Release Me, Let Me Go dari Angel Bird. Salam aja untuk semuanya. Salam untuk semua-semuanya ya. Kompak selalu buat Bang Pilihnya dan semua kru yang bertugas pada malam hari ini. Semoga dalam keadaan sehat dan sukses selalu, banyak rezekinya. Amin. Terima kasih. Salam dari Bu Ana di Sorong buat Kak Pilihnya. Terima kasih. Jangan lupa lagunya Aman Terkendali, Ibu Ana. Akilah, kalau kita mendengar, kita lanjutkan dulu. Kita dengarkan beberapa lagu lagi. Setelahnya Pilih akan balik kembali, masih dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut lagi ya, 369977. Kita buka kembali Ruang Rindu. Selamat malam. Ruang Rindu. Halo.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Bang Aldo, kami jumpai di sana di Pali ya.
1: Yoi Bang, iya. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali Bang Aldo, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, barusan tadi diguyur hujan Bang.
0: Barusan diguyur hujan?
1: Iya.
0: Ih, kok pada sombong ya, mentang-mentang hujan semua. Bang Aldo mau dengar lagu apa malam ini?
1: Ini Bang, Cinta Tasikmalaya, itu dari siapa? Lupa penyanyinya Bang.
0: Cinta Tasikmalaya. Ada kok. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
1: Ya buat Ari tadi ya. Buat Simon, buat Robi, buat Iwan di Skayu, buat Freddy di Maroke, buat Uju, buat Boy di Lais, buat Rili di Prabu, buat Adi Bitung, buat Andra, buat Paga Karya tadi, buat Aris di Lubulingga, buat Rian di Sudirman. Buat Bang Napi di OI, buat Eli di Gandus, buat Yuni di BK9, buat Pipit, buat Anggi, buat semua-semuanya aja Bang.
0: Oke, ini penyanyinya Asahat, lagu Malaysia ya kan?
1: Iya.
0: Iya. Ada lagi Bang Aldo?
1: Ya itu aja. Buat Bang Pili sukses selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur.
0: Amin Allah.
1: Doa yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera, amin. Buat keluarga. Kalau pulang hati-hati Bang ya.
0: Siap.
1: Iya, terima kasih waktunya. Ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aldo di Pali. Lanjut 369977. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu. Selamat malam
2: Ruang Rindu.
0: Oke, dengan siapa?
2: SP
0: dimana?
2: Masuk.
0: SP masuk Kertapati ya.
2: Iya, betul sekali Bang Pili.
0: SP mau denger lagu apa malam ini?
2: Lagunya dari udah masuk, lupa lagu
0: tadi. Gimana ceritanya?
2: Tadul ya, saya pikir-pikir dulu.
0: Kami tunggulah sampai jam 11 lah ya.
2: 10 menit lah.
0: Sampai jam 12 lah.
2: Pak, dari Sting aja Bang.
0: Sting, yang mana?
2: Ya, Diam-Diam Mencintaimu.
0: Diam-Diam Mencintaimu.
2: Ya udah lama saya gak minta lagu itu Bang.
0: Wih, kenapa baru ingat sekarang?
2: Iya, lebih baik kan lama-lama kan gak itu apa, bosan gitu kan. Kalau lagu terus-terus. Ada gak Bang lagu yang semalam Bang?
0: Lagu apa?
2: Siapa di hatimu dari Rahmat.
0: Siapa di hatimu?
2: Iya, dari Rahmat.
0: Siapa di hatimu?
2: Ada Bang, itu sering saya minta itu Bang.
0: Bentar.
2: Malaysia juga.
0: Siapa di hatimu belum masuk di playlist kita. Nanti kita coba ya, kita cari ya. Jadi ini mau apa dulu? Mau Sting dulu?
2: Ya, Sting aja dulu Bang ya.
0: Diam-diam Mencintaimu.
2: Iya.
0: Oke, ada lagi?
2: Kita kirim Bang ya.
0: Boleh.
2: Kirim buat Aldo tadi ya. Terus Aris ya. Ini lu meninggal ya. Terus Pak Zakaria ya. Terus Akbar ya, Pak Sebari ya, Uju Sako ya, Samo Sisi ya, terus Rara ya, terus lagi itu siapa itu? Aisyah ya, untuk semua-semua aja pilih.
0: Oke.
2: Ada lagunya Pak?
0: Diam-Diam Mencintaimu ya?
2: Iya, dari Sting.
0: Oh, Dalam Diam Mencintaimu?
2: Iya, ada.
0: Ada.
2: Ada, dari Sting kan?
0: Tadi satunya lagu apa tadi? Yang semalam?
2: Siapa di hatimu ada ya?
0: Siapa di hatimu ada?
2: Nah, yang itu aja Bang.
0: Tapi itu diputernya jam 11. Jadi kita ini kan dulu, Diam-Diam Mencintaimu dulu.
2: Yang Sting dulu ya?
0: Iya.
2: Oke, terima kasih ya Bang ya.
0: Oke.
2: Iya, semoga pilih baik hati dong.
0: Amin.
2: Itu aja ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lanjut 369977. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Halo.
0: Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Sama Anggita Bang Billy.
0: Mbak Anggita. Mbak Anggita ya. Malam ini mau dengar lagu apa di Ruang Rindu?
3: Lagunya dari Vina Panduwinata aja deh.
0: Vina Panduwinata yang mana?
3: Cinta.
0: Cinta bergetar hatiku. Asik.
3: Ah?
0: Bergetar hatiku ya.
3: Iya, bergetar hatiku.
0: Oke, boleh dikirim untuk siapa aja Mbak Enggita?
3: Dikirimnya ada tadi yang masih ada siapa banyak ya, Pak. Ada Bang Aldo ya, ada Bang Ardian, ada Bang Robi, Mbak Eli, Mbak Titit, Mbak Nadia, Mbak Asma ya, ada pokoknya semuanya terkhusus pendengar pesat aja. Spesial buat Bang Andra, semoga sehat selalu. Buat Bang Billy, selamat bertugas Bang Billy. Sehat selalu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Anggita. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pas ya, 3 penelpon ya, coba kita cek dulu. Oh pas. Oke, kita lanjut lagi ya, kita coba ke WhatsApp. Adakah kira-kira yang ingin bergabung? Ada. Ada Mbak Azza di Kenton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Azza di Kebun Bunga. Bukan di Kenton, di Kebun Bunga, mohon maaf. Selamat malam Bang Pili, selamat malam Mbak Azza. Boleh request lagunya Westlife, My Love. Dikirim aja untuk semua pendengar yang setia di ruang rindu. Ucapannya selamat malam, selamat beristirahat. Buat Bang Pilinya terima kasih, salam sehat dan selamat bertugas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirlah kalau gitu kita lanjut lagi ya. Kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di request. Nanti Pili bakal balik lagi di sesi selanjutnya. Pastikan Anda selalu bersama kami di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi ya, 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, okay. Dengan siapa di mana?
1: Kayaknya dari Sungai Lais, Bang.
0: Dari Sungai Lais ada Bang Boy. Bang Boy ya?
1: Ya.
0: Oke, okay. Gimana kabarnya Bang Boy?
1: Alhamdulillah, tadi hujan Bang, jam 2 tadi, jam 2 siang.
0: Alhamdulillah.
1: Kena setengah jam.
0: Alhamdulillah. Malam ini mau dengar lagu apa Bang Boy?
1: Pencinta Wanita.
0: Pencinta Wanita Irwansyah ya? Oke, okay. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
1: Kirim buat Pak Freddy di Maroke. Ibu Ana di Salong ya. Bang Edahan, Bang Joseko Rambutan, Bang Ari, terus Bang Nasudia, Bang Jack, Aduh, di mana tu? Si Laju, Mbak Elegan tu saya tu ada. Mbak Wati, Nadia suka bangun tadi ada dua. Mbak Ita Sungai Lais, wah, Simon pribadi juga ya. Untuk di udara lah.
0: Okey.
1: Saya
0: Rasulah salam paling manis. Ya.
1: Ada lagi Bang Boy? Lagi mangkal di Radio RRI.
0: Oke, siap.
1: Ya Bang ya.
0: Yuk.
1: Banyak sehat selalu bareng keluarga Bang.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Boy Sungai Lais. Lanjut 369977. Di belakang Bang Boy, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu Bang Billy.
0: Selamat malam kembali Pak Darmawan ya.
2: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya Bapak?
2: Alhamdulillah.
0: Pak Darmawan, ini orang-orang udah pada hujan nih.
2: Belum kita.
0: Iya, berapa titik sudah hujan ya. Tapi kayaknya kita belum deh, masih terbelenggu ya dengan panas yang luar biasa ini ya.
2: Ya insya Allah.
0: Mudah-mudahan secepatnya akan nyusul juga.
2: Ya.
0: Amin. Pak Darmawan mau dengar lagu apa?
2: Dari Deloitte.
0: Deloitte yang mana?
2: Apa Salah dan Dosaku.
0: Apa Salah dan Dosaku. Oke. Iya. Lagunya dikirim untuk siapa saja?
2: Ya, untuk semuanya tanpa kecuali. Jadi ada Bang Boy semua lainnya. Semuanya Bang pilih.
0: Siap.
2: Waktu udah terbatas ini kan. Salam sehat ucapannya.
0: Amin.
2: Pulang hati-hati. Sore selamat sampai di rumah.
0: Amin amin ya Allah.
2: Lagunya ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Darmawan 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, okay. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Lubuk Linggau, Halis.
0: Bang Halis, Lubuk Linggau, hari ini kebagian di ujung-ujung ya.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Bang Halis?
1: Sehat.
0: Sehat. Aktivitas apa nih hari ini Bang Halis?
1: Lagi santai, itu Lubuk Linggau lagi hujan.
0: Oh, Lubuk Linggau lagi hujan, alhamdulillah. Oke, okay. Bang Halis malam ini mau dengar lagu apa?
1: Dari Jamal Mirdad, Bang.
0: Jamal Mirdad yang mana?
1: Hati selembut salju.
0: Hati? Selembut salju. Selembut salju. Oke, lagunya dikirim untuk siapa aja?
1: Lagunya dikirim untuk Ayu di Maluku Tengah. Bang Simon pribadi, Ibu Pak Sito, Mbak Sisi, Raju, Mbak Nadia di Sukabangun, Pak Ujo di Sukarambutan, Bang Ado di Pali, Pak Demawan, Mbak Eli, Pak Wendy, Bang Adi Petung, Ali Sekayu, Iwan Sekayu, Bang Yahab, Bang Nafi, Bang Jek, Bang Lopi, Mas Boy di Sungai Lais, Bang Salur, Anggita, Andara, Pak Pipit, dan untuk semuanya.
0: Wih,
1: untuk semuanya.
0: Banyak hafal ya nama-nama pendengar ya.
1: Iya.
0: Oke okay, Bang Alis.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Terima kasih.
0: Yuk. Oke, okay, Bang Halis di Lubuk Linggau ya. Oke, okay, kita bonuskan satu lagi boleh. 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Satu, apa kabar Bung Pi?
0: Dududududu. Iya.
3: Mantap, ada sambungannya.
0: Karosopo deng Diki.
3: Masih dapat lagu Bung Pi?
0: Masih dong. Siapa?
3: Tolong hadirkan lagu dari Loket Band, judul lagunya Sahabat ya.
0: Sahabat. Ini Bang Tengku ya?
1: Benar.
0: Oh, Bang Teguh Ardian. Siap, kirain iya, siapa?
1: Orang Riau ini.
0: Iya, apa tadi loket?
1: Dari Loket Band.
0: Iya.
1: Judul lagunya Sahabat ya.
0: Sahabat dari Loket Band. Oke, okay. Lagunya dikirim untuk siapa saja?
1: Untuk semua yang udah penelpon perdana tadi sampai terakhir ya.
0: Mm-hmm.
1: Depannya salam sehat untuk Bung Feli, selamat bertugas.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pulangnya hati-hati. Semoga selamat sampai ke rumah ya.
0: Dan amin.
1: Untuk terus ya. Terima kasih waktunya.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Teguh Ardiansyah di Kepulauan Riau ya. Ada lagi? Belum ditutup ding. 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya, kenapa tiba-tiba geli sendiri? Belum, masih ada kok. Mbak Ita gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Alhamdulillah. Berarti di sana sudah hujan tadi ya?
4: Iya, betul kata Bang Boy tadi.
0: Bang Boy. Oh iya, kan kalian ya. Satu daerah gitu kan?
4: Iya.
0: Mbak Ita mau dengar lagu apa malam ini?
4: Lagunya hanya untukmu.
0: Dari?
4: Rapika Duri.
0: Rapika Duri, hanya untukmu. Hanya untukmu saja. Oke. Lagunya dikirim untuk siapa saja?
4: Dikirim untuk semua-semua aja ya, Bang. Sudah masuk-masuk tadi ya. Ya, ada Mawan Boy ya. Tadi baru turun tadi Bang Tengku ya.
0: Ada Bang Tengku Ardiansyah di Kepulauan Riau.
4: Sama Ibu Mas Itonya. Ini Oma Ana juga ya.
0: Oma Ana.
4: Tante Tera ya, monitor, apa kabarnya, sehat ya Tante ya. Aja Bang.
0: Oke, siap.
4: Abang.
0: Oke.
4: Apa mau dimintain hujan?
0: Boleh, doakan dulu ya.
4: Masa dong. Mbak Ita aja Bang ya.
0: Oke Mbak Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah gitu. Kalau gitu, gitu lagi. Kita bacakan dulu ada satu WhatsApp yang masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Pili. Puterin, Bang tolong puterkan lagu Happy Birthday buat Ayu di Masohi. Masohi? Ayu di Maluku Tengah mungkin yang semalam bukan? Ayu di Masohi Maluku Utara. Mer ulang tahun ya hari ini. Semoga selalu dikaruniai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Buat Bang Pilinya terima kasih. Lagunya ada enggak ya? Ada dong. Buat Pak Abdul Rahman dikirim juga di, dari Pak Abdul Rahman di Karya Jaya KM 9 Palembang. Oh dari Pak Abdul Rahman maksudnya ya. Coba kita ulang agak belibet tadi itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Pili. Selamat malam kembali. Waalaikumsalam. Bang tolong putarkan lagu Happy Birthday dikirim buat Ayu di Masohi Maluku Utara. Met ulang tahun ya katanya hari ini. Semoga selalu dikaruniai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Buat Bang Pilinya terima kasih ya. Sama-sama. Lagunya ada enggak ya? Ada dong dari Pak Abdul Rahman di Karya Jaya KM 9 Palembang. Oke lah kalau gitu kita dengarkan lagi beberapa lagu. Nanti pilih kalau misalkan ada waktu kita masuk kembali. Tetap di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, sepertinya kita harus mengakhiri dulu kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Pilih ucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda, partisipasi dan juga atensi Anda yang sudah diberikan di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Yang sudah bantu isi playlist lagu, yang sudah berkirim salam, dan yang sudah mensupport Ruang Rindu edisi malam hari ini. Pilih mohon maaf juga, kalau misalkan ada telepon dan WhatsApp belum sempat terangkat dan juga terbaca. Di lain kesempatan, kita boleh coba kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu akan hadir setiap malam dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Setelah ini, Pilih Makomi akan terus membersamai Anda lewat lagu-lagu pilihan, dan juga nanti di menit ke-50 lepas dari pukul 23 kita juga akan dengarkan renungan malam sembari menutup rangkaian Palembang malam ini. Pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ruang Rindu. Kutitip Rindu lewat

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Plus 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Lebah adalah binatang kecil yang terukir indah dalam Al-Quran. Allah mengabadikan namanya pada salah satu surah dalam Al-Quran, yakni An-Nahl. Tentu ada keistimewaan yang dimiliki hewan ini, hingga namanya termaktub dalam kitab yang suci dan mulia. Lebah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak memberi manfaat bagi manusia. Di antaranya adalah madu. Tidak hanya itu, perilaku hewan kecil ini harusnya menjadi cerminan akhlak bagi setiap orang. Perhatikanlah kehidupannya. Ada banyak manfaat yang bisa diambil hikmahnya dari lebah. Lebah hanya menghisap saripati bunga. Ia hanya mengambil yang inti dan membiarkan yang lain. Lebah tahu yang menjadi kebutuhannya hanyalah saripati, bukan yang lainnya. Ini mengajarkan bahwa setiap orang harus mengambil sesuatu yang baik dan halal, sebab mengambil hak yang lain hukumnya adalah haram. Lebah menghasilkan madu, memberi manfaat bagi manusia. Ini pun adalah sebuah pelajaran. Madu berasal dari saripati bunga dan baik, maka keluarnya pun baik. Sesuatu yang halal, keluarnya halal pula. Dan ini pun banyak memberi manfaat bagi orang lain. Dan lebah tidak merusak. Dimanapun dia hinggap, tak ada tangkai daun ataupun ranting pohon yang patah. Betapa santunnya hewan kecil ini, hingga dalam bergaul dia tidak menyakiti siapapun dan senantiasa menjaga kedamaian dalam setiap suasana. Lebah senantiasa memegang prinsip iffah atau ketentraman dalam pergaulan. Lebah memiliki harga diri. Ia tidak akan pernah mengganggu orang lain selama kehormatan dan harga dirinya dihormati. Namun bila harga dirinya dizolimi, ia akan siap menyengat pengganggunya. Karena itu, setiap insan paling tidak harus mampu juga menjaga kehormatan dirinya. Sudah sepatutnya kita belajar ilmu dari lebah, bukan karena fisik dan pesonanya yang kurang menarik, tapi karena komitmennya dalam bersikap dan berbuat. Manusia memiliki kemuliaan dari makhluk lain, namun tingkah laku dan kehormatan manusia bisa lebih hina dari binatang. Allah memberikan pelajaran bagi manusia untuk mengambil hikmah dari lebah. Ia makhluk kecil yang memberikan manfaat sangat besar bagi manusia. Tentunya tidak hanya dari lebah. Setiap hamparan yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebutuhan manusia.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Mendengar dengan demikian, selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Minggu 20 September 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Senin 21 September 2026 pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia. Berdaulat, adil, dan makmur.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 21 September tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 21 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada. Senang sekali di Palembang pagi ini untuk edisi hari Senin 21 September 2026 bersama saya Alvira Damayanti yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Sedangkan acara hiburan serta informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya telah kami siapkan untuk Anda pendengar. Dan setelah ini kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surat Ar-Rad yang akan dilantunkan bersama Qori kita, almarhum Haji Ahmad Nawawi Denci Al-Hafiz. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kami hadirkan program Mutiara Pagi untuk edisi hari Senin 21 September 2026, yang mana pada hari ini kita akan membahas mengenai tema yang sangat dekat dengan kita pendengar, yaitu mengenai kekayaan hati. Dan kita juga sudah terhubung bersama narasumber pada pagi hari ini, ada Ustazah Dr. Anda Nur Hayati Damiri MPD. Assalamualaikum Ustazah Nur Hayati.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Alvina ya.
1: Betul Ustazah, bagaimana kabarnya hari ini Ustazah?
2: Alhamdulillah, insya Allah kita semua dalam keadaan sehat ya.
1: Alhamdulillah. Dan juga pendengar, kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami di Mutiara Pagi hari ini melalui line telepon di 0711 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090, serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan juga live chat RRI Digital. Kami persilakan terlebih dahulu untuk Ustazah memberikan materi pembuka pagi hari ini. Silakan Ustazah.
2: Baik, terima kasih Mbak Alvina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palembang di mana saja berada. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita hari ini masih diberikan kesempatan, diberikan kemudahan, kemuliaan, kebahagiaan dalam banyak rahmat dan nikmat kasih sayangnya. Insyaallah kita selalu dalam perlindungan, pertolongan, dan selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada sang junjungan kita Nabi Agung, Nabi Mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Baik para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 di mana saja berada, kita pagi ini akan mengangkat satu tema yang yaitu kekuatan kekayaan hati. Dan kita ketahui bahwa benteng pertahanan terkuat seorang mukmin itu, apalagi di tengah badai ujian, yaitu bukan luasnya aset atau tebalnya simpanan harta seseorang, tapi benteng terkuat itu adalah kekuatan hati atau kekayaan jiwa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menegaskan di dalam Al-Quran bahwa dialah yang mempunyai hak prerogatif bagi Allah yang sudah membagi-bagikan urusan kehidupan dunia, yang meningkatkan derajat dan urusan dunia manusia. Tapi ya, hari ini masih banyak orang yang cemas akan esok. Orang yang cemas akan hari esok, banyak hati yang masih dipenuhi dengan prasangka, masih dipenuhi dengan ketidakpuasan. Itulah salah satu kunci daripada hati kita di mana di dalam hati kita hilang satu kunci itu, yaitu qanaah. Jadi kita akan membahas atau mengkaji beberapa ayat, mungkin satu atau dua, tiga ayat yang akan menuntun kita agar bisa mendapatkan hati yang luas, ya, dada yang tidak sempit gitu ya. Jadi artinya jangan sampai kita merasa begitu sempitnya dunia ini bagi kita. Di dalam surah Az-Zukhruf, ya, surah Az-Zukhruf itu ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا

بعض سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka dari sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi kalau kita lihat ayat ini secara psikologisnya, ya bisa menenangkan hati kita gitu kan. Bisa menumbuhkan sikap ridho kita terhadap takdir, terhadap rezeki. Ya, jadi artinya bahwa di situ ada hak prerogatif Allah dalam kehidupan ini yang sudah membagikan, ya, membagikan ya sisi-sisi kehidupan, diatur rezeki kita, diatur kehidupan kita, diatur urusan kita. Kemudian di situ ada yang namanya sunnatullah, perbedaan derajat sosial, urusan rezeki, urusan kecerdasan, kedudukan, ya, kedudukan sosial juga itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya di situ artinya saling membutuhkan. Ada yang hari ini berpunya, pasti dia butuh tenaga pekerja untuk membangun rumahnya. Dan sebaliknya juga begitu. Jadi kalau kita bahasakan, inilah roda kehidupan yang terus berputar. Ya, ada mungkin orang yang tidak selamanya dia berada di atas, atau tidak juga selamanya dia berada di bawah. Ya, kalau dari sisi emosi, tidak selalu dia bersedih hati, tidak juga selalu dia bergembira. Nah, maka di dalam ayat ini tumbuh satu kunci yang sangat luar biasa untuk sebuah kekayaan hati yang jika kita mengakuinya, ya, bahwa itu adalah hak Allah gitu, bahwa itu adalah cara Allah yang sudah mengatur kehidupan manusia, mesti kita terima dengan lapang dada. Di dalam surah Toha, surat yang ke-20 ayat yang ke-131. Janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, untuk kami uji mereka dengannya, dan rezeki Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Nah, jadi artinya bahwa ada korelasi antara ayat pertama tadi di Az-Zukhruf ayat 32. Bagaimana realitas daripada kedudukan sosial, ekonomi, ya. Allah menegaskan bahwa perbedaan strata sosial, kekayaan, jabatan, itu adalah kehendaknya. Artinya apa? Bahwa kita saling membutuhkan. Manusia saling membutuhkan, ya. Ada di atas secara materi, tapi juga ada yang di bawah. Sementara ayat kedua tadi, inilah bagaimana cara kita untuk menterapi hati kita, ya, menghadapi realitas kenyataan kehidupan ini. Allah berikan panduan agar manusia itu berada di derajat manapun. Allah tinggikan derajat, banyak bersyukur. Yang menurut kita, kita belum bahagia. Yang menurut kita, Allah tak adil sama kita. Maka artinya apa? Dari sisi realitasnya, ya harus banyak bersabar. Padahal Allah selalu memberi terbaik kepada kita.
terutama ya yang merasa kekurangan, ya yang artinya merasa bahwa yang tadi tidak adil gitu kan. Nah, jadi maka artinya tidak patah hati. Jadi maka kata Allah, jangan kamu tujukan pandanganmu itu kepada satu golongan atau kepada seseorang yang mungkin hari ini sedang menerima ya keberlimpahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia kekuatan hati. Karena di situ ada tiga pilar utama yang membangun kekuatan hati. Nah, jadi artinya yang pertama tadi, bagaimana kita menjaga pandangan mata, ya kalau saya lebih mengatakan ini hati gitu ya. Jadi bagaimana kita menjaga pandangan hati kita, itu jangan terlalu kita tujukan ya kepada keberlimpahan orang lain. Atau kita apa istilahnya itu kagum atau iri terhadap kekayaan orang lain. Jadi artinya di sini bahwa itu adalah sebuah penyakit mental ya, akibat terlalu sering membanding-bandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain, apalagi dari sisi media sosial yang saat ini yang semuanya terlihat jelas ya, seseorang begini, seseorang begitu gitu kan, apa yang dimiliki oleh orang lain gitu kan, sementara apa yang kita punyai gitu. Nah, inilah efeknya jika kita artinya mengikuti daripada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi tenang. Apa itu? Menerima, merasa cukup gitu ya, qanaah kita. Karena fokus pada apa yang kita miliki, bukan fokus kepada apa yang tidak kita miliki. Jadi kalau kita fokus kepada apa yang tidak kita miliki, pasti kita capek. Lelah kita, hati kita lelah gitu ya, pikiran kita ya bisa-bisa enggak fokus. Jadi menyadari bahwa keberlimpahan orang lain itu hanyalah bunga dunia, zahratul hayati dunia. Jadi indah sesaat ya, seperti mungkin kita perumpamakan sekuntum bunga, indah sesaat lalu layu. Nah, inilah yang dikatakan dengan ujian ya. Semua kita diuji. Yang tadi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam ujian, yang kita melihatnya juga dalam ujian. Tuh. Jadi pertama tadi kita menjaga bagaimana hati kita ya. Kemudian kita harus tahu nih, kalau tadi ketenangan, qanaah gitu ya. Nah, kalau efek ke hatinya apa tuh qanaah? Artinya tidak, kita tidak mudah rapuh, kita tidak mudah rendah hati saat kondisi finansial kita berada di bawah. Kenapa? Karena dia tahu ya, ia memiliki rezeki yang beda-beda gitu ya. Karena orang yang memiliki rezeki iman ya, artinya apa itu jauh lebih mahal daripada

0: memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik ini adalah bagi orang yang bertakwa. Nah, jadi sudah jelas di situ jika kita memiliki iman yang cukup baik, maka dia tidak akan pernah membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, tidak akan pernah membandingkan pencapaian kita dengan orang lain, gitu kan. Nah, jadi artinya di ayat yang kedua ini, efek ke hati kita tadi, ya itu tadi, bagaimana sholat sebagai sarana untuk, apa bahasanya itu ya, untuk cas, ya, untuk menjadi energi batin kita, gitu ya, untuk menjadi energi batin kita. Jadi ketika hati kita mulai goyah, atau kita mulai lelah di dalam keadaan, satu keadaan kehidupan kita, ya karena kita mungkin lelah mengejar dunia. Jadi sholat menjadi tempat kita istirahat. Sholat untuk kita bersandar kepada Zat yang Maha Kaya. Karena di dalam ayat itu jelas ditunjukkan sama Allah, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Kami tak butuh, maksudnya kami tak butuh rezeki darimu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi bersabar, teguh hati, gitu ya. Ini menunjukkan bagaimana kita menjaga konsistensi ibadah di tengah himpitan hidup. Nah, inilah yang membutuhkan kekuatan tekad yang besar, gitu ya. Nah, kemudian begitu dalam korelasi antara surat Az-Zukhruf tadi, ya, dengan surat Thoha ayat 131-132, ya. Nah, lalu berikutnya, bagaimana kita menjadikan kekuatan hati ini, ya, kita dicukupkan, merasa cukup maksudnya, kita merasa cukup apa yang ada pada diri kita, apa yang kita terima, ya, dan tidak perlu kita melihat dari pencapaian seseorang, gitu. Begitu. Itu mungkin Mbak Alvina, ya, kajian perdana kita.
1: Baik, Ustazah. Pendengar, silakan untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977. Pro 1, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Pina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
2: Dengan Pak Adi di Sukarami, Mbak.
1: Pak Adi, silakan, Pak.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, ini Pak Ustazah, ya. Ini bagaimana cara kita menyikapi, Ustazah, dalam menghadapi semua cobaan, ujian dan musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa Taala, agar kita tetap qanaah dan selalu bersyukur, selalu menerima, ya Ustazah, ya, apa yang diberikan Allah kepada kita itu. Sebab apa yang Ustazah atau saya tadi itu, ya, ada semua pada kita, Ustazah, ya.
0: Iya.
2: Cobaan, ujian, ya, dan musibah, sampai kita sendiri sekarang, Ustazah, sudah diberikan oleh Allah, ya, suatu cobaan untuk sakit, Ustazah. Sakit, alhamdulillah, ya, kita menyikapi, kita menerima. Sakit kita itu bisa dibilang disabilitas sekarang, Ustazah. Ustazah, mohon pencerahannya agar kita tetap qanaah, Ustazah, ya. Ya.
0: Ya,
2: itu saja, Ustazah. Terima kasih waktunya, Mbak Pina.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Adi di Sukarami, Ustazah, silakan.
0: Pak Adi Sukarami, sehat selalu Pak Adi. Masya Allah, ya. Pertanyaannya sangat luar biasa. Jadi bagaimana kita menyikapi, gitu ya. Bagaimana kita menyikapi segala ujian dan musibah, ya, atau mungkin juga kata Pak Adi tadi sakit, agar kita tetap qanaah menerima. Nah, inilah yang namanya kekuatan iman. Kekuatan iman yang akan mengalir kepada kekuatan hati kita. Kalau kata Rasulullah SAW, ya, dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa apa kekayaan yang

0: terbesar itu bukan tentang aset kita, tentang harta kita, tapi bagaimana tentang daripada kekayaan hati kita, gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu tadi, hidup penuh syukur. Jadi hidup penuh syukur, bagaimana kita banyak-banyak bersyukur untuk semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Allah, la in syakartum la azidannakum, banyak kamu mensyukuri nikmat-nikmat, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Dan kemudian kita paham di seperti di ayat yang ke di surat Zuhruf ayat ke-32 yang pertama tadi, bagaimana kita memahami secara penuh hak-hak prerogatif Allah. Allah sudah tentukan. Kalau Allah sudah tentukan, Allah sudah bagi, Allah sudah berikan yang terbaik untuk kita semua. Karena kalau menurut saya, Allah itu akan membagikan sesuai daripada porsinya masing-masing. Sama seperti kita, anak SD sama anak SMP, anak SMA, beda itu uang jajannya. Ah, begitu Allah. Begitu juga Allah yang akan membagikan kehidupan ini sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudahan-kemudahan yang diberikan juga sesuai dengan porsi masing-masing. Dan SD, anak SD juga tidak akan pernah mengerjakan pekerjaan anak SMA, begitu ya. Nah, jadi stratanya begitu. Jadi Allah sudah membagi-bagikan bagaimana orang yang diberikan atau dinaikkan derajatnya beberapa derajat oleh Allah dari golongan yang lain. Nah, sementara golongan yang lain ini juga membutuhkan orang yang posisi yang tadi menurut kita dia dalam keadaan yang lebih gitu kan. Nah, inilah sifat yang saling membutuhkan di antara manusia. Nah, jadi artinya penuhi rasa syukur kita. Kita tetap menerima apapun itu. Nah, di dalam kita menerima ini ada yang namanya ikhtiar. Nah, seperti tadi kan ujian, musibah, rezeki, itu ikhtiarnya ada. Apa itu ikhtiar? Wajib bagi kita lakukan gitu kan. Kalau yang namanya sakit kita pasti ikhtiar tuh, mau kemana saja kita berobat. Tapi kalau Allah sudah tentukan dia belum bisa menerima kesembuhan, ya tetap aja gitu kan. Nah, bagaimana cara kita menerima supaya qanaah gitu ya, supaya kita merasakan cukup semua itu. Nah, itu tadi. Ada rasa syukur yang kita berikan tadi ya oleh kita terhadap apa yang Allah sudah atur dalam kehidupan kita. Kemudian kita menjalankan kehidupan kita ini dengan sabar. Dan satu kuncinya, bahwa semua apa yang berlaku di atas dunia ini tidak akan pernah selamanya. Orang itu sakit, insya Allah pasti ketemu obatnya. Orang itu mendapat ujian, insya Allah akan selesai. Ya, siapa itu yang menyelesaikannya? Allah. Tapi kalau kita misalnya sudah kemana-mana dengan ujian ini, dengan beban hidup ini, masih tetap saja, gak apa-apa. Ikhtiarnya tetap, wajib ikhtiarnya tetap, maksimalkan ikhtiar kita juga, lanjutkan gitu. Tapi kita yakin, ya, tidak ada yang sekecil apapun ya yang berlaku atas bumi ini itu dengan izin Allah. Udah kalau kita pegang yang ini, kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, kemudian kita melakukan ikhtiar kita, kewajiban kita ikhtiar, sehingga kita menunggu. Kalau Allah dengan ikhtiar kita belum bisa mengijabah, pasti ada waktu tertentu yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Wallahu'alam bisawab.
1: Baik, dari Pak Adi di Sukarami, kita kembali tergabung bersama pendengar di 369977. Pro 1, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana, Bapak?
2: Dengan Syahdan di Sayu Tanah Abang.
1: Baik, silakan Pak Syahdan.
2: Ini Mbak Pena yang saya tanyakan. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
2: Yang saya tanyakan gini Pak Bu. Nah, ya, saya ya, ini sudah umur, usia saya sudah 80 tahun.
0: Ya.
2: Makanya saya sakit ginjal sudah 3 tahun, Mbak Pina.
0: Ya.
2: Maka saya tidak bisa kerja apapun. Istri saya yang cari makan sehari-hari dapatnya untuk sehari-hari itulah. Jadinya saya dikasih bantuan dari pemerintah. Maka bantuan itu tidak ngalir ke saya, ngalirnya ke orang lain, dapat di saya 2-3 bulannya disambar orang lain. Macam mana hukumnya?
1: Baik, itu
2: demikian
1: saja.
2: Demikian yang saya tanyakan. Nama saya Yadan.
1: Baik.
2: Di Sekayu, Batanghari, Leko, Tanah Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Yadan di Sekayu, Ustazah, silakan.
0: Ya, ya. Nah, jadi Pak Yadan sehat selalu ya. Insya Allah kami doakan Bapak selalu dalam keadaan sehat ya. Diangkat sakit dan penyakitnya ya. Insya Allah banyak syukur dan kita banyak sabar ya. Nah, artinya dengan kondisi kita sakit, istri yang juga masih juga ikut ya menggantikan Bapak mencari nafkah. Insya Allah kalau Bapak ridho, istri akan mendapatkan pahala ya. Nah, bagaimana hukumnya pembagian dari pemerintah tadi? Tidak mengalir lagi gitu kan, bahkan dipindahkan gitu, dipindahkan ke orang lain. Nah, jadi kalau memang itu sudah punya Bapak gitu ya, sudah atas nama Bapak gitu ya, tapi tidak mengalir ke Bapak, ya artinya ada kezaliman di situ ya. Tapi kalau memang benar-benar itu sudah ada nama Bapak tapi tidak dialirkan, berarti kan itu ada sesuatu yang boleh dikatakan kezaliman di situ, tidak membagikan sebagaimana hak yang harus didapatkan, gitu kan? Jadi hak tadi sudah berpindah, gitu. Tapi mungkin kalau ada pembagian itu ternyata beberapa bulan atau memang itu sudah ditentukan, ya udah, tidak apa-apa, ya. Dan kita pastikan Pak Yahdan, selagi kita menghuni bumi Allah ini, tidak ada, kita tidak akan apa istilahnya itu, tidak ada yang tidak berrezeki, tetap ada rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala, entah dari mana gitu kan, karena Allah selalu memberikan solusi dari setiap masalah kita, dari setiap ujian kita, dari apa yang kita rasakan gitu kan. Sakit saja pasti ada kesembuhan, cuman menunggu waktunya kapan gitu kan. Rezeki saja, orang kesana kemari, walau tiap hari itu dia tidak mendapatkan rezeki, entah dari mana dia akan mendapatkan rezeki. Kenapa? Dia masih menghuni bumi ini. Jadi kalau kita masih menghuni bumi ini, artinya kita insya Allah, Allah akan selalu memberikan rezeki kepada hambanya. Dan rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Kenapa? Karena rezeki itu sudah tertakar. Nah, gitu ya. Nah, jadi bagaimana dengan dengan tema kita hari ini, yaitu qanaah, kita menerima apa yang sudah Allah berikan, sudah Allah tentukan. Jangan kita protes, jangan kita banyak mengeluh, tapi usaha, ikhtiar wajib kita lakukan sebatas kemampuan kita. Kalau kemampuan kita sudah lakukan semaksimal mungkin, hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah ya. Kalau Bapak tanyakan hukumnya bagaimana, kalau memang itu sudah atas nama Bapak dialihkan ke orang lain, ini adalah kezaliman, tentu saja berdosa gitu kan. Nah, tapi kalau itu sudah pembagiannya diatur, pembagiannya, oh ini bulan ini orang ini dapat, bulan ini orang yang ini dapat, nah itu berarti sudah pembagiannya gitu. Wallahualam bisawab.
1: Baik, dari Pak Yahdan kita kembali terima telepon Ustazah ya di 369977. Mutiara pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
1: Dengan siapa di mana Bapak?
3: Dengan Bang Fe di Palawang nih.
1: Bang Fe, silakan Pak.
3: Dengan narasumber siapa nih, mohon maaf?
1: Ada Ustazah Nur Hayati, Bang Fe.
3: Oh iya, salam sehat Ibu Ustazah.
0: Amin, sehat selalu ya Bapak.
3: Ya, ini ada di luar tema sedikit, boleh bertanya?
1: Silakan.
0: Insya Allah kalau bisa kita akan jawab.
3: Ya baik. Sebelum saya bertanya, ini kan kalau masjid atau musola itu dimanapun berada di dunia ini berpendeta tanah suci itu tempat rumah ibadah umat muslim ya Ustaz, betul?
0: Iya. Yeah.
3: Jadi Tuhan itu tidak punya anak dan tidak punya rumah, betul? Cuma satu ya, tidak Tuhan selain Allah. Nah pertanyaannya begini, memang pertanyaan saya sangat sulit sekali. Ustaz saya berapa, saya pernah tersambung di RI Pro, apa, di RI Sumatera Satelit ini. Saya tanyakan berapa Ustaz, belum mampu jawabnya ya. Mm-hmm. Tidak apa ya. Pertanyaannya apa arti Baitullah?
1: Yeah. Baik, itu saja Bang Fei.
3: Itu saja. Ya, Ustaz saya kalau tidak tahu tidak apa-apa ya.
0: Iya.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Fei yang ada di Empat Lawang. Mohon izin, silakan Ustazah.
0: Iya. Jadi kalau Bapak sudah menentukan tadi bahwa sudah banyak tanya namanya kemana-mana ke orang-orang lain ditanya bahwa tidak tahu, mungkin secara harfiah ya. Kalau secara harfiahnya itu rumah Allah, Baitullah gitu kan, Baitu ya. Jadi Baitullah itu rumah Allah. Jadi istilahnya itu apa itu? Ka'bah sebagai Baitullah itu merujuk kepada yang namanya Ka'bah tuh. Dimana di situ arah kiblat kita ya. Bukan artinya tempat Allah tuh di situ, bukan, tapi artinya rumah Allah. Jadi seperti kata Bapak tadi bahwa itu Allah di masjid begitu kan. Itu adalah rumah Allah, musola dan lain sebagainya. Nah artinya apa? Kita sudah tahu bahwa itu dikatakan rumah Allah, bukan Allah bertempat tinggal di situ. Jadi bukan bertempat tinggal secara fisiknya di situ. Kenapa? Karena Allah tidak butuh tempat tinggal gitu kan. Jadi ini adalah simbol saja. Jadi simbol kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa bangunan yang disebut dengan Baitullah ini adalah yang di mana tempat itu adalah tempat kemuliaan ya, yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Pusat ibadah kita, pusat ibadah pusat kiblat kita bagi seluruh umat Islam ya di dunia ini. Wallahualam bisawab.
1: Baik, terima kasih banyak Ustazah. Kita ke pesan WhatsApp dulu Ustazah. Ini ada pertanyaan dari Pak Rompli Jamal di Muara Damai. Pertanyaannya, kita sudah menata hati, merasa kono'ah dan juga menerima takdir yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi ada saat-saat tertentu hati ini ada menolak Ustazah, serta membandingkan juga keadaan kita dengan teman kita. Misal teman kita menurut pandangan kita lebih baik dan berhasil dari kita. Kira-kira apa yang harus kita perbaiki dalam hati? Adakah cara atau tipsnya? Mohon penjelasannya Ustazah, terima kasih.
0: Iya, jadi kita sudah menata hati, sudah kona'ah gitu ya. Masya Allah. Jadi ini dengan Bapak siapa tadi?
1: Sama Bapak Romli Jamal di Muara Damai Ustazah.
0: Oh iya, Bapak Romli sehat selalu ya. Baik. Tadi sudah dikatakan bahwa kita sudah menata hati, sudah kona'ah gitu kan. Tapi kadang-kadang kita masih juga membanding-bandingkan satu dengan yang lain gitu ya. Karena untuk mencapai tingkat kona'ah ini termasuk pencapaian sangat luar biasa. Harus benar-benar menerima dan kita harus benar-benar merasa cukup apa yang Allah berikan kepada kita. Nah jadi artinya bagaimana agar kita bisa menerima secara utuh, secara penuh ya dari sifat ini hingga kita tidak membandingkan satu dengan yang lainnya. Jadi artinya kita bagaimana kita membangun yang namanya istiqomah. Ya, fokus dengan apa yang kita miliki ya, bukan kepada apa yang belum kita miliki. Jadi artinya kita dengan syukur kita terus berupaya, ikhtiar, ya. Kemudian kita mengingatkan bahwa setiap manusia itu punya tanggung jawab beda-beda, punya masalah beda-beda, punya urusan beda-beda, gitu kan. Nah, jadi kalau kita melihat keberhasilan atau pencapaian orang lain, itu dibandingkan dengan kita, mungkin dia lebih banyak usahanya, bukan berarti kita sedikit usaha, tapi maksudnya usaha daripada apa yang sedang dia hadapi tidak tidak akan sama apa yang dia urus dengan apa yang kita urus, ya. Nah, kemudian dalam arti kata bagaimana kita menyikapi sifat ini dan bagaimana qanaah itu bisa nempel di hati kita. Nah, itu tadi, perbanyak. Dari rasa syukur tadi, kita juga berbagi. Kalau ada, kita bagi. Kalau tidak ada, apa yang bisa kita bagi, gitu kan. Jadi kita gunakan waktu kita, waktu-waktu kita itu dengan sesuatu yang bermakna. Dari ibadah-ibadah kita, insya Allah tidak ada hasil yang mengkhianati daripada perjuangan. Hasil itu akan nyata, bukti nyata daripada perjuangan kita. Tak ada akan pernah sia-sia. Sekecil apapun kita usaha, ya, itu akan kita terima. Dan ingat satu kuncinya tadi yang sudah saya katakan, tidak ada di muka bumi ini yang selamanya. Semuanya adalah sementara. Termasuk sakit kita, ya, keberlimpahan, ketidaknyamanan, ketidakpuasan atau ketidakpunyaan kita itu adalah sementara. Ujian juga sementara. Allah ingin melihat, ya. Jadi artinya allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat, ya. Bagaimana kita. Jadi kalau ada orang berbuat baik, apakah baik itu memang baik saja tapi disertai dengan ikhlas atau tidak, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, kita terima telepon terakhir pada pagi hari ini. Mutiara pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Pak Abu Bakar, silakan Bapak.
4: Ya, terima kasih Mbak Alpina. Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Abu Bakar, sehat selalu ya.
4: Amin ya Allah, amin. Tadi saya mendengar talsiah Ustazah tadi tentang rezeki Ustazah.
0: Ya.
4: Katanya rezeki itu simple aja Ustazah. Apa yang sudah kita rasakan dan apa yang sudah kita nikmati, itulah rezeki kita. Apa benar begitu Ustazah?
1: Baik, ya. Itu saja
4: Ustazah. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai rezeki ya. Ustazah, katanya rezeki itu simple, apa yang kita rasakan dan kita nikmati adalah rezeki. Apakah benar seperti
0: ya.
1: Itu?
0: Rezeki. Ya, baik. Terima kasih Pak Abu Bakar ya. Artinya apakah rezeki yang sudah kita terima itu benar-benar rezeki kita? Jadi ya. Jadi artinya kalau kita merasakan apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang kita nikmati, itu adalah rezeki kita. Ya, kadang-kadang kita ke pasar tuh, Pak Abu Bakar ya. Karena merasa kita punya uang, kemudian kita ke pasar, lalu dari pasar kita beli sayur, beli ayam gitu kan, beli ikan gitu. Tiba-tiba ketika pulang dari pasar, ikannya diambil oleh kucing gitu kan. Berarti kan, berarti itu sudah rezeki kita, nggak nerima ikannya gitu. Ikan itu akan jadi rezeki kucingnya. Jadi kepastian mutlak itu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi rezeki itu yang kalau memang milik kita, satu detik pun kalau dia bukan milik kita, itu tak akan jadi milik kita, bukan rezeki kita. Nah, seperti tadi kan, ikan memang kita beli dengan uang kita, kita sendiri yang membelinya di pasar, tapi ternyata begitu nyampe rumah ikannya diambil kucing gitu ya, atau diambil orang lain gitu. Kita udah beli nih, tapi ikannya ternyata kantongnya salah ambil tuh orang. Berarti itu tadi, kita rezeki membelinya tapi tak rezeki memakannya. Nah, jadi artinya bahwa hakikat rezeki itu memang dia sudah diatur gitu kan. Karena rezeki itu apa saja semua yang Allah berikan. Karena apa? Rezeki bukan identik dengan uang atau materi saja, semuanya. Kehusukan, ketenangan, ya, keluasan, nikmat, kesehatan, ketenangan jiwa, itu semua adalah rezeki, ya. Nah, jadi artinya kalau tadi ditanyakan apakah itu benar-benar rezeki? Ah, itu yang benar-benar rezeki ketika itu akan menjadi milik kita, yang kita makan atau yang kita gunakan gitu ya, secara langsung. Jadi kenapa? Karena rezeki itu sudah tertakar, tak pernah tertukar, dan satu lagi dia tidak akan pernah salah alamat gitu ya, Pak Abu Bakar. Insya Allah sehat selalu untuk kita semua ya. Wallahualam bisawab.
1: Baik, mohon izin Ustazah, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami persilakan Ustazah untuk memberikan materi penutup.
0: Ya, baik, terima kasih kepada Mbak Alvina, insya Allah sehat selalu untuk kita semua, dan terima kasih sudah mengikuti Mutiara Pagi RRI Pro 1 di mana saja berada. Nah, jadi mengingat semua apa yang sudah kita katakan tadi, bahwa di mana kekuatan hati kita ya, kekayaan hati itu bergantung dari bagaimana kita menerima segala apa yang Allah berikan kepada kita, itu kita terima. Artinya kita yakini bahwa itu sudah diatur sama Allah, sudah dibagi sama Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu yang sudah dibagi, baik itu urusan ekonomi ya, sosial, kedudukan sosial kita ya. Nah, jadi inilah yang akan menjadikan segala sesuatu membuat kita lebih luas menghadapi kehidupan ini, dan kita tidak pernah iri, tidak pernah hasad, tidak pernah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, karena urusan kita pasti beda ya, urusan kita pasti beda, urusan orang lain juga pasti beda. Nah, untuk sebuah renungan saja, jadi artinya bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini ya, baik itu ada kesabaran, ketenangan ya, bagaimana kita melihat segala sesuatu yang ada di orang lain, itu adalah sesuatu yang boleh dikatakan sudah diatur sama Allah. Jadi pahami satu ayat ya untuk akhir kajian kita. Satu ayat ini di surat Al-Baqarah ayat yang ke-216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu ya, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, jadi artinya pahami ya, pahami bahwa ketika kita tidak nyaman, ketika kita sakit, ketika kita tidak menerima, kita merasakan ada ketidakbaikan, bukan berarti Allah tidak sayang sama kita, bukan berarti itu Allah meninggalkan kita, tapi Allah tengah menguji ya iman kita, menguji apa diri kita, hati kita ya. Artinya bagaimana Allah akan memperkuat kita, dan yang paling penting la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak akan pernah Allah menguji kita, memberi sesuatu yang di luar kemampuan kita. Insya Allah, apa yang diberikan Allah kepada kita, itu berarti kita mampu. Dan Allah sudah titipkan itu. Amanah-amanah yang sudah Allah berikan kepada kita, ya, di muka bumi ini, ternyata kita sampai hari ini bisa menyelesaikan dengan baik. Bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita, bukan kepiawaian kita, bukan kepintaran, kecerdasan kita. Tapi itu tidak lain adalah pertolongan ya, dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin semuanya sementara di dunia ini, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah bersama dengan amal perbuatan kita. Terus kita perbaiki diri, istiqomah hingga husnul khatimah. Wallahu alam bisawab.
1: Baik, terima kasih banyak Ustazah untuk materi penutupnya untuk edisi hari ini. Salam sehat selalu Ustazah.
0: Baik, terima kasih Mbak Alvina.
1: Baik, dan juga pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami sepanjang Mutiara Pagi untuk edisi hari Senin 21 September 2026 mengenai tema kita yaitu kekayaan hati. Dan pastikan juga Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, karena tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
5: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
6: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.

0: bang, tolong ya jangan buang sampah basingnya, yo. Terus pilahlah sampah dari sumbernya, mulai dari rumah, pilahlah ya sampahnya masing-masing.
1: Tujuannya itu melihat berbagai masalah lingkungan yang terjadi saat ini, seperti perubahan iklim, kerusakan hutan dan gambut, pencemaran sungai, banjir, kekeringan, sampai kebakaran hutan dan lahan. Masalahnya, dampak dari air kerusakan tersebut tidak selalu dirasakan secara sama oleh semua orang.

0: Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Pemerintah Kota Palembang mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan Sungai Musi dengan tidak membuang sampah sembarangan dan membangun kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Dalam rangka memperingati Hari Keadilan Ekologis 2026, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan menggelar diskusi mendalam menuntut keadilan ekologis terhadap kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 21 September 2026 bersama saya, Alvina Damayanti. Mengawali Warta Berita pagi hari ini, pendengar, pemerintah Kota Palembang mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan Sungai Musi dengan tidak membuang sampah sembarangan dan membangun kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.
1: Pemerintah Kota Palembang terus mendorong kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan melalui aksi bersih Sungai Musi. Kegiatan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat untuk membersihkan sampah sekaligus menjaga kelestarian sungai sebagai salah satu ikon Kota Palembang. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, menjaga kebersihan Sungai Musi merupakan tanggung jawab bersama. Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan membiasakan hidup bersih demi menjaga lingkungan serta kesehatan masyarakat.
2: Warga Palembang, tolongnya jangan buang sampah basingnya, yo. Terus pilahlah sampah dari sumbernya, mulai dari rumah, pilahlah ya sampahnya masing-masing.
1: Melalui kegiatan bersih Sungai Musi, Pemkot Palembang berharap kepedulian warga terhadap kebersihan sungai semakin meningkat. Aksi bersih Sungai Musi diharapkan dapat menjadi gerakan bersama yang dilakukan secara berkelanjutan. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, aksi bersih Sungai Musi juga dilakukan puluhan angkasawan dan angkasawati RRI Palembang beberapa waktu lalu. Selain memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, aksi bersih-bersih kawasan pinggiran Sungai Musi merupakan bentuk dukungan terhadap kelestarian lingkungan. Aksi bersih Sungai Musi dilakukan pada awal September lalu dengan menyasar kawasan Kelurahan 12 Ulu. Sebagai pusat aksi didasari oleh tingginya volume sampah rumah tangga di kawasan pemukiman padat bantaran. Kepala Stasiun RRI Palembang, Rahma Juwita, menegaskan bahwa keterlibatan media publik dalam isu lingkungan tidak boleh berhenti pada ruang siar. Menurutnya, kondisi Sungai Musi saat ini membutuhkan intervensi langsung dari seluruh elemen kota.
3: Kegiatan ini tujuannya adalah bagaimana ini sebagai wadah kolaborasi inklusif, memperkuat sinergitas antar masyarakat, pemerintah, pemangku kepentingan. Salah satu program yang kami lakukan adalah cinta lingkungan. Ya, di mana cinta lingkungan ini mengajak kita, kebersamaan kita untuk semangat gotong royong menciptakan lingkungan yang bersih, asri, dan berkelanjutan.
0: Langkah ini, pendengar, diambil untuk menekankan laju pencemaran air sekaligus juga mengugah kesadaran masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran sungai agar berhenti menjadikan Sungai Musi sebagai tempat pembuangan sampah akhir. Sementara itu, pendengar, berikut ragam komentar masyarakat terkait aksi bersih Sungai Musi dan kesadaran masyarakat hingga menjaga kebersihan.
4: Halo, perkenalkan saya Juan. Saya sebagai mahasiswa, saya melihat Sungai Musi bukan hanya sebagai ikon Kota Palembang, tapi juga bagian penting dari kehidupan masyarakat yang harus kita jaga bersama. Menurut saya, aksi bersih Sungai Musi seperti ini sangat positif karena dapat meningkatkan masyarakat, khususnya generasi muda, bahwa menjaga kebersihan Sungai Musi bukan hanya tugas pemerintah atau tugas kebersihan, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Kesadaran itu bisa dimulai dari hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta ikut mengajak teman dan lingkungan sekitar untuk peduli terhadap kebersihan sungai. Dan kami juga bisa berperan melalui kegiatan sosial, komunitas, maupun kampanye lingkungan di kampus dan media sosial. Harapannya kegiatan seperti ini tidak terhenti sebagai aksi seremonial, tetapi juga menjadi gerakan yang terus dilakukan sehingga Sungai Musi tetap bersih, sehat, dan menjadi kebanggaan masyarakat Palembang.
5: Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Aksi Bersih Sungai Musi adalah langkah yang positif untuk menjaga kebersihan dan melestarikan lingkungan sekitar. Tapi kegiatan ini memang perlu diiringi dengan kesadaran penuh dari masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai, karena pencemaran sungai itu salah satunya berasal dari pembuangan sampah. Dengan kita meningkatkan kesadaran dan juga menjaga kebersihan bersama, maka Sungai Musi bisa menjadi sumber kehidupan sekaligus kebanggaan masyarakat Palembang.
6: Saya Tama, saya dari Pelaju. Aksi Bersih Sungai Musi dan kesadaran masyarakat menjaga kebersihan, tentu ini akan membahas upaya pemerintah Kota Palembang dalam menjaga kebersihan Sungai Musi melalui aksi bersih sungai serta mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai.
0: Menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Persoalan sampah, kebiasaan membuang sampah sembarangan, hingga kurangnya kepedulian terhadap kebersihan fasilitas umum, masih menjadi tantangan dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Lantas pendengar, sejauh mana kesadaran masyarakat Banyuasin dalam menjaga kebersihan lingkungan? Berikut wawancara singkat bersama pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup, ahli muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin, Norman Abriansyah.
7: Pak Norman, menurut Bapak dalam pengamatan DLH Banyuasin, bagaimana tingkat kesadaran masyarakat saat ini dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dalam membuang dan mengelola sampah?
8: Baik, saya coba menjawab pertanyaan dari Bapak. Sejauh ini menurut pengamatan kami selaku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin, tingkat kesadaran masyarakat baik Kabupaten Banyuasin wabil khusus di beberapa kecamatan yang sudah ada UPTD pengelolaan sampahnya, dapat dikatakan kalau dikatakan 100% kurang itu salah, tetapi juga memang masih banyak kami melihat, mengamati masyarakat, adanya kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Dikarenakan hal ini juga tidak lepas, tidak serta-merta kita bisa menyalahkan cuma masyarakat, tetapi juga kami dari DLH Banyuasin menyadari sepenuhnya bahwasanya kami juga kurang untuk sarana prasarana, baik itu kendaraan operasional, baik itu tempat pembuangan sampah akhir, dan juga petugas-petugasnya. Hal tersebut juga memicu terjadinya tumpukan-tumpukan sampah pada wilayah-wilayah tertentu. Dan juga perlu kita garis bawahi di sini, rekan-rekan media tidak dapat menyalahkan 100% adalah kesalahan pihak DLH Banyuasin, karena secara geografis Banyuasin ini terletak di sentral. Di sentral dalam hal ini sangat-sangat rentan sekali berbatasan-berbatasan, beririsan-beririsan dengan Kota Palembang, di mana tidak serta-merta sampah tersebut yang membuang adalah orang Banyuasin sendiri. Terkadang memang ada petugas pengangkut sampah yang mengangkut di daerah sekitaran Palembang, tapi membuangnya di sekitaran wilayah Banyuasin. Hal ini juga menjadi dilema bagi kita. Maka penyelesaian masalah pengelolaan sampah ini adalah bukan cuma tugas jauh, tanggung jawab DLH saja, tetapi juga tanggung jawab berbagai macam pihak.
7: Oke. Ya, kemudian ketika masih ditemukan masyarakat atau pelaku usaha yang membuang sampah maupun melakukan tindakan yang berpotensi mencemari lingkungan seperti membuang sampah ke dalam sungai, sejauh mana pendekatan edukasi dan penegakan aturan diterapkan oleh DLH Banyuasin?
8: Untuk poin ini, DLH sudah Banyuasin sudah melakukan berbagai macam tindakan. Soalnya rajin adanya kita pertemuan-pertemuan dengan bank sampah. Seperti kemarin yang dilakukan di Kecamatan Betung, yang dilakukan di Kecamatan Rambutan, yang dilakukan di Kecamatan Talang Kelapa. Sering kita melakukan pendekatan-pendekatan edukasi di sini, di mana kita bekerja sama dengan Bank Sampah Indonesia dalam mengedukasi, seperti dalam di dalam salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Talang Kelapa yang sudah berhasil untuk mengadakan edukasi sampah, di mana ada bank sampah di sana. Setiap Kamis ditimbang dan diberikan dananya, dibayar oleh Bank Sampah Indonesia. Jadi sampah dikumpulkan, dilakukan edukasi. Dan juga tidak kalah penting adalah Banyuasin sebenarnya tidak kalah penting. Kita ada Kebun Budi yang sudah melakukan pengelolaan sampah. Nah, terkait hukuman ini kita sudah menerapkan Undang-Undang 18 tentang pengelolaan sampah. Kita juga di LH Banyuasin sudah memiliki petugas yang memang memiliki kompetensi melakukan penindakan. Tetapi sekarang lagi digodok adalah bagaimana penerapan edukasi, di mana akan diberikan tindak hukuman sosial kepada masyarakat pelaku membuang sampah. Hal ini banyak sekali terjadi, terutama di wilayah Rambutan, Talang Kelapa, Betung. Itu banyak sekali titik-titik pengelolaan pembuangan sampah liar yang sudah dilakukan oleh masyarakat ataupun oknum-oknum tertentu. Jadi LH Banyuasin siap untuk menegakkan aturan sesuai dengan Undang-Undang 18 tentang pengelolaan sampah.
7: Oke, ini yang terakhir nih Pak, apa langkah konkret yang perlu dilakukan pemerintah bersama masyarakat agar kesadaran menjaga kebersihan tidak hanya muncul ketika ada kegiatan atau imbauan, tetapi menjadi kebiasaan dan budaya sehari-hari, Pak?
8: Jadi kita di sini kegiatan konkret adalah kita melakukan pola pilah sampah. Sampah tersebut kita pilah. Kita pilah dari rumah. Maka sampah yang masih bernilai ekonomis itu akan ditampung, akan diberikan. Kita di sana ada Kebun Budi yang siap menampung sampah-sampah yang masih nilai ekonomis. Sampah tersebut bisa diolah menjadi apa? Menjadi pupuk organik, menjadi pupuk cair, POC, pupuk organik cair, menjadi kompos. Itu banyak kita lakukan. Kita banyak bekerja sama dengan sekolah-sekolah Adiwiata, sekolah-sekolah Bina Adiwiata, di mana sampah tersebut kita olah menjadi pupuk. Itu adalah sampah rumah tangga. Sampah plastiknya kemana? Sampah plastik kita pilah. Kita bekerja sama dengan Bank Sampah Indonesia. Mana sampah tersebut ditimbang, botol, plastik, dan lain-lain sebagainya kita timbang, sehingga menjadi nilai ekonomis bagi keluarga. Mungkin itu saja bisa kami sampaikan. Terima kasih.
7: Oke, terima kasih Pak Norman atas waktu dan kesempatan. Ya, demikian pendengar Radio Republik Indonesia, wawancara singkat saya bersama dengan pejabat fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin, Bapak Norman Abriansah. Saya Muhammad Maulana dari Banyuasin, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
9: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi lainnya, dalam rangka memperingati Hari Keadilan Ekologis 2026, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ataupun WALHI Sumatera Selatan menggelar diskusi mendalam menuntut keadilan ekologis terhadap kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan.
10: Dalam rangka memperingati Hari Keadilan Ekologi atau HKE 2026, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sumatera Selatan menggelar sejumlah agenda untuk merefleksikan berbagai persoalan lingkungan, seperti diskusi mendalam, dan peserta diajak untuk menggambar tentang situasi lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan dan harapan keadilan ekologi. Kegiatan ini berlangsung pada Minggu 20 September 2026 siang kemarin di Kopi 16 Pro 16 Ilir Palembang. Kegiatan ini mengangkat isu krisis iklim, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, konflik ekologi, serta ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak terhadap masyarakat dan generasi mendatang. Fasilitator agenda Suara Orang Muda Menuntut Keadilan Ekologi dan Antar Generasi, Fahri Rapi Al-Ghifari mengatakan, kegiatan ini bertujuan memperkenalkan Hari Keadilan Ekologi kepada publik sekaligus mengarus utamakan keadilan antar generasi. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kritis masyarakat sipil dan generasi muda terhadap berbagai persoalan lingkungan, khususnya karhutla, sebagai salah satu bentuk bencana ekologi di Sumatera Selatan.
11: Tujuannya itu melihat berbagai masalah lingkungan yang terjadi saat ini, seperti perubahan iklim, kerusakan hutan dan gambut, pencemaran sungai, banjir, kekeringan, sampai kebakaran hutan dan lahan. Masalahnya dampak dari air kerusakan tersebut tidak selalu dirasakan secara sama oleh semua orang.
10: Ditambahkan Fahri, peringatan HKI 2026 diharapkan tidak terhenti sebagai agenda seremoni, tetapi menjadi ruang untuk membangun kesadaran kritis, memperkuat konsolidasi gerakan, dan mendorong aksi nyata dalam merespon krisis lingkungan. Menurutnya, keterlibatan anak muda dan jaringan masyarakat sipil diharapkan dapat melahirkan inisiatif, rekomendasi, serta langkah advokasi berkelanjutan untuk mendorong tata kelola lingkungan yang lebih adil, berkelanjutan, dan melindungi ruang hidup masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan
13: latihan ya, usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
14: JFC tidak akan terpengaruh
15: terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
16: Berita olahraga.
0: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. National Karate Open Championship Piala Wagub Sumatera Selatan sukses digelar. SKC Squad sukses meraih gelar juara umum dengan mengumpulkan 15 medali emas, 9 perak, dan 24 perunggu.
17: National Karate Open Championship Piala Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ciujang 2026 sukses digelar Perguruan Karate Sirotei Sumatera Selatan selama 3 hari 18 hingga 20 September 2026 di Gelanggang Olahraga Ranau Jakabaring Sport City Palembang. Kejuaraan tingkat nasional open tersebut diikuti sekitar 1.500 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Rangkaian kejuaraan ditutup secara resmi oleh Wakil Gubernur Sumsel Ciujang kemarin. Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Perguruan Karate Sirotei Sumsel yang telah menyelenggarakan kejuaraan karate tingkat nasional open. Menurutnya, kejuaraan tersebut menjadi wadah bagi para atlet untuk meningkatkan kemampuan sekaligus memberikan pengalaman bertanding dengan atlet dari berbagai daerah. Ia juga mengapresiasi keikutsertaan atlet dari berbagai provinsi seperti Lampung, Jambi, Sumatera Barat, Bangka Belitung, dan daerah lainnya.
18: Saya menyampaikan selamat kepada seluruh atlet yang telah meraih prestasi dalam kejuaraan ini. Semoga pencapaian yang diperoleh menjadi motivasi untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan. Bagi atlet yang belum berhasil meraih juara, jangan berkecil hati. Jadilah pengalaman bertanding pada kejuaraan ini sebagai bahan evaluasi dan motivasi untuk kembali berlatih dengan lebih tekun, lebih giat lagi dalam berolahraga. Setiap pertandingan memberikan pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga bagi kita semua.
17: Sejak hari pertama laga, dominasi kontingen lokal tak tergoyahkan. Tim SKC Squad berhasil menduduki puncak klasemen akhir dan keluar sebagai juara umum usai memborong 15 medali emas, 9 perak, dan 24 perunggu. Posisi kedua ditempati Inkai Garuda Emas dengan raihan 13 emas, 13 perak, dan 22 perunggu. Disusul Sirotei Provinsi Jambi di tempat ketiga dengan 8 emas, 7 perak, dan 14 perunggu. Riana Pridani melaporkan.
0: Sriwijaya FC ingin mencari lawan tanding yang sepadan untuk mengukur kekuatan skuad Laskar Wong Kito jelang menghadapi kompetisi Liga Nusantara 2026-2027.
19: Sriwijaya FC masih mencari lawan tanding yang sepadan untuk mengukur kekuatan skuad Laskar Wong Kito jelang menghadapi kompetisi Liga Nusantara 2026-2027. Asisten pelatih Sriwijaya FC Amali Ramadan mengatakan, setelah Sriwijaya FC melibas Putra Mariana Banyuasin dengan skor telak 10-0 dalam laga uji coba di Stadion Bumi Sriwijaya Palembang, jajaran pelatih mengaku masih belum puas dengan penampilan anak asuhnya dalam laga uji coba tersebut. Meski demikian, Ali menyebut secara keseluruhan mulai terlihat perkembangan positif, terutama dari sisi fisik pemain, organisasi permainan, hingga komunikasi antar pemain.
20: Sebagai tolak ukur sih, sebenarnya sebagai tolak ukur kita dari hasil kita latihan yang sudah berjalan kurang lebih 1 bulan, jadi kita butuh lawan yang minimal setara lah. Belum ada yang menurut kita cocok buat jadi bahan tolak ukur kita sih.
19: Ia menambahkan evaluasi utama Sriwijaya FC saat ini masih berkaitan dengan kondisi fisik pemain. Selain itu, organisasi permainan juga dinilai masih perlu diperbaiki agar sesuai dengan keinginan pelatih Octavianus. Dari Bumi Sriwijaya, Harun Rizky RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, komentar RRI pagi ini menyoroti aksi bersih Sungai Musi yang kembali digencarkan pemerintah Kota Palembang bersama komunitas dan masyarakat, juga kebiasaan buruk yang harus diubah.
2: Selamat pagi. Pendengar, aksi bersih Sungai Musi yang kembali digencarkan pemerintah Kota Palembang bersama komunitas dan masyarakat merupakan langkah penting untuk menunjukkan kepedulian terhadap kondisi sungai. Namun, kegiatan tersebut tidak boleh berhenti pada aktivitas mengangkat sampah yang sudah mencemari sungai. Sungai Musi masih menghadapi persoalan sampah plastik, limbah rumah tangga, dan timbulan sampah di sejumlah kawasan bantaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kebersihan sungai bukan hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga dengan kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah. Pemerintah Kota Palembang mencatat timbulan sampah mencapai sekitar 1.260 ton per hari. Angka tersebut menunjukkan besarnya tantangan pengelolaan sampah sekaligus pentingnya mencegah sampah masuk ke sungai sejak dari sumbernya. Karena itu, aksi bersih Sungai Musi harus menjadi momentum untuk membangun perubahan perilaku. Membersihkan sungai memang penting, tetapi upaya tersebut akan kehilangan makna jika masyarakat kembali membuang sampah ke sungai setelah kegiatan selesai. Pemerintah perlu memperkuat sistem pengelolaan sampah, menyediakan fasilitas yang memadai, serta meningkatkan edukasi dan pengawasan. Sementara itu, masyarakat perlu mengurangi penggunaan barang sekali pakai, memilah sampah dan membuangnya melalui sistem pengelolaan yang tersedia. Pengolahan sampah termasuk pengembangan PSEL keramasan juga harus berjalan seiring dengan upaya mengurangi sampah dari sumbernya. Fasilitas pengelolaan tidak boleh menjadi alasan untuk terus menghasilkan sampah tanpa pengendalian. Kepedulian masyarakat juga perlu terus diperkuat. Berbagai gerakan komunitas termasuk aksi-aksi Sumatera Selatan yang mengumpulkan lebih dari 2 ton sampah di kawasan 10 Ulu menunjukkan bahwa masyarakat dapat terlibat langsung dalam menjaga kebersihan Sungai Musi. Namun gerakan tersebut harus berlangsung konsisten dan tidak hanya muncul pada momentum tertentu. Pemerintah, komunitas, sekolah, mahasiswa, pelaku usaha, dan masyarakat perlu membangun gerakan bersama yang berkelanjutan. Sungai Musi bukan tempat pembuangan sampah. Sungai ini merupakan bagian dari identitas Palembang serta memiliki nilai ekologis, sejarah, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, keberhasilan menjaga Sungai Musi tidak cukup diukur dari banyaknya sampah yang berhasil diangkut. Ukuran yang lebih penting adalah semakin sedikit sampah yang masuk ke sungai dan semakin kuat kesadaran masyarakat. Aksi bersih Sungai Musi harus menjadi awal perubahan, bukan sekedar kegiatan sesaat. Sebab menjaga Sungai Musi bukan hanya tentang membersihkan sampah yang sudah ada, tetapi tentang menghentikan kebiasaan membuang sampah ke sungai. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Palembang mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan Sungai Musi dengan tidak membuang sampah sembarangan dan membangun kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Dalam rangka memperingati Hari Keadilan Ekologis 2026, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan menggelar diskusi mendalam menuntut keadilan ekologis terhadap kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvira Damayanti, undur diri dan sampai jumpa.
21: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
2: Pendengar, sebelum kita melanjutkan aktivitas pagi hari ini, saatnya kita mengetahui kondisi cuaca sebagai bekal merencanakan kegiatan Anda sepanjang hari. Untuk itu, kita akan terhubung langsung dengan BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang yang akan menyampaikan perakiraan cuaca terkini. Sudah bersama kami ada Mas Nasrun. Selamat pagi, Mas Nasrun.
5: Selamat pagi, Mbak Alvina.
2: Kemarin Palembang dikejutkan dengan hujan di beberapa wilayah nih, Mas Nasrun. Bagaimana perkiraan cuacanya khususnya untuk Palembang dan wilayah Sumatera Selatan? Silakan, Mas Nasrun.
5: Baik, terima kasih Mbak Alvina. Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan yang berlaku hari ini Senin 21 September 2026. Kondisi cuaca pada pagi hari secara umum diperkirakan cerah berawan. Potensi hujan sedang di wilayah Musi Banyuasin, Muara Enim, Lahat, Oku, Oku Selatan, dan Pagar Alam. Potensi hujan ringan di wilayah Musi Rawas, Prabu Muli, Musi Rawas Utara, dan Empat Lawang. Pada siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan di wilayah Empat Lawang, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Oku Selatan, Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Oki, Banyu Asin, Oku Timur, Musi Banyu Asin, dan Ogan Ilir. Kemudian untuk malam hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan sedang di wilayah Musi Banyu Asin, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Kemudian potensi hujan ringan di wilayah Lubuk Linggau, Pali, Muara Enim, Lahat, Oku, Oku Timur, Oku Selatan, dan Ogan Ilir. Dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Musi Banyu Asin, Banyu Asin, Muara Enim, Pali, Ogan Ilir, Oki, Lahat, Prabu Muli, dan Oku. Suhu udara secara umum berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 48 hingga 98%. Arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 7 hingga 30 km per jam. Dan untuk peringatan dini agar diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat pada pagi hari di wilayah Musi Banyu Asin, Muara Enim, Lahat, Oku, dan Oku Selatan, serta Pagar Alam. Kemudian pada malam hari di wilayah Musi Banyu Asin, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Untuk wilayah Kota Palembang, untuk prediksi hari ini, Mbak Alvina belum berpotensi hujan. Jadi demikian info cuaca pagi ini, kami kembalikan ke Mbak Alvina. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Mas Nasrun atas informasi yang telah disampaikan. Semoga perakiraan cuaca pada hari ini pendengar dapat membantu Anda dalam merencanakan perjalanan maupun aktivitas sehari-hari. Tetap siapkan juga perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan kondisi cuaca di wilayah Anda. Dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Jika Anda memiliki informasi seputar kondisi cuaca di lingkungan sekitar, laporan lalu lintas maupun perkembangan harga kebutuhan pokok di daerah Anda, silakan berbagi bersama kami di WhatsApp 0821 7927 9090.

0: cuaca sepanjang hari ini.
1: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
6: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
5: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
6: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
5: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
6: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
5: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
6: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
5: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
6: Hah?
5: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah kota Palembang kini kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kebersihan Sungai Musi. Wali kota Palembang, Ratu Dewa, memimpin langsung aksi bersih-bersih Sungai Musi ini yang berlangsung di kawasan 910 Ulu, Kecamatan Jakabaring. Kegiatan tersebut melibatkan ratusan peserta yang terdiri dari masyarakat, komunitas, pelajar, serta aktivis lingkungan asal Jerman, Benedikt Wärmter, yang dikenal dengan julukan Bule Sampah. Dalam aksi bersih-bersih tersebut, para peserta ini menemukan berbagai jenis sampah di kawasan Sungai Musi. Sampah yang ditemukan antara lain sampah plastik, limbah rumah tangga, pakaian, hingga kain sarung. Ratu Dewa mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat juga agar tidak membuang sampah sembarangan khususnya ke Sungai Musi. Sebab pendengar, menjaga kebersihan Sungai Musi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran kita nih sebagai seluruh masyarakat. Dengan kita tidak membuang sampah ke sungai dan mulai mengelola sampah dari rumah, kita sebagai masyarakat juga dapat ikut menjaga kebersihan Sungai Musi sebagai salah satu ikon sekaligus bagian penting dari kehidupan masyarakat Palembang. Dan kami juga hendak menginformasikan kalau tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Nasional.

Minamuaki, serdam atau istilah lokal disebut serdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.

0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap